0: melakukan umpan line breaks begitu, berikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di di 3 pertandingan fase grup. Jadi
1: powerful ya?
0: Iya, powerful dan akurat itu dia. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang
1: yang
0: tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
1: Oke, jadi itu nanti salah satu yang diandalkan. Tapi
0: bisa jadi.
1: Nah, untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia. Anda melihat bagaimana?
0: Ya, kalau
1: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
0: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan yang mungkin layout diketur ke kanan ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya. Di sini harus ada pemenang. Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
1: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya sepertinya masih ya.
1: Masih ya.
0: Masih akan di
1: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
0: Karena memang
1: dipatikan. Ya. Karena Porto bertahan otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Iya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper-sniper pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis. Ada
0: pemain-pemain yang punya pengalaman.
1: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi ujangan ya, memberi kepercayaan diri bahwa ayo kawan kita sudah bisa, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya, dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrej Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Ah, maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic umpan cepat, dia sodorkan saja, berikan kepada Perisik, langsung umpan tarik. Namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic meliuk-liuk, dia berikan kepada Baturina umpan tarik tadi, namun masih diblok tadi, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal, mundur backpass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric berikan kepada Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andre Kamaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic berikan kepada Andre Kamaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic, mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal, namun sayang sekali tadi kerjasama Andre Kamaric dan juga Mateo Kovacic sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan Mister Gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap, pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric, nomor punggung 10. Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4-5-6 pemain Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic, berikan lagi kepada Luka Modric, umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes bergerak kepada Rafaleo, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain masih, berikan kepada nomor punggung 17, ada Baturina. Sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafaleo menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafaleo menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Backpass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias backpass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafaleo kembali lagi kepada Vitinha memindahkan alur serangan. Kali ini ada Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Peter Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi, back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic saat ini. Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Josip Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol! Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josip Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
0: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
2: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
0: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
2: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan, namun harus dihentikan oleh Joao Neves. Dan wasit Sven Eskas menunjukkan hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi. Dan kali ini terjadi perebutan bola, masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo. Umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josip Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Peter Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Peter Sucik. Peter Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar. Umpan terobosan tadi, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sayang seribu sayang, Sekali lagi sayang seribu sayang, serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi Bung Nova oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
0: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
2: Ini maksudnya Diogo Costa maksudnya.
0: Oh iya, Diogo Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana Bung Rossi ya. Melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
2: Ya, wasit Esmen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran, kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafa Leo dari sisi kanan. Rafa Leo membentur tiang tadi. Rafa Leo membentur mister atas dari gawang Kroasia, sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi. Namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo, berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic. Dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 kepada Sutalo kali ini. Umpan 1-2 memancing para pemain dari Portugal kali ini. Umpan ke depan, kali ini ada Baturina berlari kencang dia. Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Sayang sekali. Tendangan berbahaya dilakukan Peter Sucik tadi. Nomor punggung 17 masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal. Namun berhasil tadi Diogo Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan penyerangan, maksud kami pertahanan dari timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal. Tidak mau mengambil resiko kali ini, terjadi perebutan bola tadi. Wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha. Dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal. Sudah dilakukan. Ada Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanisic tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo umpan 1-2 dengan Pedro Neto umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol Cristiano Ronaldo. Gol Ronaldo mampu mengontrol. Namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo. Namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offset? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offset? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant reference atau VAR, apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo. Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama yang didapatkan oleh Ronaldo ini, Bung?
0: Setelah tadi di babak pertama hanya satu shot on goal, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya sekitar belasan ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan kejelian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
2: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata
0: tipis, offset ya, tipis. Separuh badan ya.
2: Sudah
0: ini
2: Ronaldo. Dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafael Leão. Ya, Rafael Leão sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya, dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
3: Ya, memasuki menit ke-64, kali ini pertandingan semakin seru saja karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan, karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on field para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia? Masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing.
3: Penalty. Espen Eskas akan menunjuk titik penalti, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano Ronaldo, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluang kali tendangan. Ronaldo masih tendangan. Tangan ke kanan. Gagak guri. Su. Bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo, membuat ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang, tapi akhirnya dari penalti nih, Bung.
0: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Renal Toiga dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke 976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti, jadi 22% success rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
3: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut, sehingga kali ini Kroasia 1 Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah, sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on. Kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Elkas ini memberikan waktu untuk hydration break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
0: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
3: Iya, iya, iya. Power play juga.
0: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespons secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar, dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda. Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu, sehingga unggul pada menit 53, dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
3: Iya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia, sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
0: Ya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir. Tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter attack, dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
3: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Kali ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal, kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSV ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita lihat dengan Perisic sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos, geser lagi kepada Mendes. Kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, diarahkan tadi. Bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap, justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi. Coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição. Dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang. Build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Sebelah kanan lolos ke depannya. Masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo. Sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali ini bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal. Namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic. Kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic. Tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo, membuat ia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal. Sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos. Berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi. Conceição tadi coba merebut Ronaldo tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Petr Sucik, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk Mas Lebi, terang ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Gol! Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa. Lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal kali ini. Semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang, tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini, Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melihat looknya dari kiri kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan. Umpan lagi back pass kepada Luka Modric. Coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan memasuki menit 76. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola kali ini. Diambil tadi oleh Petar Sucik, jatuh kepada Luka Modric ke tengah kali ini. Luka Modric dorong kepada Mateo Kovacic, umpan lagi ke belakang. Berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola. Berbeda dengan babak pertama tadi, kali ini cukup meraih ball position, umpan dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini Kroasia, tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimasukkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini. Itu Jordan Martin Baturina, apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic. Umpan ke dalam kotak penalti, masih ada Nuno Mendes kali ini. Dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola, Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan. Bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini. Luka Modric ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri dari 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Leao ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Leao. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Vlasic sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias alirkan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Ramos, terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang, kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia dari tengah, coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic masih menguasai bola. Coba terobosan kali ini, berbahaya, satu pemain Kroasia lolos. Gol 17 Petar Sukik masuk. Apakah offset atau tidak? Kita offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukik offset terlebih dahulu. Mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal. Bagaimana digempur terus pertahanan Portugal, berbahaya. Hingga 10 menit terakhir ini kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke 80 ini.
2: Ya pendengar, kali ini ada pergantian permain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar, memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar. Tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leão merangsek dari sebelah kiri, melakukan serangan. Namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Canseco. Canseco saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo. Namun terobosan tadi terlalu cepat, meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic dia berikan kepada sektor kiri permainan dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Ponrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Ponrakic, berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Josip Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja back pass belakang berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Ah, Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominik Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayangi terus oleh Ivan Perisic. Masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada maksud kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan tarik langsung dilakukan. Ah, namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominik Livakovic, kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa pendengar. Masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Josip Sutalo. Sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Josip Sutalo umpan lambung ke depan, tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan. Disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Josip Sutalo. Josip Sutalo umpan ke depan tadi maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva, umpan saja melebar berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição, memasuki kotak penalti Conceição. Kali ini umpan tarik dilakukan Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Pondrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes, bek kiri asal klub PSG ini sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali, ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan. Tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Akan dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonçalo Ramos. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mendribel ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Back pass lagi, umpan tarik ke belakang berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo saat ini dekat di garis tengah permainan. Berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17, ada Petr Sucik. Petr Sucik masuki kotak penalti lawan, umpan terobosan, dan sayang sekali sundulan tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Petr Sucik. Sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves kepada siapa bola diberikan? Umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur back pass ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi, melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francesco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan, melebar dia kembalikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafa Leo. Masih umpan tarik lagi ke belakang, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri. Rafa Leo dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya, back pass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafa Leo. Rafa Leo umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi. Ah, namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josef Stanisic dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu, pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap Boniface, sudah dilakukan umpan berbahaya tadi. Ah, namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Zlatko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Josko Guardiol. Ya, back dari Manchester

0: kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Mendes. Maksud kami, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil direbut tadi. Terjadi perebutan bola. Kali ini Josip Stanisic masih ngutak-atik bola dia. Namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição. Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri kali ini. Maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafael Leão menyerang sektor sebelah kiri. Rafael Leão dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan, berikan kepada Rafael Leão. Nah, Rafael Leão masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafael Leão. Rafael Leão umpan tadi ke depan, disundul tadi. Gol. Gonzalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafael Leão yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonzalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Ini Gonzalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leão sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Tapi ada Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonzalo Ramos ya, yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya, tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama ya, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
0: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun ya, ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
0: Ya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonzalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andrej Kamarić masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik. Namun Andrej Kamarić dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrej Kamarić berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic kali ini ada Josip Stanisic. Nah, kali ini Petr Sucik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Josip Stanisic. Umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Dominik Livakovic. Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic berikan saja kepada Mario Pasalic. Mundur lagi ke belakang kepada Marin Pondrakic. Kali ini ada Petr Sucik. Petr Sucik kali nomor punggung 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya, berikan kepada Mario Pasalic. Berikan kali ini pada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi, namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega. Menghasilkan apa, mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia. Terjadi kop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain Timnas Portugal ada Conceição. Conceição meliuk-liuk dia, dibayangi oleh 1-2 pemain. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, kali ini serangan berpindah di

0: sisi kanan ada Nelson Semedo. Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan, sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias, maksud kami Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor punggung 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Ponrakic. Ya, Marin Ponrakic mendekati garis tengah permainan dia. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiol. Umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik, namun berhasil diblok tadi oleh Gonçalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Ah, namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1, 2, 3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia, kali ini Josip Stalo. Berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia, Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor punggung 9 Andre Kamaric. Andre Kamaric saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Josko Grodiol. Josko Grodiol kepada siapa bola diberikan? Back pass lagi, kali ini ada Josip Stalo. Josip Stalo berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, ah namun sayang sekali, umpan tarik dari Luka Modric, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Josko Grodiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan, ah sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi, namun Francisco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic. Kali ini Kroasia melakukan serangan, serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada sosok Josko Grodiol, berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir, berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diogo Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol. Kali ini Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi duel. Kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Petr Šukić membantu pertahanan. Petr Šukić kali ini umpan berikan kepada Mario Pasalic. Menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanišić. Kali ini ada Marin Ponrakić. Marin Ponrakić melebar kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan. Namun kali ini pendengar gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Jovko Guardiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis, dramatis, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Jovko Guardiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Jovko Guardiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Guardiol, pemain nomor punggung 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas apakah akan disahkan gol dari Guardiol ini. Dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Jovko Guardiol ini?
1: Iya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
2: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
0: Ya.
2: Offside.
0: Offside ternyata mendengar. Offside ternyata mendengar. Ya. Sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
1: Ya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Yeah. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi tampaknya Mario Pasalic ya yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
0: Yeah.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offside, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Jovko Guardiol.
0: Jovko Guardiol. Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Jovko Guardiol tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
3: Iya, dramatis. Memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi. Dan hingga memasuki menit ke-10 plus 16 bahkan, yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside karena memang tipis sekali itu, kalau di mili center itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas Astar Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu apakah yang terjadi, memang masih kebingungan. Apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji, yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang tertangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhannya sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkena backnya ini Ruben ataupun Renato Vega. Kalau memang tidak terkena Igor Matanovic, itu bisa clear goal, karena memang hanya terkena Renato Vega, pemain dari Portugal. Tapi wasit berkata lain. Sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini. Menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia. Coba lagi ke depan. Berbahaya kali ini. Coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva, yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo. Semedo arahkan kepada Ramos. Ramos kali ini masih Semedo. Arahkan lagi kepada Conceição. Tahan sejenak kali ini Conceição. Coba lagi ke depan. Balikan lagi ke belakang. Ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru. Dan dengan begitu juga wasit Espen Eskas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal, terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sambil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
4: Oke, terima kasih Sempi Hilmansyah dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang tampaknya itu seolah-olah offside karena umpan dari pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan, tapi ternyata begitu didekatkan menyentuh punggung pemain belakang dari Portugal.
1: Renato Vega.
4: Itu bagaimana sih sebenarnya dalam regulasi yang ada kalau seperti itu, walaupun wasit sudah memutuskan ya
1: memang gitu. Ada pergerakan aktif ya dari Mario Pasalic tadi ketika bola diumpan dari tengah, tetapi memang yang meneruskan bola cross itu bukan pemain Kroasia ya,
4: melainkan Renato Vega.
1: Tadi saya pikir juga yang mengenai bola adalah Igor Matanovic, ternyata setelah
4: Renato Vega
1: angle lain terkena Renato Vega. Itulah ya. Saya juga bingung karena ya wasit
4: atau mungkin waktu umpan sebelum mengenai punggung Renato, posisi Pasalic sudah ada di posisi offside.
1: Tapi tadi kalau saya lihat dari tayangan ulangnya memang belum ya. Pasalic maju ketika setelah ada
4: sentuhan dari punggung Renato Vega. Oke ya, tapi itulah pertandingan. Keputusan ada di wasit, dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
1: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack, dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain, yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga,
4: Ronaldo
1: sebelum itu Ronaldo masih main.
4: Fitting-nya juga diganti.
1: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti, dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang yeah, masuk di tengah-tengah yeah, babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan ya menang 2-1 yeah, setelah wasit meniup peluit akhir.
4: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi yeah, sebelum disamakan kedudukan, tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1 terlihat pemainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi. Ya,
1: mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Ini pertahanan agak terbuka, tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol Ronaldo, Petar Sucic sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada dua gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini. Dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan yang lebih seru, pertandingan lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid dan rapi. Sementara pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang Kroasianya, ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
4: Ya, bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
1: Iya.
4: Iya. Nah, setelah permainan artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi begitu ya. Kalau bahasa SNP itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
1: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
4: Plus 10.
1: Hingga menit ke-12 ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Tentunya sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwa sangka.
4: Kemudian, kalau bahasa teman-teman saya tadi saya itu wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Ya, semuanya ini.
1: Kesalahan Portugal ketika melepaskan bola ya kepada pemain Kroasia, karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Ya. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang, ada umpan terobosan, ada umpan sayap dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
4: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti. Betul. Di 16 besar. Betul. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan. Kemudian Portugal pun juga demikian nih. Ya. Bagaimana?
1: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
4: Cucurella seperti itu aktifnya di jadi 16.
1: Iya. Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
4: apa yang dievaluasi itu?
1: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan, bagaimana mereka
4: memperbaiki sisi pertahanan.
1: Iya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi.
4: Okay.
1: Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya. Kendati hasilnya 2-1 menang, tapi

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa...

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI kembali hadir menjumpai Anda di edisi Jumat. Kita ada di 3 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan juga di hari Jumat ini. Saya Siti Aisyah yang menemani Anda hingga jelang pukul 10 nanti bersama rekan-rekan yang bertugas, produser Faisal Warid, pengarah acara Rukayah Zain, dan di gatekeeper Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo, di gatekeeper Sampang ada rekan Rini Suciati. Kemudian juga bersama dengan tim RRI Sumenepnet kami, ada Yuda dan Nuril. Kemudian di teknik Sumenep Andi Susanto, di Sampang ada rekan Dita. Baik pendengar dan juga pemirsa, langsung saja Anda bisa sampaikan aduan keluhan maupun juga informasi di sekitar Anda di program Halo RRI. Anda bisa telepon redaksi Sumenep di 662317 dengan kode area 0328 atau bisa juga melalui redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. WA juga bisa Anda manfaatkan di 0811334510. Di live chat YouTube RRI Sumenepnet juga bisa Anda gunakan untuk menyampaikan aduan keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Saya akan ajak Anda terlebih dahulu sebelum menyapa rekan-rekan di redaksi. Ada pernyataan harapan begitu ya dari Pak Aziz warga Pantura Sampang yang menyampaikan bahwa tentang proyek informasi pengeboran migas yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat, menanyakan apakah pemerintah Kabupaten Sampang memiliki jaminan atau langkah agar proyek tersebut memberikan efek domino positif bagi masyarakat setempat, khususnya dari sisi ekonomi dan kesejahteraan. Hal ini kemudian kita kompresi dengan pernyataan dari Wakil Bupati Sampang, yaitu Bapak Ahmad Mahfud, dari yang pernah disampaikan begitu di pernyataannya waktu di bulan Juni, di mana pemerintah Kabupaten Sampang berharap proyek migas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Madura, khususnya warga Kabupaten Sampang, bukan hanya menghasilkan sumber daya alam. Sebenarnya kemarin dari informasi redaksi Sampang ya, pendengar maupun pemirsa, juga mengharapkan ada pernyataan langsung begitu yang terbaru dari Wakil Bupati Ahmad Mahfud. Nanti kita coba untuk konfirmasi lagi apakah sudah cukup dengan pernyataan yang ini. Kemudian ada yang belum terkonfirmasi dari Sumenep yang mengeluhkan terkait fenomena cuaca dingin namun cenderung kering begitu. Kemarin dari WA yang dikirimkan di 0811334510. Kemudian juga ada terkait dengan aduan terkait gorong-gorong di perumahan yang masih belum mendapatkan jawaban dari Dinas PUPR. Ada juga Mbak Gesya dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Terima kasih banyak. Ini aslinya beliau asli Sampang, tapi saat ini berdomisili di Kalimantan Timur dan masih memantau siaran Pro 1 RRI Sampang, meminta rekomendasi destinasi wisata di Sampang, dan kemarin sudah ada rekomendasinya dari Alvin, redaksi Sampang begitu ya, tapi belum sempat dikonfirmasi kepada pihak terkait. Nah, nanti kita coba apakah sesuai dengan rekomendasi Alvin kemarin yang mengatakan camplong begitu ya, yang salah satu yang tidak boleh dilewatkan, atau ada lagi yang lain. Baik pendengar dan juga pemirsa, seperti itu untuk kita review awal. Setelahnya kita langsung saja update bersama rekan saya, ada Rukayah Zain dan juga Rini Suciati. Rukayah, Rini, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Ai, selamat pagi Rukayah.
3: Selamat pagi Mbak Rini.
2: Selamat
3: Mbak
2: pagi.
1: Ini kita benar-benar
2: Wonder Woman.
1: Edisi perempuan ya.
2: Wonder Woman ya kita ya pagi hari ini.
1: Waduh, siap-siap. Semua sehat ya kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Tapi
2: alhamdulillah sehat-sehat, semangat.
1: Masih ada tanda hujan atau sudah memang benar-benar masuk kemarau di Sampang juga
2: ini? Oke, sepertinya ini sudah mulai masuk kemarau ya, karena dari beberapa pekan yang lalu ini sudah tidak hujan begitu di Sampang Ais. Hari ini saja pukul 9 cuaca di luar sangat panas banget begitu.
1: Baik, jadi okay. Memang masa transisinya antara musim hujan kemarau ini sudah mulai habis ya?
2: Iya, tapi udaranya dingin banget Ais. Nah ini yang memang masyarakat, ya masyarakat memang perlu berhati-hati untuk selalu menjaga kesehatan begitu. Okay. Karena cuaca panas, udara dingin, di malam hari juga dingin banget begitu.
1: Oke, okay. Nah ini diingatkan kita untuk jaga kesehatan. Baik Rini, sebelum lebih lanjut ada update apa dari Sampang, saya ke rekan Rukaya Zain terlebih dahulu.
2: Oke. Okay.
1: Baik, Rukaya, silahkan untuk dari Sumenep sendiri ada informasi ataupun aduan seperti apa yang sudah masuk?
3: Ya, untuk informasi ataupun aduan ini masih berkaitan dengan cuaca ya Ais. Fenomena yang dingin tapi cenderung kering di Sumenep ini masih dipertanyakan oleh warga begitu. Ini sebenarnya apa? Dan nanti kita akan coba konfirmasi dengan instansi terkait seperti BMKG mungkin Ais nanti yang bisa menjawab apa sebenarnya yang menjadi penyebab dan juga hal-hal apa yang perlu kita waspadai oleh masyarakat begitu ketika cuaca seperti sekarang ini dingin tapi cenderung kering Ais.
1: Sudah dingin, kering lagi ya?
3: Iya gitu.
1: Ada lagi Rukaya?
3: Untuk sementara itu, tapi kita juga akan coba update berkaitan dengan informasi-informasi di wilayah kepulauan juga, Ais. Apa saja yang jadi aduan dari masyarakat, kita akan coba nanti mengulik informasi dari masyarakat kepulauan, begitu Ais.
1: Baik, jadi ditunggu ya teleponnya dari Anda pendengar dan juga pemirsa, terutama yang ada di kepulauan juga, bisa untuk langsung menyampaikan apa yang menjadi aduan, informasi maupun keluhan, begitu ya Rukaya?
3: Iya, betul.
1: Di redaksi Sumenep di 662317. Terima kasih Rukaya Zain.
3: Ya.
1: Saya menuju rekan Rini. Rini.
2: Ya, Ais.
1: Update dari kawasan Sampang.
2: Oke. Okay. Tadi tempat diinformasikan oleh Ais ada dua yang belum terkonfirmasi begitu. Ini terkait gorong-gorong. Sampai saat ini juga kami masih belum mendapat jawaban begitu dari pihak PUPR. Ya. Nah, tapi nanti hari ini kami masih akan terus mencoba menghubungi narasumber begitu dari pihak PUPR. Kemudian
1: mungkin
2: tadi
1: bisa direview sedikit ya, Rini. Aduannya terkait dengan gorong-gorong di
2: Terkait gorong-gorong di perumahan, tepatnya di Selong Permai begitu atau Permata Selong. Ini masih belum yang saat ini kemarin gorong-gorongnya tidak ada penanganan yang serius begitu. Apakah ini kewajiban dari PUPR atau seperti apa begitu?
1: Ini gorong-gorongnya rusak atau seperti apa?
2: Bukan gorong-gorong, tapi got, air got yang tidak mengalir ke sumber air begitu, sehingga got itu mampet begitu Ais. Jadi air di got masing-masing rumah di perumahan itu tidak jalan sampai ke sumber begitu ya. Nah begitu, apakah ini tugas dari PUPR atau seperti apa? Biasanya memang ada program dari PUPR untuk bagaimana membersihkan got di perumahan-perumahan begitu. Tapi nanti kita akan masih mencoba untuk konfirmasi Ais.
1: Baik,
2: okay.
1: PUPR dan pematusan ya biasanya ya.
2: Betul.
1: Yang masalah kemarin Rini, berarti sudah cukup dengan pernyataan dari Wakil Bupati atau masih akan diagendakan?
2: Oke, kalau yang masalah yang bupati, wakil bupati ya, nah ini sepertinya belum ada WA yang masuk atau konfirmasi yang masuk lagi ke WA kami, begitu. Barangkali sudah dikatakan cukup begitu, Ais.
1: Sudah dinyatakan cukup.
2: Sudah cukup lah ya, karena belum ada konfirmasi kembali. Oke.
1: Baik.
2: Kemudian yang masalah tempat destinasi wisata di Sampang, nah ini kami tadi pagi sudah mencoba untuk menghubungi pihak Dispora Budpar dan sesaat lagi nanti kami masih akan mencoba menghubungi, barangkali bisa langsung live bersama kita di Halo RRI pagi hari ini begitu Ais.
1: Baik, ya ada lagi Rini.
2: Oke, pagi ini kami juga menerima aduan dari Bapak Yudi di Permata Selong ya. Jadi beliau menyampaikan aduannya, yaitu yang pertama kami menggunakan listrik pasca bayar. Nah selama ini tagihan kami itu sampai 1 juta ke bawah, antara 950 ribu sampai 1 juta rupiah begitu. Nah, 4 bulan belakangan ini kami mendapat tagihan lumayan, yaitu 1 juta lebih. Ini yang ditanyakan adalah kok bisa tinggi ya Pak, begitu. Dan ini semakin bertambah 4 bulan kebelakangan ini, begitu. Kemudian yang kedua, mana yang lebih baik, pasca atau token? Ketika diganti ke token, apakah ada biaya dan seperti apa prosesnya? Apakah lama, begitu? Kemudian yang
1: jadi
2: ketiga,
1: ini pasca bayar ya?
2: Ya, untuk sementara ini PLN-nya ini pasca bayar, begitu. Nah, maunya mengganti, barangkali ingin diganti ke token karena biaya yang sangat besar, begitu, Mbak Ais. Apakah prosesnya lama dan seperti apa prosesnya nanti? Kemudian yang ketiga, mengapa tanggal sekarang tagihan sudah keluar untuk bulan Juli? Tanggal hari ini, tanggal 3 ya. Setelah dicek sudah ada tagihan, biasanya kan tagihan itu tanggal 20 baru kelihatan. Kenapa tanggal 3 sudah ada apa namanya list tagihan begitu, Ais? Nah, ini mohon penjelasannya.
1: Baik.
2: Oke, itu tadi.
1: Apakah sempat disampaikan untuk AWH-nya dari Bapak siapa tadi, Pak Yudi?
2: Ya, 1300, sorry.
1: Baik.
2: 1300 watt ya.
1: Oke, baik.
2: Oke,
1: Jadi ada anomali pembayaran gitu ya di biaya beliau ya, yang biasanya di bawah 1 juta. Nah, ini ternyata kemudian
2: 4 bulan belakangan ini
1: 1
2: juta ke atas begitu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Padahal penggunaan masih sama ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Tambahan macam-macam. Okay. Kemudian juga tidak ada beliau merasa kayak ini nanti kan kita perlu konfirmasi ke PLN ya.
2: Betul, oke. Nanti kita juga akan mencoba menghubungi pihak PLN begitu, manajer PLN Sampang. Barangkali nanti bisa bersama kita begitu di pagi hari ini, Ais.
1: Baik, ya terima kasih banyak Rini.
2: Oke.
1: Terus update-nya dari rekan-rekan redaksi Sampang. Dan juga untuk Anda pendengar serta pemirsa, Anda tentu saja masih bisa menelpon di Sampang di 323-554 kode area 0323 ataupun juga redaksi Sumenep bisa tentu Anda hubungi di 662317 kode area 0328. WA Halo RRI minta tolong kami untuk Anda simpan ya di 0811334501. Ingat WA Halo RRI setiap ada aduan, keluhan ataupun informasi di sekitar Anda untuk mendapatkan solusi bersama. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya tak banyak.
5: Ini
4: dia
5: menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Halo RRI di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, juga melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Saya Ais masih bersama dengan Rukaya Zen dan juga Rini Suciati di redaksi Sumenep dan juga Sampang ya. Silakan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa langsung untuk menelpon di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian bisa juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda bisa juga memanfaatkan jika ingin mengirimkan WA berupa voice note ataupun juga video, foto dan lainnya, teks juga silahkan Anda bisa langsung manfaatkan kapanpun, tidak harus menunggu Halo RRI on air, yaitu di WA kami 0811334501. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi melalui YouTube RRI Sumenepnet, sudah mengirimkan like-nya, kami tunggu komentar-komentarnya, silahkan Anda juga bisa bagikan, pendengar dan juga pemirsa. Baik, saya menuju kembali ke redaksi, ada update terbaru apa dari rekan Rukayah dan juga Rini Suciati. Baik, saya ke Rini dulu ya, kita bergantian, silahkan.
3: Ya. Rini. Ya baik Ais, terima kasih. Kalau untuk informasi terupdate belum ada informasi yang masuk, tapi saya baru saja berkomunikasi dengan Ibu Endah, Kabid Dispora Budpar, tentang destinasi wilayah Sampang. Nah, karena beliau saat ini sedang cuti, barangkali nanti akan dikirim melalui voice note begitu ya Ais ya, untuk jawaban kira-kira destinasi apa saja di Sampang yang barangkali bisa dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat luar dari kota Sampang begitu Ais.
2: Baik, jadi sudah ada komunikasi ke narasumber ya untuk soal destinasi wisatanya. Nah, kalau kemarin Alvin itu merekomendasikan Camplong, Rini.
3: Oh.
2: Kalau yang jadi favorit dan harus didatangi. Kalau dari Rini mungkin ada juga rekomendasi lain.
3: Oke, sekarang lagi baru nih ada Pantai Harton begitu ya. Jadi sebelum sebelum ke Camplong apa setelah Camplong begitu ya. Pokoknya di ya satu kawasan lah begitu. Oke, nah
2: sisi selatan ya?
3: Enggak, di kawasan Camplong sama.
2: Oh,
3: kemudian kalau
2: itu ya.
3: Ya, kalau di utaranya ada yang namanya Pantai Lon Malang, ini juga sama dengan pantai seperti di Sumenep ya, itu ada Pantai Lombeng begitu kan, itu ada cemara udang juga di sana. Kemudian ada hutan Kranepa yang banyak kera di sana, terus juga ada air terjun Toroan. Pokoknya banyak deh, di Sampang tuh destinasinya banyak Ais, jadi bisa juga. Kemudian sekarang yang terbaru tuh terupdate itu di Waduk Kelampis. Kemudian mana lagi ya, di Waduk Kelampis, kemudian di mana nih saya lupa. Kemarin sempat sih kami berbincang-bincang di Desa Banyuwates kalau tidak salah, itu ada juga. Oke. Okay.
2: Nah, tinggal nanti bisa disusun ya, mau kemana dulu. Karena ternyata banyak kalau dari Rini ya.
3: Oke, okay, ada banyak. Dan dan kami juga mendapat ini ya, ada jawaban begitu dari pihak PLN. ada pihak PLN begitu, manajer PLN ini baru saja saya mendapat chat beliau begitu, jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi, yaitu pertanyaannya tadi dari Bapak Yudi di mana, di Permata, jadi menggunakan listrik pasca bayar, kemudian lebih baik mana token dan sebagainya, kemudian kenapa tanggal tagihannya jatuh awal bulan begitu. Nah ini sudah ada jawaban beliau begitu yang di sini yang sudah dibalas untuk dari Bapak Manajer PLN Bapak Mahfud Rosidi begitu ya. Jadi untuk kenaikan tagihan listrik biasanya disebabkan dengan pemakaian KWH listrik. Jika merasa ada kejanggalan tentang kenaikan listrik, ini bisa melakukan pengaduan lewat aplikasi PLN Mobile. Nanti akan didatangi petugas untuk pengecekan di lokasi. Kemudian untuk pasca dan token, ini sama saja besaran tarifnya. Jika memang menginginkan pindah ke token, ini dipersilakan proses migrasi lewat aplikasi PLN Mobile, biaya gratis. Hanya token awal yang harus dibayar, terserah pilihan pelanggan untuk besarnya. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga, untuk rekening terbit itu setiap tanggal 1 awal bulan dan bisa langsung terlihat dan juga dibayar lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran, jika tidak membayar ada sanksi atau pemutusan dan juga denda begitu Ais. Nah ini jawaban dari... Ya itu jawaban dari kepala atau manajer PLN Sampang begitu Ais, yang membalas... jawaban itu melalui via chat. Oke.
2: Baik, berarti ini perlu juga kita ingat kembali, siapa tahu masih belum ada, maksudnya ada juga yang masih selalu terbiasa di tanggal 20 begitu loh Rini.
3: Betul.
2: Ternyata 20 ini batas akhir pembayaran untuk penggunaan di bulan Juni, karena kan pasca bayar kan.
3: Pasca bayar, jadi make dulu baru bayar begitu, baru ya bayar sistemnya ya.
2: Jadi di Juli itu untuk pemakaian di bulan Juni, begitu kan?
3: Iya, betul.
2: Oke, jadi seperti itu.
3: Oke, dengan jadi untuk
2: digitalisasi berarti mulai dari tanggal 1 sudah bisa dipantau melalui tadi ya aplikasi
3: PLN Mobile begitu ya. Baik. Kemudian kalau untuk token untuk perubahan pasca bayar ke token ini semuanya gratis begitu Ais.
2: Baik, baik.
3: Oke.
2: Nah, silakan bisa dimanfaatkan ya Pak Yudi dan juga semua. Kemudian ada lagi Rini?
3: Oke, ini kami baru saja mendapat balasan begitu dari Ibu Enda, Kabid Dispora Budpar tentang destinasi. Nanti kita akan coba memutar voice note-nya begitu, Ais. Barangkali bisa bergeser dulu ke Rukayah begitu.
2: Ini siapkan dulu ya jawaban.
3: Kita siapkan
2: dari
3: dulu jawaban dari Dispora
2: Budpar.
3: Betul.
2: Iya, disebut. Kalau di Sumenep kita sebutnya disebut Porapar, berarti di Sampang
3: Dispora Budpar.
2: Nah, Dispora Budpar.
3: Betul.
2: Nah, itu sedikit perbedaan tapi kurang lebih bidangnya sama gitu ya.
3: Okay.
2: Baik, silakan mempersiapkan rekan-rekan di Sampan. Terima kasih Rini.
3: Baik.
2: Saya menuju rekan Rukaya Zain. Rukaya, silakan.
4: Ya, ini ada beberapa aduan Ais dari Pak Hendra Cipta, mungkin bisa kita putar.
2: Baik, kita dengarkan dulu. Ya. Baik, kita masih
5: menunggu. Maaf, mau pesan suara dulu Mbak Rukaya Hendra Cipta. Saya beberapa kali melaporkan jalan banyak lubang di kawasan. Saya Lenteng Ganding itu memang dulu sebagian sudah di aspal atau ditambal sulam, tapi bagian barat itu masih tetap sudah berbulan-bulan Mbak, lubang-lubang membahayakan, walaupun mobil juga bisa terpental, apalagi sepeda motor bisa nyungsep. Tapi saya mau nelpon atau pesan suara Mbak Ruga ya ke WhatsApp-nya RRI.
4: Oke. Okay.
5: Atau saya mau telepon langsung.
2: Baik. Ya.
4: Ya, Ais.
2: Jadi ini tadi kita kembali mengingat apa yang pernah dilaporkan di kawasan yang disebutkan tadi ya.
4: Betul.
2: Sudah ada perbaikan di sejumlah titik. tapi yang sisi barat berarti ya, yang menjadi catatan ya Rukaya.
4: Iya, betul.
2: Dari arah Lenteng menuju Ganding, uh-huh, tadi seperti yang diinformasikan. Ada lagi Rukaya?
4: Iya, karena memang berkaitan dengan masalah jalan rusak ini memang menjadi PR besar bagi Dinas PUTR ya Ais. Tepatnya karena memang juga anggarannya terbatas di tahun ini begitu Ais. Termasuk juga di wilayah kepulauan yang juga menjadi keluhan dari masyarakat begitu Ais.
2: Dan ada skala prioritas di sana ya.
4: Ya betul.
2: Baik.
4: Dan kita juga akan coba untuk mengkonfirmasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini terkait dengan fenomena cuaca yang dingin tapi cenderung kering ini. Dan kita akan nanti akan mendapatkan konfirmasi dari Kepala Stasiun BMKG Trunojoyo Sumenep dari Pak Ari Wijayanto. Ini akan bergabung melalui via Zoom begitu Ais. Tapi kita akan coba menunggu ya.
2: Baik.
4: Karena beliau baru selesai berkegiatan begitu Ais.
2: Baik, iya. Terima kasih Rukaya. Ditunggu terus untuk update-nya. Sambil tadi catatannya ya, kita akan tunggu pernyataan dari Bapak Ari, Kepala BMKG Trunojoyo Sumenep begitu ya, untuk menjawab apa yang ditanyakan, berarti tidak hanya satu orang ya, beberapa pendengar ya.
4: Betul.
2: Apakah sudah terhubung?
4: Oke, okay. Sepertinya nampaknya sudah siap on air ini Ais, mungkin bisa sambil dicek oleh rekan-rekan dari KMB.
2: Baik, iya, terima kasih Rukaya, kita coba untuk konfirmasi. Saya sapa Pak Ari, Kepala BMKG Trunojoyo Sumenep. Sudah bersama kami Bapak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Ais, Warukaya.
2: Iya. Aman Pak, sehat kabarnya?
6: Alhamdulillah, ini cuti.
2: Alhamdulillah. Oh ya Allah, di tengah cutinya. Waduh, mohon maaf Pak Ari. Mengganggu waktunya ini. Dan kami sekaligus
6: tetap semangat terima kasih. Pokoknya yang penting.
2: Luar biasa. Baik Pak, singkat saja kalau gitu Pak. Apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari warga, sejumlah warga yang mengatakan belakangan ini kok terasa dingin tapi kering begitu. Kita sebenarnya masuk di fase mana nih Pak untuk apa ya, template di iklim kita?
6: Iya. Kita memang waktu sejak bulan Mei itu, akhir Mei, kita sudah, di bulan Mei itu semua wilayah Madura dan sekitarnya itu sudah memasuki musim kemarau. Musim kemarau, berarti kita bertiup angin timuran. Nah, cuman yang kita sampaikan sejak sebelumnya itu juga terlihat terpantau oleh kita bahwa suhu muka laut di wilayah sekitaran Madura, perairan sekitar Madura sampai ke timur, jadi lurus ke wilayah timur Indonesia, NTT itu hangat semua itu di situ. Terus kemudian dengan perkembangannya di wilayah utara Jawa juga tidak kalah menjadi hangat airnya, permukaan air lautnya. Nah itu menjadi nantinya suatu saat akan membuat trigger-trigger gangguan-gangguan cuaca yang ada walaupun di musim kemarau. Nah, kemarin itu sempat bertiup aktif angin timuran, jadi kita terasa juga dingin, kemudian terganggu lagi karena ada fenomena lokal yaitu pusat tekanan rendah bergabung dengan pusat tekanan tinggi, mengakibatkan perlemahan angin. Dan yang kemarin yang terakhir itu pelemahan angin dan sebetulnya tidak ada fenomena yang signifikan, tapi ternyata perbedaan suhu atau kondisi di permukaan Madura dan permukaan Jawa, Jawa yang sisi timur, Madura sisi barat, itu membuat obstacle, menjadi penghalang bagi kita sampai memanjang ke timur. Jadi kita terasa bahwa kita pertumbuhan awan-awan konvektif itu aktif di beberapa waktu yang lalu, itu terjadi hujan lokal-lokal. Dan tidak kalah hebatnya ternyata di Surabaya hujannya juga cukup lumayan.
2: Iya, sampai ada genangan di sejumlah titik ya.
6: Betul sekali, itu berbarengan dengan pasang laut. Nah, seperti itu.
2: Baik. Nah, jadi, berarti sebenarnya sudah masuk itu di bulan Mei ya, Pak?
6: Iya, betul.
2: Di bulan Juni kemarin kita masih merasakan hujan. Kira-kira untuk yang Juli ini seperti apa?
6: tetap kita apa kita tetap masuk musim kemarau, tapi kalau ada fenomena-fenomena lokal, fenomena-fenomena gangguan-gangguan seperti itu, sirkulasi ataupun belokan angin terus kemudian perpaduan apa pertemuan udara apa tekanan rendah dan tekanan tinggi itu membuat pergerakan angin menjadi lambat dan kemudian akan berpotensi
2: hujan,
6: uap air terbentuk yang tadi yang hangat tadi yang panjang tadi itu terhalang oleh itu jadi melemah akhirnya pertumbuhan awan konvektif yang sinyalir sebetulnya kita lihat di permukaan yang atas itu sebetulnya masih cukup kencang tapi tidak terlalu signifikan dia. Jadi yang bawah itu melambat kemudian yaitu pertumbuhan awan konvektif yang mengakibatkan hujan dan sifatnya lokal, nah itu bisa terjadi. Baik. Tapi yang untuk sekarang ini perlu diketahui. Jadi gini, Bu Ais, jadi kita ini kan sudah masuk musim kemarau, di mana kalau musim kemarau itu simpangan matahari terjauh, gerak semu matahari terjauh itu di bulan Juni. Di Juni. Tapi nanti puncaknya di musim kemarau itu di bulan biasanya September, padahal September itu sudah bergerak mulai mendekati khatulistiwa. Nah, kondisi seperti itu, kondisi yang jauh dari sinar matahari membuat kita itu terasa dingin seperti itu. Dan karena memang ya kita jauh dari matahari, makanya sebetulnya dingin dan tidak banyak penguapan. Nah, itu tidak banyak penguapan, malah kita yang jauh justru nanti di matahari di atas kita masuklah musim penghujan. Makin banyak penguapan, Indonesia makin rata-rata mengalami musim penghujan. Nah, ini posisi jauh itu posisi di mana terjadi musim kemarau. Nah, seperti itu.
2: Baik, kalau disebut dingin dan kering ini sebenarnya sudah terjadi sebelum-sebelumnya juga tidak sih, Pak?
6: Iya, fenomena ini. Ini udah lazim ya, ini karena monsunal, jadi kita itu pola iklimnya pola iklim monsunal dan monsunal di tempat kita itu saat ini adalah angin timuran, di mana angin timuran itu bertiup angin dari belahan bumi selatan, di mana Australia itu di waktu sekarang ini musim dingin, yaitu membawa uap kering, jadi uap kering tidak membawa uap air dan bertiup menuju ke Asia seperti itu. Nah, itu lazim seperti ini. Dan kemarin kan ada gangguan terus kemudian ada perubahan lagi menjadi yang gangguan tadi hilang membuat polanya menjadi tidak lazim dulu. Jadi menjadi normal, ingin menjadi normal yaitu dengan cara angin terbentuk angin tenggara. Angin tenggara, baik. Kalau dari kita angin tenggara itu yang jelas membawa tidak membawa uap air karena dia melewati kepulauan-kepulauan seperti Pulau Lombok misalnya kalau kita itu dari pengaruhnya dari Pulau Lombok, Sumbawa maupun mungkin dari Bali bisa aja seperti itu. Kalau sedang di Jawa ya jelas dia akan melintang dari Bali Banyuwangi dan terus ke wilayah Indonesia Jawa Timur seperti itu.
2: Baik. Jadi masih ada kemungkinan obstacle tadi terbentuk lagi ya Pak di bulan Juli ya?
6: Iya biasa itu dinamika atmosfer dinamika angin itu kan selalu bergerak terus ya. Jadi angin kan udara yang bergerak jadi itu akan selalu seperti itu. Jika ada potensi-potensi gangguan-gangguan yang sifatnya lokal ya itu pasti akan mudah karena memang saat ini memang di sekitar kita Madura dan wilayah timur itu kita sebetulnya hangat laut kita jadi andai kata ada penahannya sedikit aja dan itu akan mudah terbentuk awan-awan konvektif seperti tadi itu.
2: Iya, jadi seperti itu ya pendengar dan juga pemirsa untuk Anda barangkali ada tetap meskipun kemarau tetap ada yang menantikan sedikit hujan begitu ya Pak. Ya, kemungkinan masih akan bisa terjadi. Dan
6: iya, kita ya sebetulnya kalau kita mau mensyukuri ya andai kata ini tidak ada gangguan seperti itu, kita akan merasa mendidih ini terus-menerus. Harusnya seperti itu rumusnya. Kalau tidak ada gangguan, tidak ada obstacle, tidak ada kan obstacle itu macam-macam. Kadang-kadang bukit-bukit di wilayah Madura itu juga membentuk barisan obstacle. Nah, itu sebetulnya masih menguntungkan kita sehingga kita tidak terus-menerus mengalami mendidih seperti ini, gitu.
2: Baik. Iya. Ya, terima kasih banyak Bapak di tengah cutinya sudah berkenan untuk menyampaikan edukasinya, jawabannya kepada pendengar dan juga pemirsa yang bertanya. Semoga ini Pak kembali dari cuti bisa semakin dimudahkan lagi semua urusannya. Sukses terus Pak Ari. Terima kasih. Salam buat keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya.
2: Iya. Baik, terima kasih banyak ya untuk Bapak Ari Wijayanto, SPMT, beliau Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Trunojoyo, Sumenep. Saya menuju rekan Rini di Sampang. Rini?
3: Ya, Ais. Baik.
2: Ya, silakan Rini.
3: Baru saja kami mendapat jawaban dari Ibu Endah, Kabid Pariwisata di Disporabud Parsampang. Ini terkait destinasi di Sampang ya, apa saja. Dan ini dipertanyakan tadi oleh salah satu pendengar RRI Sampang yang bertanya melalui via WhatsApp gitu di RRI Sampang, yaitu Gesa di Kalimantan Timur begitu ya. Nah, ini sudah ada jawaban dari Ibu Endah, Kabid Pariwisata. Jadi ada banyak destinasi wisata yang bisa dinikmati, dan di Sampang ini ada destinasi wisata alam dan juga kuliner begitu, Ais. Nah, tadi satu yang lupa saya sampaikan, ada juga yang namanya wisata Tase Lotra. Nah, ini tepatnya di Trapang begitu, Desa Trapang, Ais, dan di sana mempunyai ciri khas yaitu terasi. Nah, saya belum coba juga sih terasi di sana seperti apa begitu. Nanti
2: terima kasih loh, ini banyak banget ya rekomendasi dari ini ya.
3: Bisa nanti kapan-kapan kita mencobalah ke sana begitu ya, dan kita rasakan nih terasinya emang enak atau tidak begitu. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lengkapnya jawaban dari Disporabud Par, kita akan dengarkan voice note berikut ini, Ais.
2: Baik, ya. Kita dengarkan Bu Endah ya, Kabid Pariwisata.
7: Assalamualaikum, Mbak Rini. Untuk rekomendasi tempat wisata di Sampang, memang sebagian kita ada wisata alam dan wisata kuliner. Untuk di Pantura, dari Kecamatan Banyuates, kita punya Tase Lotra, ada di Desa Wisata Trapang. Jadi Tase Lotra ini view-nya pasir putih, bisa main jet ski, bisa main banana boat, terus apa lagi ya, bisa main ATV di sana. Kemudian bergeser

0: Pantai Lon Malangnya. Di sana teman-teman bisa kuliner, pasir putihnya juga bagus. Kemudian bisa main jet ski, banana boat, dan ATV serta berkuda di sana, Mbak. Terus kalau di daerah selatan, sekarang ini yang lagi viral itu ada view sunset di Waduk Klampis sambil menikmati senja di Waduk Klampis. Teman-teman juga bisa kuliner di sana. Bisa apa ya, berfoto. Ini lagi viral. Kemudian bergeser di sisi selatan, kita juga ada tempat ngopi yang namanya Kapi Cop Cop di sekitar Jalan Raya Pangarengan Gulbung. Teman-teman bisa ngopi, menikmati sunset sambil menikmati view tambak garam di Madura. Kemudian kalau mau cari makan malam nih, di sisi selatan juga dari Jalan Raya Taden sampai Sejati, itu banyak sekali rumah makan yang menawarkan seafood. Kalau mau suasana yang ini ya, suasana kafe sama view malam lampu-lampu, itu bisa mampir ke Asela sambil makan malam di sana. Mungkin itu Mbak Rini, sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Endah ya. Beliau Kabid Pariwisata.
2: Betul, Kabid Pariwisata di Dispora Budpar.
1: Dispora Budpar Sampang. Baik. Ada lagi Rini?
2: Itu saja barangkali Ais, informasi-informasi yang sudah masuk dan yang sudah terkonfirmasi begitu ya dari RRI Sampang.
1: Baik, ditunggu konfirmasinya kapan ngajak ke
2: lihat sunset gitu ya. Ke sunset ini kalau sunset sih lumayan agak dekat begitu dari RRI Sampang. Jadi kapan-kapan kalau Ais ke sini kita bisa ngopi bareng lah di sana lihat sunset.
1: Oh, yang terasi tadi loh, Rina.
2: Oh, yang terasi agak jauh begitu ya.
1: Jauh ya. Baik. Ternyata banyak banget ya tempat-tempat di Sampang yang bisa dikunjungi untuk pariwisata yang semoga semakin maju ke depannya.
2: Betul,
1: ya.
2: Amin.
1: Baik. Terima kasih Rini.
2: Ya, sama-sama.
1: Saya menuju rekan Rukaya. Terakhir, silakan Rukaya Zain.
3: Ini ada konfirmasi Ais dari ya. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, ada Pak Selamat Supriyadi untuk menjawab Pak Hendra Cipta tadi Ais. Dan ini memang sudah di voice note di pekan lalu begitu Ais. Oh. Di beberapa pertemuan di Halo RRI di beberapa pekan lalu begitu Ais.
1: Oke, baik.
3: Mungkin jadi kita bisa putar kembali Ais.
1: Baik, ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Indra begitu ya?
3: Betul.
1: Menjawab untuk keluhan-keluhan yang serupa dengan yang disampaikan oleh Pak Indra.
3: Betul, berkaitan dengan jalan rusak, Ais.
1: Baik, baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Kepala Bidang Kabid Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, Bapak Selamat Supriyadi atau akrab kita sapa Pak Jufri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terkait jalan Sumenep Lenteng, Lenteng Ganding, insya Allah kami akan lakukan pemeriksaan rutin jalan yang mana insya Allah dalam minggu ini akan dilaksanakan. Kami untuk bersabar untuk kepada semua warga yang melewati jalan Sumenep Lenteng, Lenteng Ganding, karena tim kami ada dua, mungkin sekarang masih ada di wilayah Dungkek dan wilayah kota. Nanti saya schedulekan untuk ke lokasi Sumenep Lenteng dan Lenteng Ganding. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan.
1: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat itu pernyataan beliau sedang ada fokus perbaikan di wilayah Dungkek tadi ya.
3: Iya Ais, dan itu masih akan dischedulekan begitu Ais. Okay. Mungkin bisa bersabar untuk warga masyarakat yang berada di wilayah Lenteng maupun Ganding begitu Ais.
1: Iya, tapi setidaknya sudah ada konfirmasi betul. Pasti bahwa sudah akan ada follow up terkait dengan hal itu begitu ya.
3: Iya, betul.
1: Baik.
3: Ais.
1: Ya, terima kasih banyak Rukaya. Dan tadi Rini, terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan yang ada di redaksi maupun yang di belakang layar. Terima kasih sudah kita lumayan padat ya jadwal Halo RRI, ada kemarin dan hari ini karena ada Pesta Bola Dunia. Ini juga untuk Anda yang tadi memantau siaran Pesta Bola Dunia di Pro 1, pasti fansnya Portugal pada senang karena ada cukup dramatis ya tadi ketika pertandingan antara Portugal

0: Portugal dan Kroasia. Dan kita nantikan terus untuk jadwal-jadwal pertandingannya di Pro 1. Jadi jangan dilewatkan agenda pesta bola dunia. Baik, pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami untuk mengikuti sajian-sajian berikutnya, baik di Sumenep siang ini maupun Sampang siang ini. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

Kabupaten Sumenep, terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harry Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralihkan rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sander Walsh, dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena pedal, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Pedal Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga pedal Indonesia resmi dimulai. PT Liga Pedal Indonesia bersama pengurus besar Pedal Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Pedal League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Pedal League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem fan size atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Pedal Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, dalam insya Allah

0: menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Kaiswari 73 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Ya, selamat siang pendengar. Berikut ada sebuah berita kehilangan berasal dari Nurul Ubud, beralamat di Dusun Mangong-Mangong, RT 001 RW 002 Arjasa, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang STNK roda 2 dengan nomor polisi M4924XC atas nama Sahlan, beralamat di Dusun Mangong-Mangong, RT 006 RW 003 Arjasa, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan hilang di sekitar Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Nurul Ubud dengan nomor handphone 087-8908-09786 atau ke Seksi Layanan dan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumarjo nomor 26 Sumenep.

Pendengar, kembali sebuah berita kehilangan berikut dari Miftahul Rahmat, beralamat di Jalan Guntur, nomor 09, RT 002, RW 003, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 4 dengan nomor polisi L9485CP atas nama Proyek Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman Kanwil Kesprop Jawa Timur, beralamat di Karang Menjangan 12 Surabaya. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di sekitar Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Miftahul Rahmat dengan nomor handphone 0852309604 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kembali sebuah berita kehilangan dari Dina Ratnawati, beralamat di Dusun Nambekor, RT 008 RW 003, Desa Nambekor, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M6573TS atas nama Dina Ratnawati, beralamat di Dusun Nambekor, RT 008 RW 003, Desa Nambekor, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di rumah pelapor Dusun Nambekor RT 008 RW 003 Desa Nambekor Kecamatan Sarongki Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon untuk menghubungi Dina Ratnawati dengan nomor handphone 0857847 44606 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumarjo nomor 26 Sumenep.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Pendengar selanjutnya kita ikuti secara langsung khotbah dan sholat Jumat. Kali ini akan disiarkan dari Masjid Rahmat Tuban. Kami segera menuju Pro Sanctuary Surabaya.

الحمد لله، الحمد لله الذي قسم الزمان أعواما، وقسم الأعوام شهورا وأياما، وافتتح كل عام بشهره المحرم، وجمله بيوم عاشوراء المعظم. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره من جميع الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أنقذنا من الظلم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل. قوم مسلمين، جماعة صلاة جمعة رحمكم الله، marilah kita senantiasa untuk mengingatkan diri kita masing-masing untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, takut kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, tunduk khudu'. Secara istilah, kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa juga masuk dalam segala lini kehidupan, termasuk di dalam pergantian tahun ini kita memasuki tahun baru Hijriah. Takwa disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqallaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqallaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah masa lalu untuk melangkah di masa depan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberitahu dengan apa yang kalian kerjakan. Hal ini senada dengan apa yang kita laksanakan, baik dalam kehidupan sehari-hari kita, di kehidupan pekerjaan kita. Ada yang namanya evaluasi. Selanjutnya setelah terevaluasi, apa yang kurang, apa yang belum dikerjakan, kita melaksanakan planning. Dan ini sudah tertuang di dalam Al-Quran. 15 abad yang lalu, kita kadang-kadang sampai sekarang masih belum bisa melaksanakan evaluasi dan planning di dalam kehidupan. Dalam pekerjaan mungkin ada. Kalau di dalam kita mencari ma'isyah, misalnya kita berdagang, mungkin sudah. Namun di dalam kehidupan kita, dalam rangka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita abai dalam menerapkan ini semua. Padahal Allah akan mencatat, khabirum bima ta'amalun, memberitahu, akan mencatat apa yang telah kita kerjakan. Sidang jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pada momen tahun baru ini kita dihadapkan sebuah makalah yang dikatakan, mankana yaumuhu khairun min amsihi wa huwa rabih, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ia adalah orang yang beruntung. Kalau dalam dunia kerja, dagang misalnya, orang yang modalnya balik, untungnya besar, lebih baik dari kemarin, ini dikatakan orang yang beruntung, orang yang untung dalam dagangannya. Mankana yaumuhu sawa'un min amsih wa huwa khasirun ay maghbunun. Kalau ada orang yang hari ini sama dengan kemarin, maka dikatakan ia rugi.
atau ia lalai dalam dagangannya, dalam kehidupannya. Hanya modal yang balik, sedangkan waktu, tenaga terbuang sia-sia, sama dengan kemarin. Wa man kana yamu syarrun min amsih fa huwa halik ay mal'un. Barang siapa yang hari ini ia lebih jelek dari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang halik, orang-orang yang rusak, bangkrut. Sehingga ini menjadi patokan kita dalam kita memasuki pergantian tahun. Ada momen-momen yang perlu kita muhasabat nafsi, perlu kita bersama-sama menghisab diri kita, menghitung amalan-amalan kita, menghitung untung kita. Apakah dalam kita bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah kepada manusia ini ada perubahan? Apakah ada kenaikan atau mungkin kebangkrutan atau kekurangan? Atau mungkin kita rugi dalam perdagangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini perlu kita adakan muhasabatul nafsi. Ali mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sendiri sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jumaah kaum muslimin rahimakumullah. Momen bulan Muharram ini sangatlah penting di dalam penanggalan hijriah kita. Dikatakan tahun baru Islam dimulai tanggal 1 atau tahun pertama itu adalah ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Pada zaman Abu Bakar, beliau mengutus seorang utusan ke Mesir dan ditandatangani hanya tanggal dan bulan. Ketika itu perjalanannya juga lama, sehingga ada komplain, ini tahun berapa? Dan kan Islam belum punya penanggalan pada waktu itu. Akhirnya ditetapkan penanggalan 1 Hijriah itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Karena di dalamnya ada perubahan besar, ada reformasi yang luar biasa. Bahkan bukan hanya reformasi, tapi revolusi. Perubahan total dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, dari terjajah menjadi merdeka, yang dimana digambarkan dalam surat Al-Hasyr antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Orang yang berhijrah dari Makkah dan menuju Madinah, terjadi kontak yang luar biasa. Sebutkan, dan mereka sangat menjunjung orang Muhajirin, walau kana bihim khassasa. Meskipun mereka susah, meskipun mereka berat, kebun dibagi dua, rumah dibagi dua, karena Muhajirin mereka hijrah dari Madinah, dari Mekah menuju Madinah, tidak boleh membawa apapun. Orang Quraisy, orang Mekah membolehkan orang yang mau ikut Muhammad, tetapi tidak boleh membawa apapun. Sehingga kehidupan pada waktu itu sangatlah susah. Ini adalah momen perubahan yang luar biasa. Yang perlu kita perhatikan adalah satu, keimanan. Bagaimana orang Muhajirin mempertahankan keimanannya sampai darah menghabisan, mempertahankan keimanannya dengan melepaskan baju keduniawian, melepaskan semua harta bendanya hanya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan. Dan ini ujian yang luar biasa yang perlu kita ambil suri tauladan. Kita contoh bagaimana kita mengevaluasi keimanan kita. Mulai tahun kemarin
kita evaluasi dengan baik, adakah hal-hal yang mengurangi keimanan kita. Keimanan bisa dilihat dari hasil daripada keimanan, yaitu Islam kita. Orang yang imannya kuat, Islamnya tentu kuat. Orang yang percaya yakin adanya Allah, tentu ia akan mengeluarkannya dalam tindakan, dalam kata-kata, dalam hatinya kuat, ia akan berkata dengan baik sesuai dengan diperintahkan Allah. Di dalam amal perbuatannya, dia akan melaksanakan perintah Allah. Dan dia tidak akan menunda-nunda perintah Allah. Ini bisa dilihat dari keseharian kita. Orang yang keimanannya kuat, dan yang tidak bisa dilihat dari keseharian kita. Kalau lazim berjamaah, dia bermulazamah, membiasakan diri berjamaah, sudah bisa dipastikan keimanannya kuat. Mengapa? Panggilan duniawi, panggilan yang lain ia abaikan. Yang pertama, ia mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau tidak punya keimanan yang kuat juga sulit. Maka dari itu evaluasi kita mungkin tidak bisa serta-merta langsung, karena semua itu butuh pembiasaan. Semua itu butuh kita paksa sedikit demi sedikit. Kalau mampu maghrib isya, mari kita melakukan maghrib isya. Makanya dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sholat berjamaah itu sunnah. Dan kalau sudah diwakili oleh salah seorang, maka gugurlah kewajibannya. Kalaupun fardu, fardu kifayah. Tapi kalau dalam madhab Hambali lebih keras lagi, wajib orang sholat dalam berjamaah. Ini pendapat-pendapat yang mungkin kita bisa anut satu, mungkin ada yang lain, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan duniawi, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditunda, dan waktunya fleksibel juga. Sidang jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perubahan yang perlu kita tekankan di sini adalah dalam bidang akhlak, dalam bidang tata krama perilaku kita kepada orang lain, kepada manusia, kita memperbaikinya dengan baik. Kalau kita masih mempunyai hati yang keras, kita gampang meledak-ledak, emosional kita belum terjaga, mari kita bersama-sama semakin tua, ibarat padi semakin tua, semakin berisi, semakin menunduk. Kalaupun padi semakin tua, kok semakin ke atas, berarti padi itu tidak berisi, tidak ada isinya sama sekali. Semakin kita menuju alam kubur, semestinya kita semakin membungkuk. Makanya orang tua semakin tua akan condong untuk sujud, untuk menunduk. Karena memang tujuan akhirnya adalah tanah. Dalam bidang akhlak kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Apa yang kita banggakan? Semakin tua tenaga kita juga semakin berkurang. Semakin tua kita juga mungkin dalam hal harta benda mungkin juga diberikan pengurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit demi sedikit. Tidak ada yang perlu kita banggakan, karena pada dasarnya itu semua adalah ornamen dalam kehidupan kita, hanya sebuah formalitas, hanya sebuah perhiasan yang pasti akan kita tinggal. Hanya akhlak yang mulia, ibadah yang baik, yang perlu kita siapkan nantinya, nanti pada akhir yaumil kiamat. Dan itu perlu niat, karena niat ini adalah pondasi utama. Dalam firman Allah disebutkan, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib atau merubah perilaku, merubah ibadah seorang hamba atau sebuah kaum kecuali ia yang memulainya, kecuali mereka yang merubah dengan dirinya sendiri. Dan ini butuh yang namanya niat yang kuat.
butuh yang namanya keimanan pondasi yang kuat, dan juga butuh kita keteguhan hati. Karena keteguhan hati yang dikatakan istiqamah, itu hasilnya adalah tatanazzalul malaikatu, akan turun malaikat untuk membantu kita selalu istiqamah, selalu melakukan dengan sebaik-baiknya dan acak terus-menerus. Ini kalau kita berniat dengan baik, maka malaikat juga akan turun tangan untuk membantu kita melakukan hal-hal yang berat, sehingga kita bisa melakukan dengan istiqomah. Wa muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama berniat untuk berubah. Ada perubahan di dalam diri kita. Perubahan itu penting, karena kita mau tidak mau juga akan berubah dengan sendirinya. Namun perubahan itu apakah lebih baik atau lebih jelek, kita yang menentukan. Kita yang memberikan sentuhan-sentuhan. Jangan sampai kita celaka pada akhir hayat kita. Kitab yang kita tulis, buku yang kita torehkan selama kehidupan ini, semakin lama semakin jelek, semakin lama semakin rusak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan firman Allah, nantinya akan ada orang yang wa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang nanti orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, ia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan akan kembali kepada keluarganya dengan keadaan senang, gembira. Ini bagi orang yang bukunya baik, ada perubahan dari sedikit demi sedikit. Coretan-coretan dosa-dosa mulai dihapus sehingga bersih bukunya. Kembali kepada Allah dengan buku yang bersih, dengan tinta-tinta yang indah, untaian-untaian perilaku kita yang indah, maka kita akan bisa menerima kitab kita dengan tangan kanan kita. Namun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara al-dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Barang siapa yang nantinya ia menerima kitabnya dengan punggungnya, di atas punggungnya. Kenapa tangannya? Tangannya semua lungker. Tangannya semuanya akan terlipat, tidak bisa untuk digunakan. Lalu dia membungkuk menerima kitabnya, sudah malaikat taruh punggung saya. Maka ia akan mengatakan subura, celaka, celakalah aku. Wayasla sa'ira, dan dia akan masuk di dalam neraka. Malaikat tidak perlu untuk memasukkan dia, menggiring, cukup ditendang dari belakang karena sudah membungkuk, terlemparlah ia ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, pada momen Muharram ini, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki, mengadakan perubahan di dalam diri kita sedikit demi sedikit. Tidak perlu frontal, tidak perlu kita mengadakan revolusi perubahan total. Kalau perubahan total biasanya akan hasilnya juga nanti tidak akan langgeng. Karena apa? Butuh pembiasaan, butuh kita ta'wid, biasa melakukan. Man asya alaih ma ta'alaih. Barang siapa yang hidupnya ia terbiasa itu, maka ia mati dalam keadaan itu. Tapi kalau dia frontal, langsung ujuk-ujuk, ia menjadi orang alim, orang yang sangat bijak, sangat ini, akan membuat orang lain ini aneh, ada perubahan yang aneh, dan itu tidak akan bertahan lama. Sama ketika kita langsung kaya, itu pasti orang akan mengira macam-macam. Dan sesuatu yang instan ini tidak akan bisa langgeng. Semuanya yang instan pasti juga cepat hilangnya, cepat musnahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟

اللهم حسيب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر.

0: sumanap siyang ini.
1: Sumenep siang ini segera menghadirkan budaya Madura ya. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Madura kerong dengar Anda di Pro 1 RRI Sumenep. Wow.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak.
2: Ha-ha.
1: Bede pakon, bede pakan, bermajira kak.
2: Cara jira ya lah ya.
1: Iya.
2: Jadi maksud teman adalah lakon kotu pakan ini ngara raya. Jadi ya, eko cagi dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrik na orang senyoro gelok lek.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka madure sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka madure.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Ani Purnama. PSSI memastikan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor siap menggelar pertandingan Piala AFF 2026. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI, Yunus Nusi, usai meninjau langsung kondisi stadion. Peninjauan dilakukan setelah Yunus bersama jajaran PSSI menyelesaikan agenda di Jakarta. Stadion Pakansari akan menjadi kandang timnas Indonesia pada dua pertandingan fase grup ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Vietnam pada 3 Agustus 2026. Yunus mengatakan peninjauan difokuskan pada kesiapan di lapangan dan fasilitas stadion. Menurutnya, seluruh aspek harus memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan internasional. Menurut Yunus, kualitas rumput Stadion Pakansari layak digunakan untuk pertandingan Piala AFF. Ia juga memastikan sejumlah sarana pendukung berada dalam kondisi memadai. Selain stadion utama, PSSI turut meninjau lapangan latihan yang akan dipakai peserta turnamen. Yunus juga mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran supporter akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. Madura United mendapat tanda tangan pemain berkebangsaan Paraguay, Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez. Pemain berusia 31 tahun tersebut menjadi rekrutan pertama bagi Madura United di bursa transfer musim ini. Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina, menyatakan terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi manajemen Madura United tertarik mendatangkan pemain berusia 31 tahun tersebut. Antara lain karena catatan prestasinya yang cukup mentereng, pihaknya optimis kehadiran pemain berposisi sebagai gelandang serang tersebut dapat meningkatkan produktivitas gol dari posisi ke-10 di lapangan hijau. Segudang pengalaman internasional yang dimiliki juga diharapkan dapat mendongkrak kualitas dari permainan Madura United. Sosok Danilo dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan Laskar sampai kerap, yaitu sosok kreator serangan multiposisi yang tajam dan fleksibel, juga memiliki mentalitas juara yang bagus. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan olahraga bukan hanya sarana meraih prestasi, tetapi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers pemerintah mengenai program hasil terbaik cepat atau PHTC dan penguatan ekosistem olahraga nasional. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan olahraga kini memiliki dampak ekonomi yang luas. Hal ini dapat dilihat melalui konsep sport tourism yang sudah berjalan di Indonesia. Ia menilai penyelenggaraan ajang olahraga dapat menjadi penggerak bagi sektor usaha. Dampaknya adalah peningkatan pendapatan dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga penjualan perlengkapan olahraga. Menurutnya, hal ini berarti komponen dari sport tourism tersebut menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Hal itu belum ditambah dengan industri olahraga yang juga menyumbang pendapatan besar. Timnas voli putri U18 Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Women's U18 Volleyball Championship 2026 setelah menaklukkan Iran 3-0. Trio Kanza, Venisa, dan Tina menjadi andalan dalam mendulang poin dan memimpin serangan yang membuat Iran kesulitan mengembangkan permainan. Sebelumnya Indonesia kalah 3 set langsung dari juara bertahan Jepang di laga pembuka. Penampilan Indonesia diapresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit, terutama di set kedua yang berlangsung jus sebelum Jepang menang 28-26. Indonesia menunjukkan peningkatan organisasi pertahanan dan mengurangi kesalahan sendiri. Asisten pelatih Bobby Ade mengatakan permainan anak asuhnya mengalami peningkatan dibandingkan laga pertama. Jepang datang dengan status juara bertahan dan tim tersukses dengan 9 gelar. Filipina juga menjadi lawan yang patut diwaspadai setelah mengalahkan Indonesia di Princess Cup 2026. Peluang lolos di 8 besar tetap terbuka bagi Indonesia, di mana tim harus memenangkan pertandingan melawan Filipina untuk mengamankan posisi. Indonesia bertekad tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Timnas Panjat Tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow, Polandia pada 3-5 Juli 2026. Tim Merah Putih target 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed. Tim Indonesia akan turun di semua nomor, yakni speed putra, putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra, Frederick Leonardo Rahar Jati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi. Sementara 3 atlet putri, Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rajiah Salsabila, dan Kadek Adi Asih. Pelatih Fitriani mengatakan ada persiapan khusus di sesi latihan untuk menghadapi seri ini. Sementara itu, Ketua Umum PP FPTI dan 2 atlet panjat tebing meraih penghargaan dari KONI Pusat. Persaingan di nomor speed semakin ketat dan atlet harus tampil maksimal. Tim Indonesia menargetkan hasil maksimal di setiap nomor yang diikuti. Persiapan mental dan fisik terus dimatangkan jelang keberangkatan. Pengalaman bertanding di level internasional menjadi modal yang berharga. Atlet Indonesia siap bersaing dengan pemanjat terbaik dunia. Dukungan penuh diberikan kepada tim untuk meraih prestasi. Indonesia berharap bisa menambah koleksi medali di seri Krakow. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: sedotan apa kepriwe gue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya pada rubuh.
0: Terus nah.
1: Truk bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong gurung ngaduk wis karte gue. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol.
2: Gatel.
1: Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: Kang Sopur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir nyong munggah. Ngamben amene malah meledos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kowe malu sing jomongan mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ye, yeah, cara wong kuna, wong wedon kowe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kowe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
1: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kowe. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Wah, apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kowe kongkonan. Hei kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesthi tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anger bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon bebingung. Dikongkon bebingung.
1: Oh.
0: Apa iya. Mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngademi parang kanyatane ngurip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Dadi apapun Indonesia iki lho.
1: Iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Dadi nasibe pati urip jodoh rezeki teleneng astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen yang wis ditakdiraken kaya kiye kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
1: Tapi ya ora kaya kowe. Kudu bisa usaha ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae, nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, dadi utange bingung.
0: Nah, kuwe, sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jaminan utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utangake ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendhat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan nglipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyong tek njajal ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: biar ntar 3 malam baru di Kesumba lagi.
1: Diwarnai ya, aja memasak, pakai
0: dimasak.
2: Dimasak, direbus berarti.
0: Iya, 3 jaman baru dicuci, dibanting.
3: Lama sudah ini ya, ada mungkin ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
1: Kalau yang ada kan bilang orang apa?
0: Sobi
1: itu. Yang pakai kembang itu lama dia prosesnya.
2: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
0: Enggak ada. Palingan 3 hari.
4: Bedanya benang, satu sutra, satu katung.
5: Kekayaan suatu daerah bisa tergambar dari berbagai kerajinan yang dihasilkan, baik dalam bentuk anyaman maupun bahan-bahan jadi seperti sebuah kain. Di Samarinda kita bisa menjumpai para pengrajin kain yang dibuat dengan cara ditenun. Mereka banyak mendiami daerah Samarinda seberang yang biasa disebut Kampung Tenun. Untuk mendapatkan sehelai kain tenun, para pengrajin mengaku harus melalui beberapa proses yang tidak sebentar. Kami berkesempatan berbincang-bincang dengan pengrajin yang ada di sana. Bagaimana proses mendapatkan sehelai kain khas Samarinda ini?
0: Okay. Kalau paling pak prosesnya lama.
1: Kalau nanti itu proses.
0: Prosesnya lama. Dulu di anu direndam 3 malam. Baru di Kesumba lagi.
1: Diwarnai aja memasak, pakai dimasak.
2: Dimasak, direbus berarti.
0: Iya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
5: Menurut penuturan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, setelah melalui proses pewarnaan dan pemintalan, benang akan melewati proses pemisahan yang dimasukkan satu persatu dalam jarum khusus untuk selanjutnya disisir dan siap untuk ditenun.
0: Ini apa ya? Perisi. Kalau ambil sudah perisi.
1: Ini masukkan benang satu persatu dia di lubang ini besi. Dia nanti kalau sudah selesai ini nanti disisirnya lagi, ada sisir lagi nanti nih prosesnya. Iya, pewarnanya dulu, pewarna, baru mengintal, baru ada lagi siapanya.
0: Masuk.
1: Ya, besok itu nggak tahu apa sih namanya.
2: Kalau bahasa sininya?
1: Sau.
2: Iya,
1: baru ini?
2: Iya. Berarti ini sudah proses yang kesekian kali, yang keempat?
1: Iya, empat kali.
2: Nah, keempat kali. Oke. Dan ini memang dilakukan berdua?
1: Iya, harus dua orang? Iya.
2: Dua orang, dan untuk ini sudah melalui proses pewarnaan.
1: Iya, sudah. Ini kalau sudah selesai ini langsung tenun
2: juga. Tentu.
1: Ya, habis ini langsung tenun.
2: Habis ini. Hmm. Untuk memasang benang-benang yang seperti ini butuh berapa lama nih?
1: Kalau kita cepat ada 1 jam. Kalau enggak pernah maksudnya berdiri, aja kita ngerjain.
5: Kegiatan ini sudah dilakoni para wanita yang ada di Kampung Tenun ini, bahkan ada yang sudah belajar sejak usia sekolah dasar. Mereka mengaku untuk mendapatkan satu buah kain tenun biasanya memakan waktu hingga 3 hari.
0: Untuk menenun ini. Mulai SD.
2: Mulai SD sudah menenun?
0: Iya.
2: Sampai sekarang. Biasanya kalau menenun satu sarung itu berapa lama butuh waktu?
0: Jadinya kak?
2: Iya.
0: Karena kalau satu sarung itu dua hari.
1: Ya. Kalau nggak pakai motif, kayak motif begini nih.
0: Iya, sehari dua hari.
2: Hari dua hari.
1: Iya. Kalau yang ada kan bilang orang apa?
0: Sobi
1: itu. Yang pakai kembang itu lama dia prosesnya.
2: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
0: Enggak ada. Palingan 3 hari.
5: Sama halnya dengan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, Ibu Haina, salah satu perajin juga mengaku sudah 30 tahun menekuni profesi ini.
3: Lama sudah ini ya, ada mungkin ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
2: Kalau ngerjain satu ini berapa lama Ibu biasa harus duduk di sini?
3: Enggak menentu. Enggak
2: menentu. Dulu belajar atau seperti apa Bu?
3: Enggak sih, enggak
2: belajar.
3: Kalau ada orang tenunnya, ganti-ganti aja, tidak tenang harus.
5: Menurut pengakuannya, motif tersulit yang ia kerjakan adalah motif tabak golok. Tak jarang, harga kain yang satu ini juga lebih mahal dibandingkan kain tenun yang lain.
3: Kalau jadi satu lembar sarung, satu lembar sarung itu 4 meter panjangnya.
2: Berapa warna?
3: Ini tiga
2: warna. tiga warna dalam satu sarung. Yang paling terkenal yang ini?
3: Yang ini, Balohatta.
2: Balohatta yang paling terkenal.
3: Balohatta.
2: Yang paling sulit motif apa, Bu?
3: Yang paling sulit itu anu apa namanya? Ada yang namanya tabak golok.
2: Itu motifnya seperti apa tuh, Bu?
3: Oh, macam-macam motifnya.
2: Ini memang produksi sendiri untuk dipakai sendiri atau juga dijual nih, Bu?
3: Dijual.
2: Ini
3: yang di sini juga.
2: Biasanya pemesannya dari mana?
3: Biasanya ada orang pesan, biasa juga enggak. Laku di sini juga.
2: Oh, iya. Untuk satu lembar kain yang seperti ini berapa harganya?
3: 350 ribu
2: iya. Untuk satu kain.
3: Iya. Itu namanya tabak golok mahal, soalnya ini dari apa namanya?
2: Dari?
3: Anu susah juga bikinannya. Bikinannya juga susah.
2: Ini
3: dobol juga benangnya dobol juga. Benangnya dobol sama umpama putih ada merah. Dobol begini. Jadi bagus juga dilihat.
5: Tak jauh dari kediaman Ibu Haina, ada sebuah UKM yang dikelola oleh keluarga Pak Haryono yang menaungi beberapa pengrajin yang ada di kawasan kampung tenun ini. Menurutnya, untuk sebuah sarung Samarinda memiliki dua kategori berdasarkan bahan baku yang digunakan. Hal ini juga berpengaruh dengan harga sebuah kain.
4: Jadi sarung Samarinda itu ada nomor 2, ada nomor 1.
2: Ada nomor 1 dan nomor 2?
4: Iya.
2: Kalau nomor 2-nya harganya lebih di bawah?
4: Iya, lebih di bawah.
2: Lebih di bawah.
4: Kalau ini 300.
2: Ini untuk Balohatta 300. Ini nomor 2?
4: Nomor 2.
2: Kalau nomor 1-nya?
4: Nomor 1-nya
2: ada
4: 450.
2: 450. Yang membedakan apanya, Pak?
4: Bedanya benang. Satu sutra, satu katung.
5: Karena ketenarannya, kawasan ini juga kerap dikunjungi wisatawan dari luar kota, bahkan luar negeri, seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
4: Dari luar, pernah juga dari Brunei, Malaysia. Yang paling banyak diburu kalau ada orang Malaysia, sarung. Sama juga Brunei dia, karena umumnya di sana kan pakai
2: sarung.
4: Iya.
2: Jadi memang yang banyak diburu adalah sarung.
4: Sarung, iya. Cuma kalau semuanya dari Malaysia, dia memerlukan sarung laki-laki.
5: Namun, di balik ketenaran kain tenun tidak dibarengi dengan regenerasi para pengrajinnya, karena rata-rata yang menjadi pengrajin saat ini sudah tidak muda lagi. Banyak anak muda saat ini lebih memilih pekerjaan lain dibanding harus berkutat dengan benang dan gedokan yang ada.
2: Kalau yang anak-anak mudanya masih ada juga?
3: Enggak, ada sudah jarang. Enggak sama kayak dulu.
2: Jarang ya, Bu?
3: Lebih senang anak-anak kerja di toko itu. Oh. Ada sudah anak saya dulu ini, tapi enggak tenun sudah. Dia kan punya anak kecil, enggak bisa sudah. Di Belanda masih banyak orang.
2: Tapi kalau Ibu bilang tadi enggak sama dengan yang dulu, emang dulu seperti apa, Bu?
3: Banyak di sini.
2: Oh.
3: Banyak orang tenun di sini. Kalau masuk orang di sini, kalau sekarang, enggak
2: sudah.
5: Identitas yang sudah ada ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Para pengrajin yang ada saat ini suatu saat akan hilang dan punah seiring dengan usia yang semakin bertambah. Sudah saatnya regenerasi dilanjutkan agar kekayaan yang ada tidak hilang. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di pagi di sore ini dalam Sampang Sore edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Pendengar, syukur alhamdulillah sampai dengan sore ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Anda para pendengar ada di mana pun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Gimana aktivitas Anda di sore ini, di hari ini? Semoga membawa final yang selalu membahagiakan, sukses dengan capaian yang bisa membahagiakan kita, yang bisa membuat hati kita puas untuk minggu ini. Wah, mulai dari hari Senin sampai sekarang hari Jumat, mungkin jam-jam segini udah jam-jam mau pulang kerja. Bagi Anda yang di 5 hari kerja, ini mungkin hari terakhir. Hari Sabtu, Minggu sudah libur. Tapi yang bagi yang 6 hari kerja, wah, tetap semangat ya. Masih tinggal 1 hari besok lagi di hari Sabtu. Ada juga yang full. Full 7 hari kerja dalam seminggu. Nggak ada libur. Tetap semangat menjalani aktivitas kita dalam keseharian. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses, selalu membawa kebahagiaan buat kita dan juga buat keluarga dan juga orang-orang tercinta dan terkasih. Tetap semangat ya. Mendengar Afgan Lenggang Puspita mengawali jumpa kita di Sampang sore ini. Tentunya masih ada Kahidna, ada ya siapa lagi nih ya, ada Delon, Negeri di Atas Awan, ada juga Tulus, Hati-hati di Jalan. Bagi Anda yang saat ini mau pulang kerja, hati-hati di jalan, karena jalanan di kota Sampang saat ini ramai juga nih ya. Padat kalau sore hari, hendaknya hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, cek kendaraan, lampu sen, lampu rem, kondisi ban, banyak mulut terangkan nih. Yang pasti tetap semangat menjalani aktivitas kita di hari ini. Pendengar, teruslah bersama kami di RRI Sampang, Perusahaan Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

108 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. Pendengar, di era digital yang berkembang pesat, platform media sosial telah menjadi pusat aktivasi bagi jutaan pengguna di seluruh dunia. Selain berbagi foto, video, dan juga berinteraksi dengan teman-teman, pengguna kini juga dapat berbelanja daring melalui platform e-commerce yang terintegrasi dengan media sosial. Salah satu fenomena terbaru dalam hal ini adalah TikTok Shop. TikTok yang awalnya hanya dikenal sebagai platform berbagi video pendek telah berevolusi menjadi platform e-commerce yang kuat, memungkinkan pengguna untuk langsung membeli produk melalui aplikasi tersebut. Namun TikTok Shop sudah resmi ditutup nih ya. Walau banyak yang sedih dengan penutupan ini, namun pemerintah tetap tegas dan tetap menutup TikTok Shop. Tapi saat ini masih berlangsung nih ya. Yang namanya TikTok Shop tetap banyak orang yang membelinya. Sejak munculnya TikTok telah menggemparkan dunia media sosial yang dengan konsep berbagi video pendek yang unik dan menarik. Aplikasi ini dengan cepat menjadi fenomena global, khususnya di kalangan generasi muda. Keberhasilan TikTok sebagai platform media sosial merupakan salah satu cerita sukses terbesar dalam sejarah media sosial. Pendengar, TikTok tidak puas hanya sebagai platform media sosial. Dengan beberapa tahun terakhir ini, mereka memutuskan untuk memasuki dunia e-commerce dengan meluncurkan TikTok Shop. Pendengar, TikTok Shop memungkinkan merek, pedagang, dan juga pengguna lain untuk memamerkan produk mereka melalui video pendek yang menarik. Konsep ini menghadirkan pengalaman berbeda yang lebih pribadi dan interaktif. Tidak ada yang meragukan bahwa TikTok Shop telah berhasil. Namun keberhasilan itu juga menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran. Salah satu pertanyaan penting adalah, apakah perpaduan media sosial dan e-commerce dalam satu platform ada langkah yang bijak? Pendengar, salah satu dampak yang paling mencolok dari TikTok Shop adalah dampaknya pada usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal. UMKM adalah tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk juga di Indonesia. Mereka sering memiliki keterbatasan sumber daya dan mengandalkan penjualan produk lokal untuk bertahan. TikTok Shop dan dengan sumber daya finansial yang besar dan menjangkau globalnya dapat menawarkan produk dan dengan harga yang jauh lebih rendah dibanding dengan UMKM lokal. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis, dengan UMKM seringkali kalah dalam mempertahankan pangsa pasar mereka. Dalam banyak kasus, produk yang ditawarkan di TikTok Shop bahkan identik atau sangat mirip dengan produk-produk yang dijual di UMKM lokal. Ini menciptakan persaingan yang tidak sehat dan dapat merusak bisnis-bisnis lokal yang telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Indonesia ini menyampaikan keprihatinannya dengan dampak negatif dari TikTok Shop dan pada UMKM lokal. Mereka menilai bahwa TikTok Shop bisa menjadi cara bagi pengusaha untuk mengumpulkan data produk yang laris manis di suatu negara untuk memproduksi barang serupa di luar negeri dan harga lebih murah. Dengan demikian, TikTok Shop tidak hanya mengancam eksistensi UMKM lokal, tetapi juga kedaulatan ekonomi suatu negara. Pendengar, yang kedua adalah pelindungan konsumen. Selain dampak negatifnya pada UMKM lokal, ada juga kekhawatiran terkait pelindungan konsumen dalam ekosistem TikTok Shop. Ketika media sosial dan e-commerce terintegrasi erat, ada potensi konsumen menjadi bingung atau tertipu oleh penawaran yang tidak jelas.
Dalam beberapa kasus, influencer atau pengguna TikTok dan banyak pengikut dapat mempromosikan produk tanpa memberikan informasi yang memadai tentang kualitas atau keaslian produk tersebut. Konsumen yang kurang waspada dapat tergoda untuk membeli produk berdasarkan promosi ini tanpa menyadari risiko yang terkait. Selain itu, ada masalah perlindungan data konsumen. TikTok sebagai platform media sosial memiliki akses ke banyak data pribadi pengguna mereka. Ketika data ini terhubung dengan aktivasi belanja di TikTok Shop, ada potensi penyalahgunaan data pribadi, termasuk penggunaan data untuk mengarahkan iklan yang tidak diinginkan atau bahkan penipuan. Pendengar, yang ketiga adalah perlunya pemisahan yang jelas. Melihat dampak-dampak tersebut, ada argumen yang kuat untuk memisahkan platform media sosial dan platform e-commerce seperti TikTok Shop. Meskipun pemisahan antara platform media sosial dan platform e-commerce memiliki manfaat yang jelas, tidak ada tantangan, sebab salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengimplementasikan pemisahan ini tanpa mengganggu pengalaman pengguna. TikTok telah menjadi platform yang sangat populer dan banyak pengguna yang terbiasa dengan integrasi media sosial. Dan e-commerce memisahkan keduanya mungkin memerlukan penyesuaian dan pengembangan teknis yang signifikan. Pendengar, selain itu pemisahan harus didukung oleh regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang ketat. Ini diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal di platform e-commerce. Pengaturan harus mencakup hal-hal seperti perlindungan data, perizinan usaha, dan juga peraturan perdagangan elektronik. Dalam era di mana media sosial dan e-commerce semakin terintegrasi, perdebatan tentang pemisahan antara keduanya menjadi semakin relevan. TikTok Shop sebagai contoh terkini untuk memunculkan pertanyaan tentang kebijakan yang tepat untuk melindungi UMKM lokal dan konsumen. Pemisahan antara platform media sosial dan platform e-commerce seperti TikTok Shop memiliki banyak manfaat yang jelas. Ini dapat terlindungi UMKM lokal, memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik, dan juga memungkinkan pengaturan yang lebih efektif oleh pemerintah. Namun tantangan dalam mengimplementasikan pemisahan ini tidak boleh diabaikan. Diperlukan pendekatan yang hati-hati dan juga pengembangan teknis yang cermat, serta regulasi dan penegakan hukum yang kuat. Pada akhirnya, apakah pemisahan ini akan terjadi atau tidak? Perlu ada diskusi dan pertimbangan yang matang untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi teknologi dan perlindungan kepentingan ekonomi dan konsumen. Pendengar, itu sekadar pandangan yang disampaikan oleh Rahma Rizkina Mardutillah yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital UNUSA.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu ini 100,8 FM RRI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita telah masuk di detik 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Info Prima.
2: Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD setempat. Menteri PKP bersama Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Badan Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026. Bersama saya, Nindi Aprilia. Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Lanjutkan MBG! Lanjutkan MBG!
2: Ratusan warga Ponorogo menggelar aksi mendukung pemerintah melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Aksi yang dilakukan oleh aliansi peternak, petani, UMKM, dan pekerja tersebut berlangsung di depan gedung DPRD.

0: DPRD Ponorogo pada Jumat 3 Juli 2026. Koordinator aksi Purwanto mengatakan ada 3 poin aspirasi yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Selain mendukung pemerintah melanjutkan program MBG, mereka juga mendukung penuh pengusutan tuntas kasus korupsi di Badan Gizi Nasional BGN, serta mendukung penuh perbaikan tata kelola dan sistem di BGN. Menurutnya, program MBG diklaim bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok. Selain itu juga bisa memenuhi gizi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
1: Intinya tuntutannya harga mati karena program ini sangat luar biasa dan sangat baik tentunya atas kebijakan yang telah diberikan oleh Bapak Prabowo untuk bangsa ini sangat luar biasa. Karena bagaimana ekonomi di bawah ini sudah mulai tumbuh berkembang. Buktinya apa? Ya itu tadi yang kami sampaikan. Hasil pertanian sudah terserap, hasil peternakan terserap, tenaga kerja terserap. Mana yang kurang coba? Kalau mungkin dalam perjalanan ini ada suatu teknis kurang baik, ini perlu evaluasi dan penegakan supremasi hukum ini yang penting agar supaya program ini bisa terus berkembang dan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. MBG berjalan terus, jangan sampai dalam proses ini MBG berhenti.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno akan menampung aspirasi massa. Ia berharap ekonomi masyarakat bisa berputar dengan keberlanjutan MBG yang menjadi program strategis nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Hubungannya dengan MBG, tadi juga sudah tersampaikan bahwa mereka juga mendukung untuk penanganan masalah-masalah yang ada di MBG, termasuk kasus-kasus yang ada di MBG. Ya, itu kita juga sama-sama mendukung terkait dengan programnya ketika ini nanti berjalan, ya mudah-mudahan mereka ini juga benar-benar menggunakan tenaga lokal, produk lokal, baik juga termasuk dalamnya adalah kepentingan-kepentingan yang ada dalam pemberian makan bergizi gratis itu dari wilayah.
0: Selain melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan massa bergerak menyuarakan aspirasinya di depan gedung Pemkab Ponorogo. Massa ditemui langsung PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita dan Sekretaris Daerah Agus Sugiarto. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Sementara itu, usai dari depan gedung Dewan, massa bergerak menuju gedung Pemkab Ponorogo untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Kembali laporan Eka Wulan.
0: Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan warga Ponorogo bergerak menuju kantor bupati. Massa menyuarakan aspirasinya, yakni mendukung program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Massa ditemui PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Dalam kesempatan itu, Lis Diarita mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama agar produk lokal bisa terserap.
4: Dengan adanya MBG itu, sebenarnya MBG ini program yang sangat bagus sekali. Karena dengan adanya MBG, ekonomi di desa-desa itu hari ini benar-benar bergerak semua. Nah, contohnya hari ini untuk memenuhi kebutuhan dari buah-buahan. Nah, ini kepala desa juga ada yang mengajak beberapa untuk menanam pisang Cavendish. Dan hari ini benar-benar membludak.
0: Lis Diarita mengakui selama libur sekolah ini, program MBG secara nasional ditiadakan termasuk di Kabupaten Ponorogo. Dampaknya, banyak stok pangan lokal menumpuk alias tidak terserap. Ia berharap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo tidak mengambil bahan pangan dari luar, akan tetapi bisa menyerap bahan pangan lokal. Dengan demikian, ekonomi di Ponorogo akan berputar, sehingga berdampak pada keberlangsungan pelaku UMKM di wilayah Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyerahkan aset lahan fasilitas umum Fasum Perumahan dari perkara hukum yang telah inkrah kepada pemerintah Kota Madiun. Laporan Aristika.
5: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menyerahkan aset fasilitas umum Fasum dan fasilitas sosial Fasos Perumahan kepada pemerintah Kota Madiun. Penyerahan aset dari perkara tindak pidana korupsi yang telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap itu berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Komaidi mengatakan penyerahan aset ini setelah melalui rangkaian panjang dari proses hukum hingga akhirnya inkrah. Penyerahan aset ini adalah adalah rangkaian dari eksekusi barang bukti, di mana barang bukti sendiri berupa lahan seluas 1.468 meter persegi di perumahan Puri Asri Lestari, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dengan sertifikat hak guna bangunan HGB nomor 639. Aset tersebut dari proses hukum yang telah berjalan sejak tahun 2012 yang kini telah inkrah. Komaydi menjelaskan dalam perkara ini ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai terpidana. Menurutnya, fasum dan fasos dari pengembang perumahan seharusnya diserahkan pada pemerintah daerah atau Pemda.
6: Alhamdulillah hari ini kegiatan rangkaian penegakan hukum yang cukup panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan ada upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan akhirnya dikasasi sudah inkrah. Dan hari ini salah satu rangkaian eksekusi, selain eksekusi pidana, sudah nih eksekusi barang bukti, yang hari ini kebetulan barangnya barang pasos pasum yang tadi sudah saya terangkan, itu diserah terimakan kepada pihak wali kota yang diterima oleh Bapak Wali Kota.
5: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh kejari setempat. Bagus menjelaskan proses hukum ini berjalan cukup panjang hingga akhirnya putusan inkrah. Bagus berharap kerjasama antara Pemkot dan kejari terus terjalin dengan baik demi masyarakat setempat.
7: Ini nanti pasti akan segera dimasukkan dan didata dalam barang milik daerah, sehingga nanti kemanfaatannya itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai nanti tidak didata dalam barang milik daerah, kemudian bisa diambil atau dimanfaatkan oleh pihak yang bukan semestinya.
5: Setelah proses penyerahan ini, dia meminta kepada organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk mencatat aset yang telah diserahkan kejari, sehingga nantinya aset tersebut dapat diproses dan dicatat sebagai barang milik daerah atau BMD dan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dengan aturan yang berlaku. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Malang, Jember, serta dipancarkan bersama RRI SP Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.
8: Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Rizky Darmawan akan menghadirkan informasinya untuk Anda.
9: Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadi Kusumo bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menyampaikan penguatan program BSPS melalui pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kunjungan dilakukan di Rumah Suharminingsih, salah satu penerima manfaat BSPS yang beralamat di Jalan Dewi Sartika nomor 67, RT 3 RW 9, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Menteri PKP Marwarar Sirait menjelaskan bahwa penguatan program perumahan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Satgas Perumahan yang dipimpin Hasyim Sujono Joyo Hadi Kusumo.
10: Sekarang ada program yang namanya sertifikasi buat MBR, itu secara gratis. Itu arahan dari Bapak Ketua Satgas, ya, program Pak Prabowo yang sangat berharga. Sertifikat yang dikasih, ya, dalam gratis buat MBR, ya, masyarakat berhasil rendah. Kemudian ekonomi keluarganya Pak Prabowo keturunkan. PNM itu dari 22% menjadi 8%. Kemudian buruh perumahan di bawah 100 juta tanpa jaminan.
9: Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadi Kusumo mengatakan program BSPS akan diperkuat melalui dukungan program sertifikasi tanah gratis bagi MBR.
11: Kalau saya, Pak Ahad, kalau saya sesuai dengan kemampuan, tapi untuk rakyat banyak,
12: itu sangat gratis.
13: Integrasi kedua program tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat penerima bantuan.
9: Sinergi antar kementerian dan Satgas Perumahan diharapkan semakin mempercepat terwujudnya hunian yang layak, memiliki kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Jember. Ada Haryo Pratama di sana. Silakan Haryo.
14: Baik, terima kasih Ruli. Universitas Jember, UNEDS bersama keluarga alumni Universitas Jember KUJ menggelar KUJ Fest sebagai ajang mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Berikut laporan Gia Deborah.
15: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember atau KUJ menggelar KUJ Fest 2026 sebagai ajang untuk mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNEJ Dr. Fendi Setiawan SMH mengatakan hubungan antara Universitas Jember dan KUJ merupakan sinergi strategis yang telah diwujudkan melalui berbagai program nyata.
16: Ini kolaborasi yang konkret ya, antara alma mater, dalam hal ini Universitas Jember, dengan keluarga alumni dan Jember. Dan sinergi ini merupakan sinergi yang strategis, tadi saya sampaikan juga, dan kami selaku bidang perguruan tinggi berharap banyak sebenarnya dari pola hubungan antara Universitas Jember dengan alumni. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan, sekali lagi dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan Universitas Jember dan sekaligus untuk memberdayakan dari para alumni-alumni yang sudah luar biasa menurut saya jejaring kita di alumni.
15: Sementara itu, Ketua Panitia KUJ Fest 2026 Abdul Holik menjelaskan rangkaian kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari dengan empat agenda utama.
17: Yang pertama itu adalah serasihan kebangsaan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sehingga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan juga dari bupati wali kota yang lulusan Universitas Jember. Terus besoknya adalah Jalan Gembira Nasional. Untuk acara ini insya Allah ada 7.000 peserta. Yang ketiga yaitu gala dinner yang akan dilaksanakan oleh Bupati Jember. Besok paginya adalah run itu ini untuk para peserta luar, di luar alumni juga boleh, alumni juga boleh.
15: Rangkaian KUJ Fest akan ditutup dengan kegiatan lari atau run yang terbuka bagi alumni maupun masyarakat umum sebagai bentuk partisipasi bersama dalam memeriahkan kegiatan alumni Universitas Jember. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
14: Dari Jember berikutnya kita akan bergeser ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris, silahkan.
18: Terima kasih Haryo. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencatat puluhan pekerja migran asal daerah itu dipulangkan paksa dari luar negeri selama 6 bulan pertama tahun 2026. Mayoritas berangkat melalui jalur non-prosedural. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
19: Sebanyak 22 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Sampang dideportasi dari luar negeri sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnagres Sampang, Triwibowo mengatakan, deportasi didominasi dari Malaysia dan Arab Saudi. Menurut Triwibowo, sebagian besar PMI yang dipulangkan merupakan pekerja non-prosedural. Mereka berangkat ke luar negeri hanya bermodalkan paspor tanpa dilengkapi izin kerja maupun dokumen ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. BMI yang dideportasi didominasi berasal dari wilayah pantai utara Kabupaten Sampang seperti Kecamatan Sokobana, Banyuates, Ketapang, dan Karangpenang. Namun kasus serupa juga ditemukan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang.
20: Jadi ada yang kayak tadi itu masuknya ilegal, ada yang habis kontraknya, dia tidak berpanjang. Biasanya kalau yang masuknya tidak resmi itu yang biasanya di penjara. Nah kalau yang biasanya perpanjangannya yang aneh itu biasanya tidak sampai di penjara, dia biasanya itu langsung dipulangkan karena memang ada. Yang memang bekerja cuma kontraknya itu
19: habis. Ia mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar berkonsultasi terlebih dahulu sebelum berangkat. Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko ditangkap, ditahan, hingga dideportasi akibat bekerja melalui jalur ilegal.
18: Rekan dan pemirsa RRI, dari semenap selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Silia Cahyani.
12: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar program Makan Bergizi Gratis terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Laporan Abdul Wahab.
21: Makan Bergizi Gratis MBG terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Saat menjadi pembicara utama pada acara Temu Ilmiah Nasional Tim Kedua 2026 Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi di Surabaya pagi tadi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan program prioritas nasional tersebut memberikan manfaat yang luas, mulai dari peningkatan kesehatan peserta didik, santri, dan ibu hamil hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok.
22: Khusus untuk program MBG, saya katakan bahwa program prioritas nasional quick win-nya Pak Presiden di lapangan berjalan dengan baik dan dampaknya bukan hanya utamanya gizi dan kesehatan anak ya, siswa, santri, hamil, anak balita, tapi ini menumbuhkan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian di Jawa Timur.
21: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau DPP Persagi, Dodi Iswardi menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi, tetapi juga keamanan pangan, kualitas gizi, kesehatan pencernaan, dan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, Persagi akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
23: Iya, itu tadi kami akan keliling kepada partai-partai untuk langsung, ini loh dokumen, kalau mau menjaga pembangunan gizi Indonesia. Jadi kami memposisikan fungsinya adalah sebagai pangan itu sebagai keamanan, dan juga kedua itu sebagai ketahanan gizi, supaya mutu yang diberikan itu kualitas, dan juga bagaimana sebenarnya permasalahan kita itu permasalahan cerna sebenarnya. Yang selama ini udah mulut, tapi udah sampai ke cerna. Terus juga kita perbaiki, dan juga yang paling penting sih adalah edukasi.
21: Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG, sekaligus mendukung penurunan angka stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dari Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
12: Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyambut 120 murid program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM Repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Anik Hasana melaporkan.
24: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut 120 murid program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Gubernur Khofifah menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan para peserta. Program ADEM Repatriasi merupakan program afirmasi pemerintah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh peserta mampu beradaptasi, berprestasi, dan menjadi generasi unggul yang siap berkontribusi bagi Indonesia.
25: Kalau melihat bagaimana sesungguhnya perjuangan mereka ketika menjadi bagian dari keluarga PMI di beberapa sektor, memang tidak mudah mereka untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan secara proporsional. Oleh karena itu, program pemerintah untuk membawa mereka ke tanah air, dididik di tanah air ini menurut saya adalah program yang sangat mulia. Saya relatif mengetahui bagaimana CLC ya, Community Learning Center.
24: Tahun ini peserta ADEM repatriasi terdiri atas 7 murid dari Jeddah, 5 murid dari Johor Bahru, 90 murid dari Sabah, dan 18 murid dari Kuala Lumpur. Mereka akan menempuh pendidikan di 29 SMA dan SMK yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
12: Pendengar, Pupuk Indonesia pastikan pasokan pupuk bersubsidi di Lamongan aman untuk dukung target swasembada pangan. Farin Regi melaporkan.
0: PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi aman untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Kepastian itu disampaikan saat jajaran PT Pupuk Indonesia meninjau gudang pupuk di Lamongan. Teko Suroso, CEO Regional 3 PT Pupuk Indonesia, mengatakan pihaknya telah mulai melakukan pengisian stok sebagai persiapan menghadapi musim tanam berikutnya. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pupuk tetap terpenuhi dan tidak mengalami kendala distribusi. Alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai sekitar 2 juta ton. Hingga awal Juli, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 56%. Pihaknya akan terus memantau sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan agar pupuk tetap tersedia sesuai kebutuhan petani.
1: Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas kami di Jawa Timur karena Jawa Timur selaku penyumbang pasokan pangan nasional dan salah satu di bawah Lamongan. Kami menjamin bahwa kebutuhan pupuk di Lamongan khususnya maupun Jawa Timur itu aman. Itu seperti kita lihat hari ini. Jadi kami sudah mulai melakukan building stock untuk menyongsong kesiapan musim tanam berikutnya sehingga para petani di Lamongan maupun Jawa Timur khususnya kita jamin kebutuhannya tidak akan ada. Jadi secara nasional Jawa Timur itu sekitar 2 juta ton gitu ya. Dan ini sekarang ini sudah terserap hampir 56% sehingga kami akan terus memantau dan mendorong bahwa serapan akan bisa terserap lebih optimal dan ketersediaan pupuknya bisa terjaga dengan baik.
0: Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses bagi petani dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Lamongan. Parin Reki melaporkan.
12: Pendengar, Badan Narkoba Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Laporan Faris Yarbo.
2: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membongkar penyelundupan narkotika jenis kuncup bunga ganja seberat 3,37 ton di Gersik. Narkotika tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil pendalaman informasi intelijen masuknya pengiriman kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Gersik. Melalui serangkaian kegiatan pendalaman, petugas menemukan narkotika jenis kuncup bunga ganja yang disimpan dalam 500 koper dan lainnya dilabeli sebagai produk lateks. Dijelaskan Suyudi, barang haram tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik.
4: Trennya karena ini akan diproduksi menjadi liquid, akan dimasukkan ke cartridge vape yang akan digunakan pengguna-pengguna vape. Ya.
2: Rencananya, narkotika tersebut akan disebar ke beberapa kota besar di Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Balikpapan. Melalui pengungkapan kasus ini, Suyudi menegaskan komitmen BNN memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak guna memutus penyebaran narkotika di Indonesia. Faris Yarbo melaporkan.
12: Pendengar, informasi selanjutnya, ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Farida Kusnia melaporkan.
6: Ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Usai sosialisasi P4GN, Wakil Direktur 3 Poltekbang Surabaya, Duyanto mengatakan kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap keselamatan penerbangan. Karena itu, dunia penerbangan termasuk sektor yang menuntut disiplin tinggi, integritas, profesionalisme, serta kondisi fisik dan mental yang prima.
7: Penggunaan narkoba di dunia penerbangan itu sangat diharamkan dan tidak dibenarkan karena baik itu penerbang, teknisi, ATC, ataupun siapa saja penyalahgunaan narkoba itu tidak dibenarkan karena akan mengganggu konsentrasi daya pikir, baik itu pilot, ATC, teknisi maupun semua yang terlibat di dunia penerbangan.
6: Sementara itu, Head of Customer Care Unit PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, Kantor Operasional Surabaya, Willy Kusuma mengatakan bekerjasama dengan Poltekbang Surabaya untuk memberikan sosialisasi P4GN bagi taruna-taruni.
3: Anak-anak muda sekarang ya, bahaya narkoba ini sangat sangat sangat berbahaya sebenarnya, dan menjadi tantangan kita juga ya terkait bahaya narkoba ini, karena sudah masuk ke kalangan-kalangan remaja yang sangat rentan terkena atau ikut menggunakan atau menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Makanya kami merasa itu sangat penting sih untuk taruna-taruna kita, terutama di Poltekbang.
6: Poltekbang Surabaya terus berupaya mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Karena taruna-taruni Poltekbang Surabaya diharapkan menjadi generasi kuat, berdaya saing tinggi, berprestasi, dan menjadi pemimpin di masa mendatang. Farida Usnia melaporkan.
12: Pendengar, kemampuan insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam Ser Sorpin Republik Indonesia. Laporan Oni Arianto.
5: Kemampuan insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam Sorpin Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut membuktikan transfer teknologi berjalan efektif. Hal tersebut disampaikan Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa. Diana Rosa Jumat siang mengatakan pencapaian tersebut menjadi pondasi pembangunan fisik kapal selam Sorpin pertama di Indonesia. Tahapan first steel cutting dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
9: Kemarin sempat kami mencoba untuk KS bisa membuat, tapi kita juga tidak bisa untuk trial error, karena kapal selam ini luar biasa memang. Seperti disampaikan tadi, unsur plat ini dia kan lentur, gitu ya.
10: Flexibility-nya tinggi.
9: Jadi kami tidak mau ambil risiko, karena kita harus juga jaga juga ya. Nah, oleh karena itu sambil berjalan tadi dibilang Pak Project Director, kami belajar. Dan satu hal tadi kami sampaikan bahwasannya tugas PT PAL tidak hanya untuk industri pertahanan, industri maritim, tidak bisa PAL berdiri sendiri, tapi PAL harus membuat ekosistem industri pendukungnya harus muncul. Dan PAL harus mensupervisi. Ini tugas dari Bapak Presiden, Bapak Menteri kita, Bapak Kasal kita.
5: Puluhan engineer dari PT PAL mengikuti pelatihan intensif di fasilitas Naval Group Prancis. Mereka mempelajari pengelasan, rekayasa konstruksi, sistem mekanikal, kelistrikan, pengendalian mutu, hingga qualification section. Program dua kapal selam Sorpin melanjutkan pengembangan industri kapal selam nasional dari PT PAL. Oni Arianto laporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita kembali bergabung bersama RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
11: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik. Sampai suri.
1: Satu 100,8 FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. 11 menit terlepas di titik 17 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, pemerintah Pemkab Sampang menjelaskan mekanisme memperoleh surat rekomendasi melalui aplikasi Xtar bagi masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi menggunakan Derijin. Sistem ini diterapkan untuk memastikan penyaluran Pertalite dan biosolar bersubsidi tepat sasaran. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan sumber daya alam Setkap Sampang Abdi Bari mengatakan surat rekomendasi Xtar hanya dapat diajukan oleh kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima BBM bersubsidi sesuai ketentuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Pendengar, tidak semua orang bisa mendapatkan surat rekomendasi asal persyaratan yang diverifikasi dan volume BBM dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing. Disampaikan Abdi pada Jumat 3 Juli 2026 tadi. Ia menjelaskan permohonan beli BBM dengan Derijin ini pemohon harus mengurus rekomendasi sesuai sektor usahanya. Petani mengajukan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Mantri Tani di masing-masing kecamatan. Nelayan melalui Dinas Perikanan, pelaku usaha mikro melalui Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan, transportasi air melalui Dinas Perhubungan, rumah ibadah melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, puskesmas melalui rumah sakit tipe C dan D melalui Dinas Kesehatan dan KB. Sedangkan panti asuhan ini bisa serta parti jumpo melalui Dinas Sosial P3A Kabupaten Sampang. Selain mengajukan permohonan, masyarakat juga wajib melengkapi dokumen sesuai bidang usahanya seperti identitas diri, dokumen usaha, hingga data kapasitas mesin yang menggunakan BBM. Seluruh data tersebut akan diverifikasi sebelum surat rekomendasi diterbitkan. Abdi menjelaskan aplikasi Xtar kemudian menghitung besaran kebutuhan BBM berdasarkan kapasitas mesin, jam operasional, dan juga lama penggunaan. Dengan mekanisme tersebut, volume BBM yang disetujui sesuai dengan kebutuhan real sehingga distribusi subsidi lebih tepat sasaran. Menurutnya, surat rekomendasi yang telah diterbitkan hanya boleh digunakan untuk kebutuhan sendiri dan tidak dapat dipindah tangankan maupun diperjualbelikan. Apabila disalahgunakan, pemegang surat rekomendasi dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang telah berlaku dan kehilangan hak untuk memperoleh rekomendasi kembali. Pemkab Sampang berharap masyarakat memahami bahwa aplikasi Xtar bukan sekedar syarat administrasi tetapi juga instrumen pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh petani, nelayan, pelaku usaha mikro, transportasi air dan sektor pelayanan umum yang berhak menerimanya.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: sebutir kurma, penjegal doa. Usai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adam berniat ziarah ke Masjid Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu, ia langsung berangkat menuju Al-Aqsa. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adam tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah sakra. Ia sholat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba, ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adam, ahli ibadah yang zuhud dan warok yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata malaikat yang satu. Tapi sekarang tidak lagi. Doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Jawab malaikat yang satu lagi. Ibrahim bin Adam terkejut sekali. Ia terhenyak. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astaghfirullahaladzim. Ibrahim beristighfar. Ia langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Makkah, menemui pedagang tua penjual kurma untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. 4 bulan yang lalu, saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemana ia sekarang? Tanya Ibrahim. Sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Saya sekarang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma, jawab anak muda itu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau begitu, kepada siapa saya meminta penghalalan? Lantas Ibrahim menceritakan peristiwa yang ia alami. Anak muda itu mendengarkan penuh minat. Nah, begitulah, kata Ibrahim setelah bercerita. Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya? Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka punya hak waris yang sama dengan saya. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya temui mereka satu persatu. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adam pergi menemuinya. Biar berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adam sudah berada di bawah kubah sakra. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu terdengar sedang bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adam yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik tinggalkan bila ragu-ragu.
1: Kisah ini memberi gambaran bahwa memakan yang halal adalah sangat penting dalam kehidupan dunia. Gara-gara 1 biji korma yang haram akan menghalangi diterimanya doa kita. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram akan menghasilkan sel-sel yang haram. Dan ketika menumbuhkan sel-sel yang haram mengakibatkan lebih dekat dengan api neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mana bata minal haram fannaru aulabi. Segala sesuatu yang tumbuh dari yang haram maka neraka akan lebih dekat darinya.

Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa wasfanal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisalu fi 'amain. Anishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir." Sadaqallahu al-'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasfanal insana biwalidayhi." Aku amanatkan manusia dengan ibunya. Jadi ibu ini diamanatkan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Karena ibumu mengandung kamu dengan derita di atas derita. Wahnan 'ala wahnin. Teramat sangat berat. Wa fisaluhu fi 'amain. Dan menyusui kamu dalam 2 tahun. Anishkurli wali walidayk ilayal masir. Maka bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridha Allah sangat tergantung kepada ridha kedua orang tua, terutama ridha ibumu. Begitu juga murka Allah sangat tergantung kepada murka orang tua, terutama murka ibu. Nah, sempat saya membuat lirik lagu Keramat, barangkali Anda tahu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan.

Ya. Yeah. Semoga kita pandai menghormati, menempatkan orang tua kita sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.

Allah tak mengecualikan kasihnya. Peristiwa ini dialami oleh Zunun al-Misri. Suatu hari, pakaian Zunun al-Misri kotor dan ingin segera mencucinya. Maka pergilah ia ke sungai Nil untuk maksudnya itu. Tengah asik-asiknya ia mencuci pakaian, ia melihat ada seekor kalajengking besar di batu-batu, dekat dengan tempat di mana dia duduk. Kalajengking ini telah siap menyengat daging tubuhnya, membuat Zunun panik ketakutan. Di tengah rasa cemasnya itu, berdoalah Zunun kepada Allah. Ia memohon kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau melindungi dirinya dari sengatan hewan itu. Doanya didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba sang kalajengking tersebut berbalik dan menjauhi dirinya. Kalajengking terus bergerak menyusuri tepian sungai. Zunun tertarik perilaku hewan ini. Maka diikutilah kemana perginya kalajengking itu oleh Zunun. Kalajengking bergerak mendekati pepohonan rindang. Waktu Zunun berada dekat dengan tempat itu, ia terkejut karena di sana, di bawah pohon itu, sedang terbaring seorang pemuda. Dari posisi dan cara berbaringnya pemuda itu tidak sulit untuk ditebak. Dia adalah pemuda yang sedang mabuk berat. Sepertinya saja ia memerlukan untuk berbaring seperti itu saking beratnya mabuk yang ia alami. Kalajengking telah berada sangat dekat dengan pemuda itu. Melihat itu, Zunun jadi merasa amat khawatir. Jangan-jangan kalajengking akan menyengat si pemuda. Kalau itu terjadi, maka ia akan mati karena racun hewan ini. Di tengah kecemasannya, Zunun lebih terperanjat lagi, betapa tidak. Dekat si pemuda mabuk itu malah terdapat seekor ular yang tidak kalah besar dan berbahayanya dengan si kalajengking. Ular itu juga tengah siap untuk mematuk si pemuda. Bagaimana kejadian selanjutnya? Matikah pemuda itu dipatuk oleh ular dan disengat oleh kalajengking? Peristiwa luar biasa terjadi. Ternyata si kalajengking dengan merayap pelan-pelan mendekati kepala ular. Setelah dekat, melompatlah ia mendekati kepala ular dan seketika itu pula ular tersebut disengatnya sehingga terkapar dan sesaat kemudian mati karena racun ganas si kalajengking. Selesai menyengat ular, kalajengking berjalan menjauh meninggalkan bangkai ular beserta tubuh sang pemuda yang sedang terbaring karena mabuk itu. Kalajengking terus bergerak menyusuri tepian sungai kembali dan Zunun terus mengikutinya dari belakang. Setelah si kalajengking jauh, Zunun kembali ke tempat si pemuda mabuk terbaring tadi. Kemudian bersyairlah dia. Wahai orang yang sedang kelelapan, yang Maha Agung selalu menjagakan dari setiap kekejian yang menimbulkan kesesatan. Mengapa sampai si pemilik mata ketiduran? Padahal mata itu dapat mendatangkan berbagai kenikmatan.

0: Syair Zunun ternyata membuat si pemuda mabuk terjaga. Setelah si pemuda sadar, maka Zunun menceritakan kepadanya peristiwa yang ia saksikan tadi. Pemuda itu mendengarkan penjelasan Zunun dengan cermat. Ia merenungkan kejadian itu dalam-dalam. Kalbunya tersadar dan bertobatlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si pemuda menyadari bahwa betapa pengasih Allah kepada setiap hambanya, bahkan itu tak terkecuali kepada pemabuk seperti dirinya. Allah masih memberikan perlindungan dan memberi kesempatan baginya untuk bertobat.
1: Kisah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dan memberikan rizki serta keberkahan kepada siapa saja umat manusia yang berbuat baik. Apalagi kalau dia mau mengajak orang kepada kebaikan. Dalam riwayat, pemuda itu yang sudah dalam kondisi tersesat, tetapi kemudian berkat nasihat daripada Zunun al-Misri, dia kemudian menjadi orang yang bertobat. Karena tahu bahwa umat manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama masih menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah menyatakan, "Kamu sekalian wajib memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Kalau tidak, kamu sekalian akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Dan ketika orang-orang pilihan dari kamu berdoa, ternyata tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan menyuruh kepada kebaikan, karena kebaikan akan diberikan kepada siapa saja orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

100,8 FM RRI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancarluaskan dari Pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pendengar, Buletin Petang hadir kembali ke luar negara Anda edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Bersama dengan saya, Toherudin, akan menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Pendengar, kami awali informasi dari Kabupaten Sampang. Sebagian dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sampang belum mengantongi sertifikat halal. Alvin Nuari menurunkan laporannya.
1: Mayoritas dapur penyedia program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang hingga kini masih belum mengantongi sertifikat halal. Pemkab Sampang mengakui kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh belum tersedianya rumah potong unggas bersertifikat halal pada daerah setempat. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Sampang, Sudarmanto, mengatakan ketiadaan RPU halal menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan salah satu persyaratan sertifikat halal bagi dapur MBG. Menurut pria yang juga menjabat Sekretaris Satgas MBG Sampang tersebut, pembangunan RPU halal membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Namun hingga kini alokasi dana untuk merealisasikan fasilitas tersebut belum tersedia.
2: Ya, SOBG itu untuk mendapatkan sertifikat apa? Halal. Ya memang banyak, separuhnya itu kan masih di monap semuanya ini, Pak.
3: Salah satu kendalanya karena Sampang katanya tidak memiliki rumah potong unggas ya, Pak Darmanto.
2: Ya, termasuk, tapi artinya untuk sertifikasi itu kan ada dari lembaga sendiri. Mengurus itu insya Allah kan diproses ya.
1: Meski begitu, RPU halal bukan satu-satunya cara untuk mendapat sertifikat tersebut. Alternatif syarat untuk mendapatkan sertifikat halal dapur program makan bergizi gratis meliputi kelengkapan dokumen legalitas usaha, daftar bahan baku yang terjamin kehalalannya, proses pengolahan yang higienis, serta manual sistem jaminan produk halal atau SJPH.
0: Pendengar, dari Sampang, kita bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Sebanyak 7 kasus pencurian diungkap Polres Pamekasan selama sepekan terakhir dengan mengamankan 8 tersangka. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, mengatakan selain menangkap para tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, ponsel, dan mesin pompa air. Menurut Evan, penindakan ini bentuk komitmen Polri untuk memberantas segala bentuk tindak kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan tanpa pandang bulu.
4: Kami berkomitmen penuh untuk memberantas segala bentuk tindak kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan tanpa pandang bulu. Dalam kurun waktu satu pekan saja, Satreskrim bersama unsur Polsek Jajaran berhasil mengamankan para terduga pelaku dari 7 TKP yang berbeda beserta sejumlah barang bukti operasional maupun hasil kejahatan.
0: Pendengar, lanjut Evan menyampaikan guna memberikan kepastian hukum serta efek jera yang maksimal bagi para tersangka, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan menerapkan pasal-pasal pidana secara tegas dan profesional. Pendengar, dari Pamekasan, kita kembali ke Sampang. Seorang pekerja migran asal Kabupaten Sampang dipulangkan ke Indonesia setelah menjalani hukuman penjara selama 4 bulan di Malaysia akibat pelanggaran aturan keimigrasian. Pemerintah menghimbau masyarakat bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Dari Sampang, Haidul Umam menurunkan laporannya.
5: Seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sampang hanya dipulangkan ke tanah air setelah menjalani hukuman penjara selama 4 bulan di Malaysia. Kepulangannya difasilitasi pemerintah melalui proses deportasi dan pendampingan hingga tiba di Jawa Timur. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang, Wudiantono Triwibowo, menjelaskan Hayat merupakan warga desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang. Ia berangkat ke Malaysia pada 2025 menggunakan visa melancong, namun kemudian ditangkap karena melanggar ketentuan keimigrasian. Setelah menyelesaikan masa hukuman, Hayat dideportasi dari Malaysia pada 18 Juni 2026 dan ditampung sementara di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Banten. Selanjutnya, pada 30 Juni 2026, ia dipulangkan melalui Bandara Juanda Surabaya sebelum kembali ke Kabupaten Sampang.
6: Jadi ada yang berangkat informasi yang berkumpulan, ada yang masuk kontrak, ya, dia ada berkarya, yang masuknya tidak resmi, saya mau itu penjara.
7: dia biasanya sekarang sudah pulang karena memang agak dia memang bisa cuma kontraknya itu habis.
5: Tengah Bowo mengimbau masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri akan menggunakan jalur penempatan resmi dan melengkapi seluruh dokumen sesuai aturan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari persoalan hukum sekaligus menjamin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di negara tujuan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, pemanfaatan kekayaan sumber daya alam di pantai utara Pantura Kabupaten Sampang kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sampang secara tegas memposisikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi migas oleh Petronas bukan sekedar sebagai operasi industri ekstraktif, melainkan sebagai proyek kolaborasi yang harus menempatkan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai titik sentral. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis nasional ini tidak bisa diukur hanya dari angka produksi, tetapi juga sebagai seberapa dalam operasional tersebut mampu menggerakkan roda ekonomi pesisir. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantai Utara Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
8: Tentunya kita semua berharap kegiatan survei dan pengembangan ini memperoleh hasil yang baik sehingga proses eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah ini memperoleh hasil yang menggembirakan, optimal dan mampu mendukung program kemandirian energi di Indonesia yang nanti tentunya juga akan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang. Amin.
0: Pendengar, Ahmad Mahfud juga menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Wakil Bupati Ahmad Mahfud memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif. Mulai dari terbukanya peluang kerja hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pendengar, masih dari Kabupaten Sampang, antrian panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Sampang dipastikan bukan karena kuota BBM bersubsidi dikurangi. Pemerintah menyebut lonjakan pengguna menjadi penyebab utama meningkatnya antrian kendaraan. Khairul Umam menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota pertalite maupun biosolar. Hasil rapat bersama Pertamina menyebut penyebab utama adalah meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi di wilayah Sampang. Analis kebijakan moda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat banyak masyarakat beralih menggunakan pertalite dan biosolar. Kondisi tersebut memicu lonjakan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, gangguan pelayanan SPBU di Surabaya pada akhir Juni membuat masyarakat Madura mengisi BBM saat kembali ke Sampang. Proses pemindahan QR Code juga memperlambat pelayanan pembelian BBM bersubsidi.
9: Ya, kan

0: menegaskan kuota pertalite dan biosolar tahun 2026 tetap sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina terus mengevaluasi pelayanan agar antrian berkurang serta mengimbau masyarakat mampu menggunakan BBM non-subsidi. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar dari Bangkalan juga diinformasikan dini hari di desa Brangang, Kecamatan Kelampis, Bangkalan, warga digemparkan oleh tangisan seorang bayi laki-laki yang ditemukan tergeletak di pekarangan rumah penduduk. Polisi saat ini tengah melakukan penyidikan untuk mengungkap identitas orang tuanya. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
2: Suasana dini hari di Desa Brekeng, Kecamatan Kelampis, Bangkalan mendadak gempar setelah warga menemukan seorang bayi laki-laki yang diduga baru saja dilahirkan. Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Bayi tersebut ditemukan di pintu masuk pekarangan rumah seorang warga berinisial MS, terbungkus baju warna kuning dan masih lengkap dengan plasenta dan tali pusarnya. Kasih Humas Polres Bangkalan Ibda Agung Imtama menjelaskan peristiwa itu bermula saat saksi MS mendengar suara tangisan bayi dari luar rumahnya. Setelah mendekati sumber suara, ia mendapati bayi tersebut berada di bawah pohon mangga. Mengetahui hal tersebut, saksi segera memanggil anggota keluarganya untuk memberikan pertolongan dan dibawa ke bidan desa sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan.
3: Peristiwa berawal dari seorang saksi, yaitu inisial MS, yang saat itu mendengar suara tangisan bayi. Kemudian saksi tersebut mendekati sumber suara, ya, tepatnya di bawah pohon mangga, dan mendapati seorang bayi yang masih dengan plasenta dan tali pusar yang masih utuh.
2: Ia menambahkan, hingga saat ini kondisi bayi dalam keadaan sehat dan masih menjalani perawatan serta pengawasan dari bidan dan puskesmas setempat. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir dalam kondisi sehat dengan berat badan sekitar 3,6 kg dan panjang badan 50 cm. Menurut Agung, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga menelantarkan bayi tersebut. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Pendengar dari Bangkalan, kita bergeser ke Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura. Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ampunten Tengah dan Desa Ampunten Timur, Kecamatan Ampunten, Kabupaten Sumenep, resmi difungsikan pada Jumat 3 Juli 2026. Kehadiran jembatan sepanjang 40 meter itu diharapkan mampu mempermudah akses pendidikan, perekonomian, dan pelayanan masyarakat. Dari Sumenep, Supriyadi menurunkan laporannya.
4: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ampunten Tengah, Kecamatan Ampunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ampunten Tengah dan Desa Ampunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
5: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ampunten Tengah dengan Ampunten Timur. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang.
4: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Saratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ampunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
6: Biasanya kalau sekolah
7: lewat
6: mana?
7: Lewat bawah.
6: Kalau hujan
7: lewat saja.
6: Tetap.
7: Diantar bapak.
8: Iya.
6: Sekarang kan ada jembatan.
7: Iya. Lebih mudah. Ya, sangat senang.
4: Dengan akses yang lebih aman, Saratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
1: Pendengar, dari Sumeneb kita kembali ke Kabupaten Sampang. Jelang tahun ajaran baru dimulai, Sekolah Rakyat Sampang masih membuka peluang penerimaan siswa jenjang sekolah dasar tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Penjaringan akan terus dilakukan hingga kuota 50 orang terpenuhi. Ima Fadilah menurunkan laporannya.
8: Meski masa penerimaan siswa sekolah rakyat telah ditutup, khusus penjaringan untuk siswa jenjang sekolah dasar masih terus dilakukan tanpa batas waktu yang ditentukan. Ketua Tim PKH Kemensos Kabupaten Sampang, Muhammad Hakim, menegaskan mereka masih terus melakukan penjaringan terhadap siswa sekolah dasar untuk program sekolah rakyat sesuai dengan instruksi Kemensos Pusat. Proses penjaringan di jenjang sekolah dasar akan terus dibuka meski telah memasuki tahun ajaran baru. Bahkan berdasarkan koordinasi dengan staf khusus Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat memberikan kelonggaran waktu yang sangat fleksibel bagi jenjang sekolah dasar selama kuota yang tersedia belum terpenuhi, yaitu 90 orang. Berdasarkan data penetapan SR Sampang untuk jenjang SD tercatat, baru ada 33 siswa yang telah positif ditetapkan. Sementara itu, untuk jenjang SMP dan SMA masing-masing telah memenuhi kuota dan ditetapkan sebanyak 90 siswa. Dengan demikian, hanya jenjang sekolah dasar yang terus membuka peluang penambahan murid baru tanpa batas waktu khusus penutupan. Para pendamping PKH di lapangan terus memberikan sosialisasi dan meyakinkan orang tua dan calon siswa agar mendapat kesempatan untuk memutus rantai kemiskinan melalui sekolah rakyat. Ima Fadilah melaporkan.
1: Mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Buletin Petang hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Tohir menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan perhatian Anda. Dan nanti di titik 19 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam berita sentral yang akan disiarkan oleh Pro 3 RRI di Jakarta. Saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kabarnya selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
3: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
2: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
2: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional

0: ASN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blu-ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
4: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
5: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya itu yang kita semakin erankan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang yang menurut Alpianus Palutem El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
7: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau. El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
6: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
8: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
6: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
9: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi RRI.
6: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
11: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
10: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
11: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
12: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
11: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
13: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
14: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
13: Kita doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
15: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
14: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
16: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
17: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
16: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
17: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
18: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
17: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut, Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran, Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya salah satu pemain timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nuli Tiloli, Proti KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saudara yang berbahagia di mana pun Anda berada, terima kasih. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Kali ini kita kembali bersama Pro 1 RRI 9. Dan selanjutnya marilah kita ikuti mimbar keagamaan. Malam hari ini mimbar agama Islam bersama Ustadz Hudaifah dengan judul Sifat Dengki. Seperti apa? Langsung saja dari studio kami menyiapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat menekankan pada kita untuk dijauhi betul, yaitu iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulal hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jauhi oleh kamu rasa dengki itu, karena rasa dengki itu adalah ibarat sesuatu yang memakan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Artinya bahwa ada sifat di dalam hati kita yang kalau itu kemudian biasa kita piara atau biasa kita rawat, malah itu tiba-tiba akan menghanguskan banyak amal-amal kita. Jadi secara tidak langsung tiba-tiba amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita menjadi tidak ada. Gara-garanya kita merawat, memelihara sifat dengki itu. Makanya oleh Rasulullah SAW suruh jauhi itu. Karena itu ibarat api yang memakan kayu bakar. Jadi kalau kita punya amal, tiba-tiba amal itu kok tidak terlihat atau kemudian hilang pahalanya, gara-gara ternyata kita suka merawat kedengkian itu. Walaupun kita dalam tampakan kita banyak melakukan amal, tapi kita suka menjaga, merawat rasa dengki itu membahayakan amal kita karena dimakan oleh sifat dengki itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk menjauhkan diri dari sifat itu. Ada beberapa pengertian hasad kalau menurut para ulama itu, yang juga merupakan tingkatan lah barangkali. Pertama, menurut Syekh Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawanya bahwa hasad itu sekedar Anda atau sekedar kita membenci apa yang dilihat dari keutamaan dan kebaikan yang diperoleh orang lain, itu sudah hasad. Sekedar benci gitu. Jadi hanya sekedar benci, itu tingkatan paling rendah. Tidak suka gitu. Benci. Itu sudah merupakan hasad. Kemudian di Tahmul Akhlaknya Al-Jahiz itu, hasad itu ketika seorang merasa sakit hati dari apa yang dia lihat pada orang lain berupa kenikmatan atau keutamaan yang dia peroleh. Jadi ini tingkatannya lebih lagi ya. Kalau tadi hanya sekedar tidak suka, tapi kalau yang kedua ini dia merasa sakit hati, nggak terima orang lain mendapatkan nikmat, itu adalah hasad. Dan ini kalau dikritkan ini ya seperti itulah, kredit yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga menurut Ibnu Manzur itu dalam Lisanul Arab, hasad itu adalah engkau tidak hanya seperti yang satu dua tadi, tapi berangan-angan agar kemudian kenikmatan itu hilang atau kemudian tidak lagi ada pada saudaranya itu. Dia berangan-angan akan hilang atau bahkan kemudian dia menginginkan nikmat itu pada dirinya. Dan ini nih adalah hasad yang lebih tinggi lagi ketika dia kemudian tidak hanya tidak suka atau benci, tidak hanya sakit hati, tetapi dia juga menganggankan bahwa nikmat itu hilang atau kemudian harusnya dia berpindah pada dirinya. Dan itu adalah pengertian dari hasad, atau bahkan juga bisa menjadi semacam greed atau tingkatan dari hasad itu. Yang kalau dalam bahasa Al-Quran itu di surat Ali Imran ayat 120, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jadi ini karakter manusia itu umumnya begitu. Jika kamu mendapat kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Dan bila kamu mendapatkan bencana atau musibah, mereka justru bergembira. Dan ini adalah ciri-ciri orang hasad. Jadi ciri orang hasad itu, saat ada orang lain mendapatkan nikmat, dia kok sedih gitu. Tapi kalau kemudian orang lain dapat musibah, dia senang. Ini adalah ciri-ciri orang yang punya potensi besar dari dirinya menjadi hasad. Dan itu sesuatu yang tidak bagus sama sekali, ya. Sebagai seorang mukmin, harusnya ketika saudaranya dapat nikmat, dia senang, dia bergembira. Dan ketika saudara mukmin mendapatkan musibah, dia juga ikut bersedih. Ini yang harusnya muncul. Walaupun kadang-kadang katanya di kitabnya apa, At-Tariqah Al-Muhammadiyah itu berbicara tentang masalah kepura-puraan. Kadang-kadang orang-orang itu pura-pura. Jadi ketika ada orang dapat nikmat, dia pura-pura, oh syukur ya, padahal hatinya sakit. Itu kepura-puraan. Atau ada sebaliknya, ketika saudaranya dapat musibah, aduh kasihan, padahal di dalam hatinya, bahasa Maduranya itu tulet, kapok kon. Itu kepura-puraan. Yang kalau dalam bahasa Al-Quran ini, cirinya justru, sesungguhnya mental hatinya itu ketika saudaranya dapat nikmat, dia merasa sedih. Tetapi sebaliknya ketika saudaranya dapat musibah, justru dia senang. Walaupun ditampakkan dalam kepura-puraan seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya salah satu hal yang menarik. Karena memang manusia itu, kata beberapa ulama disebutkan, memang tidak ada manusia yang lepas dari perasaan dengki itu. Tidak ada. Walaupun hanya mungkin grade-nya saja yang berbeda. Oleh karena itu, oleh beliau dalam Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah itu menyebutkan, ketika berbicara tidak ada satu jiwa pun, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah terjangkit perasaan hasad. Akan tetapi yang mulia itu adalah dia bisa menyembunyikan itu. Jadi tidak menampakkan dalam perkataan dan perbuatan, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kuncinya itu tidak ditampakkan dari perkataan maupun perbuatan. Kalau masih terlintas ada sesuatu yang tidak suka, selama itu tidak ditampakkan dari wajah kita, mimik kita, apalagi perkataan kita, atau bahkan sampai melakukan perbuatan untuk bisa menjegal atau kemudian menampakkan bahwa kita tampak memang tidak suka dan benci, maka masih dimaafkan. Karena manusia itu memang tidak bisa terlepas kadang-kadang dari persoalan dengki ini atau iri hati ini. Dan dimaafkan oleh Allah manakala kemudian tidak ditampakkan dengan perkataan dan perbuatan. Karena memang pada dasarnya manusia itu tidak suka di apa namanya dilebihi oleh orang. Pada dasarnya manusia itu gak suka kalau pada titik tertentu secara umum dia dilebih, ada orang yang lebih dari dia, atau kemudian mendapatkan sesuatu yang jauh lebih luar biasa dari dirinya. Nah, untuk mendapatkan jiwa yang tadi itu, ikut senang dengan sesungguhnya hatinya ketika saudaranya mendapatkan nikmat, dan betul-betul juga empati, bersedih ketika musibah itu, kalau itu tidak ada kaitannya dengan saingan atau kompetisi, itu biasanya muncul murni begitu. Tapi kalau ini ada korelasinya dengan diri kita, objek kita yang ingin dapat harta, kedudukan, yang itu ada hubungannya dengan kita, biasanya muncullah kedengkian itu. Tapi kalau itu tidak ada kaitannya, biasanya mungkin mereka bisa murni untuk bersenang ketika saudaranya dapat nikmat, dan memang juga ikut berempati sedih ketika saudaranya dapat musibah. Nah, oleh karena itu yang justru penting adalah bagaimana kita ini dalam konteks tanda petik hasad yang dibolehkan itu adalah hasad dalam rangka berlomba dalam kebaikan. Jadi kita ini boleh hasad dalam lomba kebaikan. Artinya begini, kalau di dalam hadis itu disebutkan la hasada illa fisnain rajulun atahu Allahul Quran bahwa yakumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar wa rajulun atahu Allahu malan bahwa yunfiku ana al-layli wa ana al-nahar. Jadi tidak ada hasad. Artinya hasad itu tidak bagus kecuali dalam dua perkara. Yaitu ketika ada orang yang kemudian dia bisa baca Al-Quran, dia paham Al-Quran, lalu kemudian dia mengamalkan Al-Quran itu tiap waktu pagi, tiap waktu malam, dia lakukan itu, maka tidak ada hasad kecuali hasad seperti itu. Saya kok tidak bisa seperti dia, itu dalam alam akhirat. Atau yang kedua adalah orang yang diberikan Allah rizki harta, lalu dengan hartanya dia bisa berbuat baik. Pagi dan malam dia berbuat baik dengan artinya dia termotivasi untuk kemudian aku tidak mau kalah dengan hal semerbak. Dan itulah yang ditampakkan oleh para sahabat. Para sahabat itu berkompetitif dalam arti hasad itu dibahasnya dengan gibtah. Gibtah itu adalah keinginan untuk sama dengan dia. Dalam konteks saya tidak mau kalah dalam beramal. Bukan yang hasad ingin tidak suka, iri, atau menjatuhkan, ingin nikmat itu hilang. Bukan itu, tapi ini adalah dalam rangka gipto. Gipto itu adalah keinginan untuk sama dengan dia dalam hal-hal terutama keuntungan akhirat. Ya. Makanya kan sering digambarkan, kadang-kadang kita ini kan hasad objeknya pasti dunia. Hasad itu pasti objeknya dunia. Kalau tidak pujian, harta, kedudukan, posisi kita, kita merasa dikalahkan, itu dalam konteks dunia. Tapi kalau akhirat, yang harusnya kita muncul hasad dalam tanda petik gipto itu, kadang-kadang tidak muncul. Misalnya kenapa saya tidak bisa sholat jamaah seperti dia, kenapa saya tidak bisa punya kemampuan untuk bersedekah, hati saya kok masih bahil, kenapa saya tidak begitu dalam hal akhirat itu kadang-kadang tidak ada. Padahal itulah yang justru dimunculkan yang namanya gipto itu. Nah, tapi kalau hasad itu penyakit hati, kalau gipto itu adalah keinginan untuk kita bisa sama, merasa iri dalam tanda petik untuk kemudian bisa seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Dan tentu bahaya dari sifat dengki ini sangat luar biasa. Ya. Karena dia nanti akan bisa menjatuhkan dirinya di hadapan Allah maupun juga amal-amal yang dia lakukan.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Persaudaraan di Sumenep dan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok.
2: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
3: Ayah lagi tidak punya uang.
2: Tapi, ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
3: Sudah aku bilang tidak ada uang.
2: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
3: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
2: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
3: Jangan mengejari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: Alia, kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ayah?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Besok wisudamu ya?
1: Iya.
0: Selamat.
1: Terima kasih.
0: Kau marah?
1: Marah. Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
0: Alia?
1: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
0: Maafkan ayah.
1: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
0: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
1: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang. Tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas

0: Selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Saudara di Sumenep Kendal, informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep malam ini. Ref menghadirkan ngobras, ngobrol bareng komunitas yang mungkin komunitas ini mengingatkan Anda ataupun Anda masih memainkannya sampai saat ini. Yes, layangan gitu ya. Tapi sebelum membahas komunitas layangan ini, Refka sapa dulu untuk Anda yang stay tune bareng Refka di RRI Digital, di rri.co.id, dan Refka juga sapa untuk Om yang ada di Bluetooth sana. Entah siapa yang bertugas malam ini, sehat-sehat selalu menemani Refka malam ini ya, di Sumenep malam ini. Baik pendengar, kita ngomongin tentang membahas tentang komunitas layangan ya, merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki hobi kecintaan terhadap layang-layang gitu ya. Anggotanya berbagai kalangan, mulai dari kecil, anak kecil, remaja hingga orang dewasa. Jadi mereka itu tidak hanya menerbangkan layangan, tapi juga berbagi pengetahuan, mengadakan perlombaan, mungkin melestarikan budaya tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun ya. Di berbagai daerah di Indonesia, komunitas layangan itu cukup pesat berkembangnya. Mungkin mereka rutin mengadakan latihan bersama, festival, hingga kompetisi yang menarik ya, perhatian masyarakat. Nah, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi pendengar sekaligus sarana memperkenalkan keindahan berbagai jenis layangan, layangan tradisional maupun layangan kreasi modern. Yang kita kenal di Sumenep ini adu layangan. Juga ada, setahu Refka itu ada apa tenongan gitu pendengar. Jadi ya untuk Anda yang tahu lah, bolehlah chat WhatsApp-nya Pro 1 ya, tenongan atau tenonan yang betul. Nah, itu juga diperlombakan, tapi lebih banyak layangan adu ya. Ya biarpun kita satu hobi, dan itu itu merupakan satu kompetisi yang mungkin tanpa kita sadari, dengan refleks kita bisa mengadu layangan di tempat yang sama pendengar. Dan tidak sedikit komunitas yang mungkin mengembangkan keterampilan membuat layangan, seperti ini menjadi peluang usaha pendengar. Layangan dengan ya mungkin desainnya yang menarik, seninya tinggi, ya dipasarkan dengan produk kerajinan, bahkan ini bisa diminati banyak penggemar layangan. Kalau kita mengobrol tentang festival, layangan ini juga menggerakkan sektor ekonomi melalui jualan makanan, mungkin kerajinan, hingga jasa pariwisata. Itu pun ada di kalender eventnya Sumenep gitu ya. Kalau ada pas lomba itu, biasanya orang-orang sekitar itu, ada pelaku UMKM itu juga terlibat di dalamnya pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana, Refka masih membahas tentang komunitas layangan dengan menjaga tradisi, menjalin persaudaraan.

0: 1.
1: Contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
2: Ya, gratifikasi dalam bentuk di BPJS. Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
1: Oh gitu ya, ya
2: tiket biasanya. Umroh.
1: Tiket konser.
2: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Prosedur sumber kalian informasi dan inspirasi. Pendengar, komunitas layangan itu memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan. Jadi mereka umumnya mengedukasi anggotanya agar tidak menggunakan benang yang berbahaya mungkin. Seperti kalau aduan itu seperti apa ya namanya pancengan ya kalau orang Madura bilang. Nah kalau kita bicara tentang layangan yang mungkin ya membahayakan pengendara pejalan kaki maupun jaringan listrik, yang mungkin kalau pemain komunitas pemain adu layangan itu ada di tempat-tempat khusus, artinya di pesawahan gitu ya, kalau di daerah timur itu biasanya Refka tahu dekat Bulog ya, terus di dulunya di Giling, sekarang sudah nggak ada pendengar, lebih lari ke di jalan ini, di jalan Lingkar Timur ya, artinya di area persawahan, dan itu pun juga di area sebelah barat, di jalan Lingkar Barat itu biasanya ngumpulnya di situ pendengar. Dan kalau kita bicara di era media sosial, komunitas juga layangan semakin berkembang ya, melalui berbagai platform digital. Anggotanya bisa berbagi teknik pembuatan informasi perlombaan hingga dukungan dokumentasi dokumentasi atraksi layangan. Di media sosial itu juga sarana memperkenalkan potensi budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas pendengar. Jadi kalau di luar Sumenep yang mungkin jarang ya, kalau ada kalender event mungkin ada lomba layangan hias yang mungkin diadakan di Pantai Lombeng, dulu di Pantai Selopeng. Tapi kalau layangan aduan itu masih terlihat mendingan, biarpun hari ini juga pun Anda kalau jalan-jalan ke Lingkar Timur itu banyak teman-teman ataupun anak-anak yang mungkin komunitas-komunitas yang mungkin suka adu layangan pendengar. Nah, komunitas layangan itu bukan sekedar tempat berkumpul untuk para penghobi, lebih dari itu gitu ya. Komunitas ini menjadi wadah tentang pelestarian budaya, pengetahuan saudara, pengembangan ekonomi kreatif sekaligus media edukasi tentang pentingnya bermain secara aman dan bertanggung jawab. Dengan dukungan mungkin masyarakat dan pemerintah, komunitas layangan itu dapat terus berkembang berbagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia, pendengar.

0: Wah, suara apa itu? Suara apa itu? Ya, bangun. Ada suara.
1: Walah, itu keran air gak rapat, Mang. Suara air menetes. Bukan suara horor loh.

0: Nih.
1: Ya, ada. Yang ketuk pintu.
2: Apa itu?
0: Sebentar. Ayo lihat. Oh, Pak Jono ronda, Pak.
3: Iya, Pak. Waktu memeriksa situasi kok ada air mengalir ke jalan dari arah rumah Bapak.
0: Walah, keran air halaman tidak rapat rupanya. Mama.
4: Mari kita hemat air mulai dari rumah demi menjaga ketersediaan air di masa depan.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sumenep malam ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Berasal dari sumber kalian informasi dan inspirasi di sumber malam ini, pendengar Rafa hadir di malam Sabtu di Ruang Rindu. Rafa bakal menemani Anda selama 1 jam ke depan, dan Anda juga bisa bersama Rafa di RRI Digital dan RRI.co.id. Anda juga bisa bersama Rafa langsung dan terhubung bersama Rafa di dua line telepon kita di 665-396 dan 662-317. Langsung Rafa sapa untuk Anda yang ingin bergabung bersama Rafa di malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
1: Asik.
2: Iya, asik dong. Bersama Evi yang ada di Lentang.
1: Siap, Evi. Sehat lah malam
2: Dimana
1: ini.
2: Gimana kabarmu malam ini?
1: Alhamdulillah diriku sehat, Vi.
2: Oh, iya.
1: Evi sendiri gimana?
2: Alhamdulillah juga sehat.
1: Gimana kabar Acem?
2: Asam masih naik 1.000. Maksudnya 1 kilonya itu 8.000.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Kalau itu dibuang bijinya, itu harganya 40.000.
1: Wah, kalau bersihnya ya, per kilo
2: iya,
1: ya.
2: Iya, 1 kilo.
1: Alhamdulillah.
2: Saya udah buang bijinya dapat 2 kilo sudah.
1: Wih, lumayan.
2: 80.000.
1: Lumayan lah ya.
2: Iya.
1: Ya, siap, Evi.
2: Tapi tengahnya berkorban.
1: Tengahnya?
2: Iya.
1: Oh, akan ke tengah ya.
2: Iya. Tengah itu sakit.
1: Iya. Oke, Evi mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya ada apa?
1: Ada punya Rasa Ini Indah Utopia, terus ada Di Dadaku Ada Kamu punya Vina Panduwinata, Kapan-Kapan punya Margaret, terus Bintang di Surga punya Tommy G. Pisa, Peter Pan.
2: Yang nomor satu aja.
1: Nomor satu itu apa?
2: Apa itu?
1: Ada Cinta Sejati dari Elemen.
2: Iya, yang nomor satu tadi.
1: Rasa Yang Indah.
2: Iya.
1: Rasa Ini Indah ya. Atau Di Dadaku Ada Kamu. Enggak.
2: Itu aja.
1: Rasa Ini Indah.
2: Itu indah.
1: Siap.
2: Mau tahu kayak apa lagunya gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya dong.
1: Siap, Vi.
2: Salamnya.
1: Siap, monggo Mbak Vi.
2: Mas Refka. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal. Kalau
1: amin.
2: Mau pecunggilan cepat sini.
1: Amin.
2: Me, ke bayar anak pelapana cukup. Kalau punya saya itu, kalau beli ikan pindang itu pindang roh.
1: Ya.
2: Itu dikasih asam itu enak. Kalah macam-macam biasanya.
1: Apa namanya? lupa Refka. Nanti kalau ingat aja deh. Ya siap.
2: Iya.
1: Monggo Bayi.
2: Terus juga ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Bunda Yu, ada Mbak Yuni, terus juga ada Ricky Anggara,
1: iya,
2: ada Dewa Surayi,

0: juga. Ada Kak Mukel alias siapa ya?
1: Siapa?
0: Ya itu dah. Ada Pak Tua. Terus juga siap. Ada Pak Nur Kumala. Terus juga ada Parit. Terus juga ada kesemuanya aja.
1: Siap,
0: Pak Ketua lagi ditunggu hubungannya bersama Pak Sekjennya.
1: Pak Sekjen ya.
0: Ya.
1: Pak Panji. Dan
0: kesemuanya aja. Tanpa terkecuali.
1: Siap, Mbak Evi.
0: Spesialnya. Buat yang ada di HP ya.
1: Asik.
0: Asik. Ya. Makasih atas satunya.
1: Sama-sama, Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rang Rindu diawali sama Mbak Evi ya. Asik. Ya. Lanjut di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Ah, ternyata tetap berbicara. Lanjutlah. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya, bro?
1: Alhamdulillah. Baik.
2: Sehat.
1: Malam ini, alhamdulillah.
2: Iya, meskipun dingin-dingin empuk.
1: Ya.
2: Kortai pupuk, mentelai pupuk. Bentala ada.
1: Garbu.
2: Buru kesal-sal.
1: Buru kesal-sal. Siap, Mas. Halo?
2: Iya. Ya. Ya, kalau kabar di kabar, aman, lancar, terkendali. Ya, maksud sekarang tomat itu turun. Biasanya belum ibu turun ke 6.500.
1: Oh, sekarang tomat turun. Tadi informasi acem naik. Tomat turun ya.
2: Tomat turun ya dari petani.
1: Oh gitu, Mas.
2: Ya kalau di pasar itu antara 10 sampai 12 ribu.
1: Oh.
2: Tapi belinya petani itu hanya 6.500, sama dengan telur itu. Telur itu per kilo kalau beli ke pabriknya semua kasihan dia aja itu 18 ribu. Itu dijual 24 ribu, berapa seninya juga.
1: Iya. Tapi kalau telur di daerahnya Mas dia banyak ya?
2: Ya banyak itu. 24 ribu per kilo.
1: Per kilo. Tapi iya. Nyampe di pasar beda harganya ya?
2: Itu galanya itu 18 ribu.
1: Wah, lumayan.
2: Itu
1: ya?
2: Di pasar itu yang 24 ribu.
1: Oh iya. Jadi lumayan ya harganya ya?
2: Iya.
1: Siap, Mas.
2: Ada nyaman kulit pun, kemudian sudager. Petani ada kulit pun panas hari.
1: Aku lecet.
2: Ingat, ada yang dibakar di wasuras, ini ada. Tak lecam ini loh, kelep ger. Agar boy. Agar boy, yang terlalu lecam.
1: Siap, Mas.
2: Ya, salamnya ya.
1: Monggo.
2: Oh, lagunya ada apa?
1: Elemen punya cinta sejati, Mas.
2: Ya itu aja.
1: Siap, Mas.
2: Ya, salamnya yang pertama buat Mas Bro Repka. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, Mas.
2: Lancar usahanya, cepat naik haji, amin.
1: Amin.
2: Terus barusan ada Evi. Ada Irma, ada Iim, ada Bupat Hor, ada Susana Kenjeng Doso, ada Bu Yuni Handayani, ada Cempaka, Suci, Faruk, Abah Suni, Dewa Suraying, Putra Setia, terus, dan Wawan.
1: Siap.
2: Malah sama Rindi, Sukron, dan Wanda. Terima kasih atas waktunya.
1: Siap, Mas.
2: Oh, untuk budekku. Ditunggu nih ke rumah Serka ini.
1: Mana bule mengganti?
2: Monggo melepet.
1: Monggo melepet bule.
2: Bule nanti ini. Kok suwi kok atau kak tahu muncul.
1: Kak mau dulu. Bupat Hor bahasa Jawa berdeki, Mas.
2: Iya, waduh ayo. Kak baru Bupat Hor iku. Monggo diantai nih, Bu. Mbak malam itu tengok Riki di entah naik taruh Mbak Sirip Kwan. Terima kasih atas waktunya.
1: Siap, Mas Riki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Riki Anggara. Oke. Lanjut di belakang Mas Riki malam ini. Robinus, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Dengan siapa di mana?
0: Lupa ya.
1: Memastikan saja, takut salah sebut nanti flu. Kalau begini ingat, kalau begini ingat Refka. Ini yang dibilang Dinamo, Irmo katanya.
0: Kalau saya ketawa masih ingat.
1: Oh ingat. Yang ada di memori hanya ketawanya, enggak suaranya. Mau suaranya oh, gitu. Kacau, marus mirus mio. Okay. Sehat baik.
0: Alhamdulillah. Sehat baik. Ingat. Berarti kamu itu dengan dari apa namanya? Ketawa.
1: Iya. Pokoknya ketawa posang Refka, tapi kalau pas ketawa nyengik sudah itu hafal langsung. Astagfirullah. Oke, Mas sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Refka gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Nah, ada info flunya apa?
0: Gitu, gak sembuh-sembuh.
1: Hah?
0: Oh, flunya.
1: Ini mic-nya saya bang-pang kalau suaranya tidak nyaman.
0: Oh gitu.
1: Iya. Mbak Irka, kalau Mbak Irma punya informasi apa? Kalau tadi Evi acam, kalau
0: saya juga punya informasi, saya enggak bukan petani.
1: Oh, jadi ala cusuru atani malholo. Bunda, kopean mercon apa?
0: Ah, kafir acam tadi bukan acam.
1: Aduh ya Allah.
0: Iya, Mbak, yang penting sehat, yang penting tidak ada kendala yang bisa.
1: Tak kalah KPLN tidak ada kendala.
0: Ya Allah. Cuma soilah kerdo.
1: Siap, Mbak Ir.
0: Ya. Lagunya yang dipilih ada apa yang nomor 2 itu?
1: Cinta Sejati.
0: Yang nomor 2?
1: Rasa Ini Indah yang bakal Refka play ntar lagi.
0: Ya, Rasa Ini Indah aja.
1: Siap.
0: Soalnya itu sekarang indah, cerah. Meskin tidak ada rembulan.
1: Pak Napa.
0: Tapi cerah hatinya.
1: Pak Napa. Siap Mbak Ir.
0: Iya. Ya, langsung salam Kak.
1: Monggo Mbak Ir.
0: Kangen sama suaranya ke Mas Refka. Sekarang alhamdulillah. Salam yang perdana dulu buat Mas Refka ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di acara Gending-Gending Madura.
1: Amin Mbak Irma. Ya. Doain sama untuk Mbak Irma juga.
0: Barusan ada Kak Riki Anggara ya. Juga ada Mbak Suni, ada Mbak Cempaka Ayu, juga ada Kak Dewa Sopraya.
1: Ada
0: Kak Andri ya, ada Kak Hendra Cipta.
1: Andri.
0: Juga ada Bupator.
1: Siap.
0: Ada Jeki Asmara. Ada Arindi, ada Sukron Wanda, ada Adilia Barit ya, juga ada siapa lagi? Ada Mbak Suci, juga ada Iim ya. Semoga bisa gabungan nanti.
1: Iya.
0: Oh juga ada Mama Susanta, ada Cokel.
1: Cokel. dan apa bukan akhirnya? Ih, cokel.
0: Cokel itu alias kifungkel atau cowok desa.
1: Oh, siap. Oh, kenapa
0: gue? Ya, salamnya buat ke semuanya.
1: Siap, Mbak Rumah?
0: Lagunya terbingkis buat yang ada di hati. Selalu telah menemani aku ya.
1: Resmi. Siap, siap.
0: Tak tunggu juga. Ah, selamat mendengarkan. Siap. Meskipun gak gabungan.
1: Siap, Mbak Irma.
0: Ya, terima kasih atas waktu ini ya.
1: Sama-sama, Mbak Irma.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tak ada kabar dari Mbak Irma, karena gak punya acem sama tomat katanya. Sehat-sehat selalu, Mbak Irma. Lanjut di belakang, Mbak Irma. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Cik Yasmara.
1: Gua. Iya betul ya. Suaranya gak beda semua sekarang. Apa Refka?
3: Ya biasa. Ano semlek-selek.
1: Tadi Mas Riki ya, hampir keceplosan sama kesampaian. Kayak hampir-hampir sama karena lewat telepon ya Mas Jaya.
3: Iya, mungkin begitu.
1: Iya, Mas Jaya sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Rindunya diriku. Bagaimana ya, masih ditemani Emok?
3: Ya masih dong.
1: Wah.
3: Gimana deh, kok selalu hilang kayaknya?
1: Hah?
3: Suaranya di Repka kok selalu ini, selalu dengung. Bagaimana?
1: Kayaknya ya. Mungkin voltasenya turun. Voltasenya elong.
3: Coba aku ke sini.
1: Erok-erok elong. Saya curiga takut ke sana. Biasa mol cekung takut pah elong erok-erok nanti. Ya Mas. Terputus Mas J.A. Semoga bisa gabung lagi ya Mas J.A. ya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu lewat lagu kenangan masa lalu. Oh, lewat memori kenangan masa lalu.
1: Iya, gak apa-apa, lewat dimana aja bunda, asal bunda senang.
4: Sampai anu, sampai apa ya, sampai ngecek-ngecek itu rasanya.
1: Kalau bunda itu punya kartu free pass, mau lewat mana aja yang penting bunda bisa gabung.
4: Oh bisa, udah. Bisa saja
1: ya. Iya, Refka sudah lewat, sudah cukup senang.
4: Iya, mm-hmm. Lewat di Suramadu bisa.
1: Bisa, siap bunda.
4: Lewat di, apa namanya ya, perahu, apa kayak namanya?
1: Tungkang.
4: Perahu laut bisa juga.
1: Iya bunda, sehat bunda.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, senang loh.
4: Ya katanya anu, katanya Ibu Fathor, saya disuruh bahasa anu Jawa sekalian anu.
1: Iya monggo monggo bu, bunda.
4: Tapi aku di telepon Mas Rizka.
1: Api.
4: Lu kok api sih?
1: Saya
4: kemawon juga.
1: Saya kemawon.
4: Moga-moga sakit penagih maling ya.
1: Amin.
4: Enggak yang dari Jawa itu istri atau Mas Rizka?
1: Istri.
4: Oh, dari mana? Jawa mana tuh?
1: Wong Malang.
4: Oh, cocok loh. Sama kalau keluarga saya dari Malang juga, tahu jajar.
1: Nah, betul. Sama-sama ya, ya. Dari Malang.
4: Iya. Lagunya ada apa Mas Rizka?
1: Lagunya sebentar lagi Rasa Ini Indah dan Cinta Sejati. Mau punya lagunya Vina Panduwinata ada di dadaku ada Bunda Yuni.
4: Dari Vina Panduwinata saja itu apa?
1: Siap. Di dadaku ada kamu.
4: Oh, gitu.
1: Iya, ya, ya, bunda. Ya. Ada Bunda Yuni di sini.
4: Oh gini, iya. Nggak Mas Rizka juga di telinga saya. Bukan di hadapan saya, di telinga.
1: Pokoknya selalu ada bunda lah. Siap bunda.
4: Ya makasih banyak ya. Ya. Kita bercanda dan bergurau ya Mas Rizka ya.
1: Betul bunda, setuju. Ya.
4: Salamnya perdana tentu buat Mas Mas Rizkanya, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Amin, doa yang sama juga.
4: Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya.
1: Amin.
4: Kalau pulang hati-hati.
1: Siap Bunda.
4: Ada Ibu Hathor juga, ada Riki Anggara, Jeki Asmara juga, Arimbi. Jeki barusan kayak putus ya. Ya putus apa barusan itu?
1: Iya putus Bunda, sinyalnya kurang nyaman. Mungkin terganggu cengkel
4: aja. Masuk lagi ya, no, Jeki. Terus ada Abah Suni juga, ada Cempaka Ayu, ada Bang Wawan juga, terus ada siapa lagi ya? Ada Dewi, terus ada Dewa Surayin juga. Apa sih ya? Ya sudah semuanya saja tidak terpatah kecuali. Soalnya nggak ingat ini.
1: Lupa. Kak Eling ya Bu.
4: Lupain, iya.
1: Lali.
4: Ibu Hathor juga ditunggu nih sama Evi.
1: Siap.
4: Evi lupa nih barisan mereka.
1: Oh, siap.
4: Makasih banyak Mas Rizka.
1: Sami-sami Bunda.
4: Ya lagunya tak tunggu.
1: Siap Bunda.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yuni. Baik mendengar kehadiran lagu dulu dari Rasa Ini Indah, Utopia dan Cinta Sejati punya elemen. Rafka hadirkan spesial untuk Evi, untuk Mbak Irma yang Mbak Evi dan Mbak Irma yang ada yang lagi punya rasa yang berbunga-bunga malam ini. Semoga senantiasa selalu berbunga dan bahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang, tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagai Kasih lewat lagu dan memori. Dan bagi pendengar yang selalu mendengarkan dimanapun kalian berada, selalu dengan RRI ya. Tentunya di edisi kali ini tepat di tanggal 3 di bulan Juli 2026. Dan tentunya hingga nanti titik-titik jam dini hari ya, 24 malam. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung ataupun ingin bercocok mesra ya dengan musik di Ruang Rindu, ruang yang berbagi kasih lewat lagu ini, kalian bisa langsung kasih ya di nomor telepon kami ya di 0323661 atau 323554. Dan tentunya kalian juga bisa bertanya sesuatu yang hal mungkin kalian inginkan. Dan tentunya salam rindu dari Kisar di Ruang Dengar Pro 1 RRI Sampang.

0: Aduh ya Allah, mentak mentak saya dari Raas nih ya.
1: Oke. Pada kentingnya pada pon apaan Mas Rep?
0: Nikah kentingnya bede rarari, terus bede talang, bede kempeng otok.
1: Kempeng otok kan nikah pon.
0: Mau sarang sontoloyo.
1: Oke. Coba terus katina apa cai pon kecung nggak Mas Rep? Kampian ngecung.
0: Tok karo tok karo. Asari lanceng biar nih ya.
1: Ki. Ki. Salam maka atur ada ke ajunan selamat malam Pak tugas tangki.
0: Eki.
1: Jukan yang tarana beda taretan Nisar jukan Roni. Jukan beda. Aduh, aduh.
0: Hai.
1: Ya Allah. Kita kepek.
0: Boh.
1: Ya, no, napa sa? Kita atas KPK apa yang ni kamu sedekah?
0: Ya Allah, setuju neng elencak mian.
1: Kita dapat engkit, langku anak pak, napa kesa setuju elencak tu?
0: Ngek lah kar mentak mentak tepak ni.
1: Ngan tu sambung lama nak kesa.
0: Siap.
1: Ki Pak Dewa Surayeng, Ibu Yuni Handa ini, Bupator, Bapak Pangeran Buka, Bu Bapak Haji Burhan.
0: Eki.
1: Mas Jeki.
0: Siap.
1: Sarang pasangan Epon.
0: Eki.
1: Selama kasatu je Epon, salam kompakan di udara.
0: Eki, siap.
1: Deka Mas Rip Kamator sekarang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eki Mas Jeki kamu ya tak muncul boleh. Asarin pola. Pola beda Mas Jeki dan Tosa. Ding-ding matura. Kini kak biting yang kap ha nompak sepur. Gereng. Ding-ding matura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah bisa gabung pole.
0: Engki. Mana bahasa coba lopot server.
2: Kecil, bisa coba naik anu kini. Simpan sini. Bisa coba naik simpan sini masyarakat.
0: Eki, siap.
2: Mungkin gak kempe sama Turo.
0: Laras, laras. Ngirin.
2: Langsung ngirin masalam ki, saya tak las lari kedok sih.
0: Eki ngirin Ibu Fator.
2: Ya, Toro kia dek Pak Haji Burhan. Selamat malam Baci, ngereng agabung Baci, Pak Buka Bujukan, Faisal juga Ki,
0: Eki,
2: Bede Pak Rasid juga, Bede Pak Cempaka juga Ki,
0: Eki,
2: selain saya lestari sepuk kena, saporan tak sepuk ke pola Ki,
0: Bung, Ki mulai tak melo duaan,
2: Eki,
0: Lika Tuman atau ngebeng,
2: Eki, apa menduan tempat gadonat kini dah huwa drop.
0: Eki.
2: Dilanjut sama lagi ni.
0: Eki ngereng.
2: Turu pada putera setia Eki.
0: Eki.
2: Pada Pak Ali Pratama, selamat malam. Faisal Lestari Eki.
0: Faisal dua. Faisal dua kita.
2: Faisal tempatan. Wajib Faisal dua.
0: Engki, empat dua, empat itu. Mana bisa si tong lupa engki si dua.
2: Si puan tak jadi bati ni.
0: Engki buat
2: berarti selain ampon esepus kilo.
0: Engki.
2: Insya Allah siapa mekasan lakuna malam antong.
0: Siapa ngantos lakuna?
2: Wah kini dan mentak esepus mangkian kan. Ingat tu minsan masyarakat, terkasa kita, kabanika.
0: Engki leres.
2: Si penting ni hotoran aku malam bisa gabung pole.
0: Amin.
2: Khusus akan jauh sebagai pemekasan.
0: Pemekasan, okay.
2: Salam mak, selamat malam, salam kompak dari ibu hotoran.
0: Engki.
2: Kesian awak cik mau jalan pantun, tina kelu nak puna tu. Ya lontun, ini aku nasi pon.
0: Eki.
2: Teruskan kebingkeng.
0: Eki.
2: Ngerat ini.
0: Eki ngereng.
2: Matur sana langkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Epa penasaran saran Bu Fathur. Ki ngocol lakuna. Ngerenge bingking Bu Fathur. Ding-ding matura.
3: Ding-ding matura, lakar mantepong ku teretan.
0: Aduh,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, alhamdulillah Mas Rifka. Aku lu lagi tendangkan. Ya capok Irma ada tal kakap si. Ya tendang Evi ageluduk. Manam ibu bat korpun tenamun nyinggol segoni.
0: Eh siat, tak sampai sat-sat lah.
3: Saya baru semua konstabi lima pereng. Mon lima perengnya papi. Ampun gini gak. Mon tae papi budu baru. Kemone babi buta.
0: Alhamdulillah. Aduh kamu lu abi tak nge tak mireng nyamana buta gini ya. Puru bangken malam ini. Giungku, gini apa orang kau nama tak abi budu, ni abi buta. Gini laras pas.
3: Mangkan.
0: Aduh ya Allah.
3: Ngerasi debu-debu pecah coba kan so aslan ini mas reka
0: bo kayak tabu
3: tadi enggak kata benar yang mas guru pada ni coba
0: kasi apa
3: acuan kaju jawab ni Banyuwangi kaju kaju ni fara mana kau jah si kau jah fara keren efek kol dok borok usir baga jember ini macam borok
0: jadi
3: Madura betul kali tak loning.
0: Ya Allah, lu macam itu.
3: Terus lapar mas Reka. Masuk ke baru. Ada ada.
0: Terus.
3: Dan nasi naya. Entek mana? Soal nasi entek man. Eh don, entek usus setengah. Cuk tak tahu kan entek cuk tompes.
0: Aduh, ngapa tempat kata tangga nama Semarok gini?
3: Tempat kegolongan, tempat kegolongan putu. Tapi pun ngabik lima pereng baru.
0: Boh.
3: Aduh, tak langsung sih. Salam yang kasih tu jenak. Thank you pada motor kanggol langsir orang sopan di para barista sedia. Dewa sekali si asal lekwan dari gunung betul keletak aja lah sebara sebung lekwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, lu mas Dewa gabung. Kuna cara ya tak? Pas tak salam salam. Kayak capo ano, bara sereng ano, ente. Pon. Marar mau kayak paling sehat ki mas Dewa ki. Lasare kerong malam mungkin. Ding-ding matura?
2: Kenting Madura, lakar mantep ongku, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, tak bangki boleh.
0: Eki.
2: Asarang sederi lekung, janda tawa.
0: Sih, waduh tambun.
2: Aku ajak sampai aku lep. Aduh ya Allah. Oh, mana aku lep dah ya? Aduh, apa ki boleh ki Mas Rifka ki?
0: Engki.
2: Engki, bila jemput suara nama buat orang masa coba. Aduh, elok-elok tak sempat.
0: Boh, mikir ya kalau gendeng, saya kanan, buru kasih kacir, saya kacir, buru kasih kanan. Pon sal-salan kan?
2: Duh, boy, buat orang. Aduh, ya Allah. Rasa ki ya ki, kalau ki selama ini, sir.
0: Engki, ngiring.
2: Walau nanti ka ding-ding matura lancang.
0: Engki, ngiring.
2: Lagi juga dekat Mas Refka selamat bertugas. Moga-moga barang anak sehat. Pak Mekas ini kepada Pak Nur Komala. Juga kepada Bunda Yuni lagi. Pada Keto Eng. Juga kepada Roni Sanjaya. Ada pada Sahdan alias Sandal.
0: Bengi, bengi.
4: Sinamun baras masuk. Mak masuk.
0: Leres-leres.
4: Ya tau sama cat. Ini gila nekar selopan ya. Baru karismi. Alias barak. Barak. Juga beda Pak Haji Bukabu, Pangeran Bukabu, Ki. Kamu menikah sebuah suara nama itu. Ki juga beda Argedena.
0: Si Argedena. Haji beda Lepata.
4: Dia terlalu kira ke satu jenis ini.
0: Bawa coba.
4: Aku malu bisa bagi boleh.
0: Bawa coba. Mampian kelak salam.
4: Semoga pada dengan abadi selamat ki Mas Reka.
0: Enki sami. Amin.
4: Semoga enki karaoke pada Mas Reka enki.
0: Amin. Mantel tak nyanyi.
4: Bawa aku tak nyanyi.
0: Sosa gelok malolok malas senyar Reka.
4: Aduh, sampir sarung makcik Mirana ku.
0: Oh, genteng.
4: Sekut marek kuntik.
0: Oh, asik.
4: Mikir kerong. Mak gak suara nama pacar. Yantas-antas sama lain penting. Alhamdulillah ngiding ke suara nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lentos ngakan mie, tak tahu betok. Mina jek kayak gerungan. Ngereng ebing geng Irmo, Irmo, Mbak Irma. Digunting Madura.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Digunting Madura. Tetap ongku Mas Rifka.
0: Ya,
5: nyarep sep kabun bunan.
0: Leres Romo.
3: Pada saya ini, pada saya ini.
0: Alhamdulillah.
5: Tuh, ini kapan ini buat, tuh, angkuan.
0: Bener.
5: Tuh, ini mana, baju ini, asaraan bener, sepul, ngokos.
0: Ngongki, ngongku.
5: Sama boleh, capo, sepak bola dunia nih, kak. Argentina, ben, anu nih, kak, Tanjung Verde, macam dengan, kenapa?
0: Argentina sarang?
5: Tanjung Verde, anu, tak kol emak.
0: Argentina kan ni.
5: Wah, ini nak kumus main golan ku apa?
0: Okey, hekal lah. Jadi masa gempar Argentina ni.
5: Oh, ini perlu kak Kelly. Perlu kak Kelly dek saja fan fin ki. Sama pun si aktif gabungan. Insyaallah doa nana ni guys. Soalan doa nana. Insyaallah bulan Agustus pada kinpangkin di forum komunikasi pemerhati RRI atau FKP RRI. Insyaallah pada dor pesta gian.
0: Sip.
5: Nereng longkui saja. Jadi bisa lepon pada aturan-aturan gian bisa rembuk urun rembuk bersama karena dan boleh juga seperti silaturahmi de ibu kepesta. Insyaallah moga-moga ibu kepesta bisa longku ponata keluh kesah dari Pak Mangki, dari pendengar Pak Miasa saja bisa itu buat ki karena mana bitimin Nasribka
0: Eki
5: ada aturan luar kota saya 662 telok betul belas dalam kota saya 66 lemak kalau sangat 6 kali itu saya periode diimin mana bimangkin gintan sa'anona pun saya bisa nangkuya saya nol beluk tung-tung telok-telok 4 lemak nol tung nol tung tuk, kenapa? Mbak lemak tung nol tung, ya tore. Saya makan. Saya tersiara cekai. Nah cekai juga nih, selalu saya bisa gabungan.
0: Thank you, Laras.
5: Thank you, karena pun apa ki RRI, satu aja keputusan pada internal RRI kita sebagai pendengar, bisa usul, bisa seti pada penyuon, ngering, sebuah ki, dilakit, pakin, insya Allah, dikit pada pengumuman, insya Allah pun telepon Agustus, ki. Mas Rifka longkuku juga mewakili akan capai siaran ni.
0: Insya Allah.
5: Pokoknya tak siaran, saya tak siaran. Mana bisa siaran, kita bisa tinaki. Mana bisa tinaki studio pasan ngaronya benar pasera apa?
0: Masuk kan ngaronya.
5: Biar nak berpeluh ki.
0: Enten.
5: Oh, enten.
0: Aman.
5: Benih malah naik capo, saya nyaman air mak ibu loh. Jangan kau lemes seman. Nabi dimin pada aturan paling banyak paling habis 2 menit. Okay. Nabi mungkin kan nikah pun jepun sana banyak melera tak ada apa yang nikah kerja kerja kasokan misem korang cakap misem gajib ya kerja gajib.
0: Laras.
5: Imun menambah imun tubuh kita.
0: Okay. Laras. Okay.
5: Ah, kita pada dewa kalembin ke? Ah, dewa kalembinnya dewa surai yang hulukat boleh pun.
0: Ah, oh, boleh. Dari karaing ke kalembin.
5: Ah, dua lopat daripada Irma, Bu Fathor, Mama Intan, Pak Sekjen, Pak Panji Ketawang. Ah, pada Faruk Karisman kan Pak Neon. Pada Kalemar Faruk. Umar Faruk, Mak Kalemar Faruk. Juga. Bada Evi, bada Iim, bada Dewi, rupa-rupa Soka, Basuni, Petra, Anika Bonki, Bon, Bu, panggilan buka Bu, salam songkem, buat panggilan Anu Om Boang, Bon Supriyadi, terus Riki Anggora, Arik Yanggara, tuh masih Hajenar, Bon Sadejana, Bon, oh, Anu Anwar, sarang Putra Setia, sarang Badrul sarang Romansa Eras pon matur sareng langkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wow, mas Pak Kanggo orang ini ya. Buru pada na kendingan. Ya, Ceng. malar mau bisa bangki saja Van Fin jepun debu mana sarang ma Pak Hendra ni Agustus tangki mana bibeda toran siapun baku dan kalau saya sama Ken ni ya kalau juga korang oning jaring beda kesepakatan sih sana apa menit yang penting bisa masuk tor terhibur ih mana bibeda saya lopot om tor ya nikah beda saya korang sedap cai pon dan kalau nyawa ada sapora taki alam moga bisa kipangki terhibur sarang program asitung RRI Sumerok mana bi ada kritik dan saran ngiringnya tore kita welcome taki matur sakalangkung dah seteja saya ampun nah sarang refka malam mangken tornya on sapora dah seteja saya kita bisa apangki malam mangken agabung malam mangken nih dikit-dik matur tor neng erwang rindu malam moga epade paling sehat at pada paring petre bisa apang kini lain kesempatan tegolah atau raki kenting kempeng otok sarang harari di atau raki dekap pamiar satu aja malam muka bisa menghibur malam makin sarang program satu hari semalam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak

0: dampaknya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
2: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi.
2: Diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu, tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya

0: terakhir itu.
1: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
0: Pertengahan ya. Iya, iya.
1: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke situ Bondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
2: Selamat pagi Bung Sabil. Salam olahraga jaya.
1: Ya, ya Pak Rahman. Silakan prediksi dan skornya nih.
2: Oke, okay, kalau saya tetap dukung Australia.
1: Oke, okay, Australia.
2: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
1: Yang mana?
2: Yang muda-muda. Yang Australia.
1: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya.
2: Yang, ya, ya, jadi okay. Yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, bertahan kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik. Ah, baru itu hadiah untuk Australia.
1: Baik Pak Rahman.
2: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan. Salam kenal dari Pak Rahman.
3: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
1: Iya, sehat selalu ya, Pak Rahman.
2: Salam olahraga, selalu ya, sehat.
1: Ya, ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
4: Selamat pagi Pak.
1: Kota Daeng ini ya, ya, di mana ini Pak Irfan?
4: Kebetulan ini di kota bang, di kota Makassar.
1: Oh Makassar.
4: Iya di kota Daeng. Iya.
1: Iya, silakan prediksinya Pak Irfan.
4: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola nanti babak kedua 2-1 bang.
1: Untuk
4: Australia.
1: Oh, oke, okay. Baik Pak Irfan, dukung Australia nih, wakil Asia nih.
4: Oke Bang, jaya di udara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi
3: Australia. Pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
1: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
6: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih, dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau, dan kaos kaki putih. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia di lini pertahanan mereka. Saat ini saudara pendengar terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan saudara pendengar. Sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi ada Jackson Irving, terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Atiyah. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Ke depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan.

ke sisi sebelah kanan. Ke depan tadi ada Emma Masur, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi, Hari Soltar tadi langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah, alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan. Muhammad Hani kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah, terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi, masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behic tadi, sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak, masih Aziz Behic bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi, belakang kepada Alessandro Cercati, ke depan kepada pemain dengan nomor 22, tendang langsung. Oh, hampir saja Lucas Harrington tadi, nampaknya pemain dengan nomor punggung 25 tadi yang langsung melakukan tendangan, namun sayang tendangannya tadi hanya menyentuh tipis di star gawang dari Mesir. Kembali kali ini masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir dari sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan, belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Imam Haksur di sana, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, umpan pendek kepada rekannya, ada Rami Rabia, masih mencari rekannya Rami Rabia. Landia membawa bola, pindahkan lagi kepada Yasir, pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Emma Masur, kembalikan kepada Yasir, pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia, lari dia ke depan mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan, umpan lambung ke depan namun tidak akurat, bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates, berikan umpan kepada Lucas Harrington, tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik, pemain dengan nomor punggung 5 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi, beruntung tadi tidak ada rekannya yang menyambut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan, masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir, bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill, pendek saja kepada rekannya, kembalikan kepada Alden O'Neill, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia, tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates, tendang bola jauh ke depan, di sana siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober, alirkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez, pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi, ke sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani, kepada Imam Asur di depan, kembalikan kepada Hani, umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez, masih Karim Hafez,
tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabi.

0: Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih, sebelah kanan kepada Emma Masur. Tadi masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan, masih otak-atik sendirian dia. Muhammad Hani tadi depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Emma Masur menguasai bola, berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola, kali ini Muhammad Salah, berikan kepada Emma Masur. Pendek dia, masih Muhammad Salah, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah, pindahkan kepada Hamdi Fatih, alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafiz. Masih Karim Hafiz, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Muhammad Hani. Masih Hani, pindahkan lagi kepada Fatih, masih mencari rekannya, maksudnya tadi kirim umpan terobosan, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Jackson Irvin menguasai bola. Oh, mas, terjatuh tadi Jackson Irvin, sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi. Upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin, pemain dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan, ada Jordan Bos. Masih Jordan Bos, otak-atik bola dia, pindahkan ke belakang kepada Alessandro Circiati, kepada Hari Sotar, kembalikan kepada Alessandro Circiati. Umpan ke depan tadi maksudnya, membentur, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafiz, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam, tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Volpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam lagi-lagi kali ini oleh Mesir. Sudah dilakukan, kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan, bola berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8, ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz kepada rekannya, ada Hamdi Fatih tadi, masih mencoba, ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafiz lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus, kembalikan kepada Omar Marmus. Masih terjadi perebutan, oh, terjatuh sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh, beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Masur. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Masur, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan backheel, tendangan langsung Emma Masur, masih membentur, sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir, kirimkan umpan crossing, sebasung bulan, gol! Emma Masur memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti,
1: berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi, Bu.
2: Ya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan. Para pemain langsung pecah, seolah-olah pecah, dan kita patut mengapresiasi Asur yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua, dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
0: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan backheel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Mahmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asyur. Dan sudah pendengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
3: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3 yakni Cirkati. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Terangkat kaki kiri, masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir, dan Mesir berada di sebelah kanan kami sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini oleh para pemain dari Australia. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato. Dihadang satu pemain dari Mesir, bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini Asur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir. Dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia, umpan ke kiri, jadi tujuh adalah satu pemain dari Mesir, masuk kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Hari Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mahmus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Hari Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0. Dari kanan kali ini Australia, Christian Volpato, umpan ke depan yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafez, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatih tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz. Orang lagi ke belakang, masih para pemain. Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri yang diturun tadi adalah Karim Hafiz. Back pass lagi jatuh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobeir dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mahmus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia kali ini kepada Hamid Fatih. Domba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir umpan ke depan. Yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir, sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia Patrick Beach. Kali ini dari belakang Hari Sotar geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circiati, umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach, alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington, masihkan ini Lucas Harrington, giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill, dorong kepada Jackson Irvine yang memang pemain paling stylish di Australia ini, meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola, dorong lagi kepada Irvine kali ini, Irvine kali ini dorong ke depan yang maksud adalah Iran Kunda. Masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos. Dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvine kali ini ke depan. Yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi Jordan Bos, terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri, sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi, karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini, corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir, kapten kesebelasan Mohamed Salah tadi. Dari kiri kali ini Karim Hafiz, coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Handi Fatih dorong ke sebelah kanan, nasi kali ini Hemam Asyur tahan bola sejenak, Asyur pencetak gol di babak pertama tadi, giring bola sejenak menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia, alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi, didekati satu pemain dari Australia, hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur. Asyur masih menahan bola tadi, tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini. Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Handi Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim, masih terus para pemain dari Mesir. Dari sebelah kanan kali ini Emam Asyur balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20. Masih terus mendilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia. Coba keluar kali ini. Dari tengah kali ini masih para pemain Mesir. Umpan ke depan. Yang dimaksud satu pemain Mesir adalah lari berbahaya. Telah ke kikir ya. Mohamed Zaki. Tetapi sudah terperangkap offset juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang, melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak ke tengah lagi kepada Harry Sotter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Christian Volpato, umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh. Dari sebelah kiri kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behic kali ini, masih kali ini dolong ke tengah lagi Jackson Irvine, masih kali ini Australia kepada Harry Sotter kapten kesebelasan, dorong lagi ke depan kali ini Volpato, umpan tadi maksudnya ke sebelah kiri kali ini berbahaya Aziz umpan ke dalam kotak penalti, tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala pelontosnya ini Aziz Behic hanya hasilkan tendangan sudut saja. Dari sebelah kanan gawang tim Mesir akan diambil oleh siapa gerangan, kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Volpato dengan kaki kirinya, sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan, ancang-ancang. Empat pemain saling berpelukan, diberikan himbauan, sudah dilakukan Volpato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington, tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini sehingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya. Dan memasuki menit ke-22, wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuipkan fluid tanda hydration break. Bung Tovani memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga Mesir menit ke 22 ini?
4: Yes, Bung Senpi, sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Volpato dan juga Jordan Bos, walaupun hasilnya masih melenceng. Namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan. Dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big seperti pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus. Dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
3: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya dari beberapa tadi pergerakan Matt Calvé dan juga Iran Kuda, agak sedikit kurang nih Bung Tovani.
4: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol karena kita tahu pergerakannya meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvin dengan sangat baik sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calvé itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
3: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
4: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola. Namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel, namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
3: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan, tendangan gawang saja masih menit 25. Saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan. Kali ini sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang, kali ini para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak. Kali ini Yasser Ibrahim back pass lagi, Mustafa Sober kiper bermain-main di kotak penalti sendiri, berbahaya, tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia. Dikepung 3 pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sotter. Di back pass lagi, kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi. Maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Mohamed Zaki, tetapi tidak menemui sehingga hanya lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan cepat, tarik ke belakang kali kepada kiper dari Australia Patrick Beach yang mengenakan jersey berwarna ungu. Alirkan kami kepada Aziz Behic, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behic hanya terkena pemain dari Mesir yakni Imam Asyur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz. Angkat kedua tangan kali ini, coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, yang dituju adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Matt Calvé, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi. Matt Calvé hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan, akan dilakukan oleh Hani. Memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini, bajunya kita nantikan. Ke depan kepada Imam Asyur, dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia. Dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali Hani lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri. Karim Hafiz kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz. Umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan ke sebelah kanan kepada Yasir Ibrahim. Dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasukkan adalah Jaki. Dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia. Agak sedikit kebingungan kali ini dari sebelah kanan Eman Ashur. Back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober. Umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini melewati garis tengah, yang dituju adalah Ashur. Ashur tadi maksudnya duel dengan Ajis, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia. Hanya lemparan ke dalam saja oleh Ajis. Ajis diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini Ajis. Dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill. Ke depan lagi yang maksud tadi satu pemain, yaitu Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir. Sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir. Back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kan ini jauh, yang dituju oleh Jaki. Tarlos kali ini ataupun tadi Omar Mamos, sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos. Dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir, hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali karena duel tadi di kalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali, mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan Omar ataupun Eman Ashur. Eman Ashur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola melewati satu pemain dari Australia, geser kepada Hani di sebelah kanan. Back pass lagi kepada Hamdi Fatih kali ini, lagi kepada Yasir Ibrahim ke sebelah kiri. Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini diculik oleh para pemain Australia. Coba kepada Iran Gunda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Gunda, membuat Iran Gunda yang tinggal berbalik arah tadi disliding oleh Yasir Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Hani, Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi, apakah salah posisi, karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Tovani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
4: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bung Senpi.
3: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali Hani. akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar. Sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya. Tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas. Tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali. Tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvine berduel dengan pemain dari Mesir membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fatih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvine. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir. Kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi ke bahaya kepada Mohamed Salah. Tadi maksudnya Jacky. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Hari Sotar. Hari Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Kirkati. Kali ini Kirkati masih menahan sejenak bola. Melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini. Justru ke tengah kepada O'Neill. O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill, mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri, dituju adalah Ajis. Ajis Behi kali ini dihadang satu pemain, ini Hani dari Mesir. Umpan kaki kiri, melambung kali ini, melewati tadi satu gawang, tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Bos. Jordan Bos kembalikan ke belakang, masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi, Volpato, sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia. Kembali kali ini Volpato atau dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia, akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circiati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Robbie Darwis. Kita nantikan mundur beberapa langkah, akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi skremit. Bola masih di atas, berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Iran Barkuda. Umpan lagi ke sebelah kiri. Tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis. Ajis Behik, sayang sekali dan masih lemah karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah. Tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
0: Ya baik saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Pindahkan kali ini ke tengah. Rami kali ini kuasai bola, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Omar Marmus. Tarik ke belakang kepada Marwan Atia. Terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu menguasai bola Marwan. Umpan ke belakang kepada Rami Rabia. Tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvine menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali, hampir saja Nestori Irang Kunda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circiati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan saudara pendengar, kali ini Imam Asyur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor 20 Christian Polpato. Sayang sekali dilanggar tadi Polpato nampaknya oleh Karim Hafez tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Polpato, pemain yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Alessandro Circiati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. Maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Volpato sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir, jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Aziz Behic tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Betts, kembalikan kepada Behic, masih mencari rekannya Behic, masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington, pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bosz, tengah kepada Jack Irvine, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates, pendek kepada Hari Sotar, pindahkan ke sebelah kanan kepada Circhati, masih Circhati tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, dibalikan kepada Mustafa Sober, pendek saja kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri Karim Hafez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim, umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia, umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bosz. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bosz dengan Emam Asyur tadi. Terjatuh Emam Asyur, masih memegang wajahnya tadi Emam Asyur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Emam Asyur, terkena tangan dari Jordan Bosz, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, jadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah, ada Emam Asyur, kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia, memberi isyarat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Emam Asyur. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih, kirimkan umpan melambung, disundul saja bola, kembali terjadi perebutan bola tadi, dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bosz tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola tadi, umpan kepada Aziz Behic, namun disapu saja bola, lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Behic lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara, kembali meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz, lempar ke depan kepada Jack Irvine, kembalikan kepada Behic, belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington, tendang bola ke tengah, umpan terobosan tadi kepada Iran Kunda, namun dicuri, terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri, terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Iran Kunda tadi, bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim, masih mengerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Iran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim. Kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Bersiap-siap Muhammad Hani, sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Emam Ashour pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola. Pendek berikan kepada Lucas Harrington, kembalikan kepada Sotar. Pendek kepada Alessandro Cercati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar. Ke depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi, tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia. Umpan lambung ke depan, berhasil dicuri tadi. Perebutan bola, Muhammad Salah alirkan sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke tengah kepada Rami Rabia. Ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Dicuri tadi oleh pemain Mesir, namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah, namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Iran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu, 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Terjadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Ashour, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim. Ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola. Depan dorong bola kepada Karim, kembalikan kepada Marmus, alirkan ke tengah kepada Atia, kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah, namun masih lemah tadi sundulannya karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bates dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka, Jordan Bos kepada Adam O'Neill. Masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato. Masih Polpato mendekati kotak penalti dari Mesir. Terasa gol! Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir Hossam Hassan tadi melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar. Sotar ke depan kepada Jordan. Masih Jordan, terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro. Berikan ke tengah kepada Volpato. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Balikan kepada Volpato. Masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing. Lambung bola datangnya, namun belum menemui sasaran, kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing, di sana terjadi duel bola udara. Oh, masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia, karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira, masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Circiati, cari rekannya. Umpan ke depan kepada Bosch. Masih Bosch, Jordan Bosch tadi. Disapu saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia. Dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Jordan Bosch masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato. Masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir. Polpato. Oh, terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan ke depan kepada Mohamed Salah. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Aziz Behits. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch menerang kesakitan dan bola fair play tadi. Dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
5: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit. Kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang. Namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani?
4: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Yeah. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir. Namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif, namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki, mereka mulai rapat dalam bertahan walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
5: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hasan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
4: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan back heel sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat, langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen pula bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir yang begitu pula merepotkan Australia, namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offset, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
5: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
4: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar karena kita tahu Circhati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
5: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
4: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat menang 2-0 lalu bisa disamakan begitu. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmoush yang punya kecepatan dan agresivitas, seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
5: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya. Terutama Senegal nih, cukup sadis ya. Kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
4: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh. Ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul. Karena setelah unggul 1-0, barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fatih dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
5: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
4: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang, karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi, karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Henderson break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, bukan tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
5: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
4: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
5: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
6: Tiga, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan cedera langsung. Oh, hampir saja saudara pendengar tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trevin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan. Salah seorang pemain Australia yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih bergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera setelah dilanggar tadi.

sempat berbenturan nampaknya di udara Iran Kunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin Onil nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan, bersiap-siap Christian Volpato. Ada juga Aldin Onil, siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin Onil kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola, menjauhi kotak penalti dari Australia. Terjadi duel-duel bola udara. Ada Jack Irvin, masih kirimkan umpan lambung. Ada Haris Sotar di sana. Oh, sayang sekali. Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, bermaksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada? Sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami tentunya di program di Sampang Pagi ya, edisi kali ini tepat di tanggal 4 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang dengan frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, selamat sejahtera, mantap palangkan dan keinginan, raih kesuksesan dan Merdeka. Dan tentunya pendengar, seperti biasa kita akan menghadirkan program-program interaktif ya ke ruang dengan anak. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan program siaran FIFA World Cup, yang dimana di jam 5 nantinya kita akan mendengarkan informasi berita atau berita dari RRI ya, yang nantinya ada Argentina versus Cabo Verde ya, yang akan hadir menemani ke pendengar Anda nanti di jam 7 atau jam setengah 9 sampai jam setengah 9 mungkin ada Kolombia dengan Kanada. Dan tak lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, tentunya berbagai informasi akan hadir ke ruang dengar Anda di Persatu RRI Sampang. Dan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan di FIFA World Cup bersama Persatu RRI Sampang, dan tentunya kita akan merilai langsung di Pro 3 RRI Jakarta.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

Balikan lagi kepada Borges. Mundur kembali, merpak ini Roberto Lopez. Namun nampaknya sebuah insiden tadi terjadi di sisi kiri lini serang atau sebelah kanan tangan dari Argentina.

melepaskan umpan di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Tanjung Verde. Boleh dihadapi oleh Steven Moreira. Moreira siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan berada ke kotak penalti. Dihalau saja tadi oleh Lisandro Martinez. Angkat ke depan tadi. Hasil kembali pemain Tanjung Verde menguasai bola. Mundur ke belakang kepada Cabral. Masih Cabral melebar ke sebelah kiri. Ada Borges di sana berputar-putar. Dia dibayangi oleh pemain Argentina. Berhasil direbut. Sodorkan ke tengah tadi ada Lionel Messi. Ada juga dengan Enzo Fernandez bersama dengan McAllister. Alirkan ke sektor sebelah kanan lagi. Bagaimana Molina menguasai bola. Sodorkan pendek saja. De Paul. Rodrigo De Paul mencoba menguasai bola. Mundur ke belakang. Pemain-pemain Argentina mencoba mengalirkan si sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola. Menatap ke depan. Enzo Fernandez coba menggiring bola. Sodorkan saja perlahan. Masih ada di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Mencoba lagi bagaimana Romero lewati garis tengah. Masuk Romero menguasai bola. Masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Bersama dengan Molina. Mundur lagi kepada Romero. Sodorkan kepada McAllister. McAllister jatuh. McAllister bukan pelanggaran. Disapu saja langsung tadi oleh Romero. Bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Diaz Pojinha yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Cukup percaya diri Josimar masih dibayangin tadi. Masih menguasai bola benar dengan baik. Terjadi perebutan masih di sektor tengah. Bagaimana Enzo Fernandez nampaknya ketak-ketik. Dia mencoba dikejar lagi oleh Martin. Ini namun dihalau lagi pergerakan berbahaya. Serangan kini dari Tanjung Verde di sektor sebelah kiri. Ada Rian Mendes. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Rian Mendes lepaskan tendangan. Sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Rian Mendes tadi dari Tanjung Verde. Membentur pemain Argentina berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez. Belum membahayakan gawang dari Argentina. Kini menguasai bola kembali di sektor sebelah kiri pertahanannya. Enzo Fernandez, McAllister di lingkaran tengah. Berputar dia sedikit. Berikan kepada De Paul. Rodrigo De Paul mundur kembali lagi kepada Romero. Romero di sana. Sodorkan lagi kepada Enzo. Mencoba lagi kepada Lisandro Martinez. Kini mencoba menguasai bola. Pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo. Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sisi kanan dalam. Ada Romero di sana. Mencoba membangun serangan Romero. Masih Romero. Pendek saja kerjasama 4-1-2. Ada Messi juga mencoba menjemput kulit bunda. Kerjasama 4-1-2 di sana. Berbahaya namun kembali. Mencoba tadi De Paul. Ada McAllister. Sodorkan lagi kepada Enzo Fernandez. Kirimkan ke sektor sebelah kiri. Berbahaya upaya dari Argentina tadi. Dan punggung 23. 25 masukkan Facundo Medina. Angkat langsung kotak penalti. Sektor sebelah kiri tadi masuknya namun dipotong oleh pemain nomor punggung 7 dari Tanjung Verde tadi. Cabral mencoba mengiring bola kini. Sodorkan lagi kepada Bordes. Masih Bordes bayangnya 2-3 pemain dari Argentina berhasil direbut penguasaan bolanya. Dengan tenang saja begini Romero menguasai bola. Sodorkan pendek kepada bagaimana pemain McAllister. Alessandro McAllister menatap ke depan. Dekati garis tengah lapangan pertandingan. Sodorkan ke tengah. Mundur ke belakang kembali kepada Romero. Kembalikan lagi kepada McAllister. Coba membangun sembarangan kembali. Di sektor sebelah kanan ada Lionel Messi. Berikan umpan terobosan tadi maksudnya. Lionel Messi namun lebih dekat kepada pemain Tanjung Verde yang mengawal umpan tadi. Dibiarkan yang mendapat kegorongan tadi sedikit dari salah satu pemain Argentina yaitu Facundo Medina. Belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde. Upaya dari Argentina sejauh ini di babak yang pertama ini kita masih nantikan. Argentina dan juga Tanjung Verde di babak 32 besar menit ke-9 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi dekat lingkaran tengah dilakukan oleh Romero, nampaknya Christian Romero tadi sambil sedikit memegang badan dari Giovanni Cabral. Sebuah tendangan bebas bagi Tanjung Verde sudah dilakukan. Cabral sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana ada Kevin Pina. Kevin Pina sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan mencoba mencari kawan yang lebih bebas tadi. Maksudnya diberikan kepada Nuno da Costa.

0: namun terlalu deras datangnya bola dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. McAllister kini menguasai bola dari Argentina, perlahan lagi menatap ke depan mencari kawannya, sodorkan kepada Lionel Messi yang juga berada dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang Lisandro Martinez, ada Enzo Fernandez, sodorkan lagi pada Lionel Messi, masih Messi, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, berikan umpan kepada Lautaro Martinez, tadi masuknya Amada, namun masih berhasil diantisipasi dengan baik tadi upaya dari pemain-pemain Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih memainkan bola Enzo Fernandez, kerjasama dia, umpan 1-2 membahayakan di sektor ada Thiago Almada, umpan 1 lagi bermain McAllister mencari celah, Enzo alirkan ke sektor sebelah kanan menemui Romero di sana, mencoba mengirim perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde, mundur kembali ke sisi kanan ada Rodrigo De Paul, mundur ke belakang dapat kanan tadi dari pemain Tanjung Verde, ada Emiliano Martinez, gawang Argentina keluar dari sarangnya, mencoba menjambut kulit bundar, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez, hasil Lisandro Martinez mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 mencoba menggiring ke sebelah kanan, bagaimana juga ada di sana Thiago Almada, satu pemain di sana curimkan umpan ke tengah, namun kembali patah di tengah jalan. Kevin Pina tadi berhasil memotong umpan dari pemain-pemain Argentina, kirimkan bola jauh ke depan, kini Tanjung Verde di sebelah kiri pertahanan Argentina, dicocok saja keluar lapangan tadi, bagaimana Facundo Medina tadi tanpa kompromi cocok sekulit pundar, berlemparan ke dalam kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kiri, bagaimana pertahanan dari Argentina lemparannya ditutup saja ke belakang. Ada Gini Borges kini menguasai bola, masih Borges, sodorkan angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri, namun umpannya terlalu deras lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menguasai bola kini Argentina kembali, penguasaan bola dikuasai oleh tim Tango. Ada bagaimana Enzo Fernandez alirkan ke sisi kanan, mencari Romero di sana, mencoba menggiring bola perlahan. Romero pendek saja di lingkaran tengah, kembalikan kepada Lisandro Martinez, masih berikan McAllister, balikan kepada Martinez. Tanjung Verde hampir seluruh pemainnya mundur ke belakang, awal ketat barisan pertahanannya. Mundur tadi Almada, balikan lagi Facundo Medina kepada Lisandro Martinez, mencoba menggiring lagi, ada Romero di sana, di sektor sebelah kanan, dalam, ada umpan 1-2 dengan juga bagaimana tadi Lautaro Martinez, namun bola kembali dipatahkan, jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Argentina. Ada Facundo, Medina, McAllister, masih memainkan bola, kawasan bola yang lebih banyak, namun belum ada tekanan yang berarti dari tim Tango sejauh ini di menit ke-13. Babak yang pertama ini kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Ya, kita masih nantikan Rodrigo De Paul tadi, Sandro Martinez memainkan bola dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring perlahan, Paul berikan pada Enzo, berikan lagi pada Medina, masih Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde, mundur ke belakang, memainkan bola lagi, mencoba menggiring perlahan kini pemain-pemain Argentina, Rodrigo De Paul, ada juga bagaimana Lisandro Martinez yang mencoba maju ke depan bersama umpan 1-2, namun mundur ke belakang lagi pada Romero di sana. Cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini, mencoba lagi menekan sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo De Paul kirimkan bola ke depan, berbahaya dari kotak penalti, ada pemain Argentina, ada Lionel Messi, lepas kejadian, menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Pelan-pelan, namun ketika Lionel Messi menguasai bola, sungguh berbahaya, namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz-Fojina. Bu Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum melihat tekanan yang berarti?
1: Iya, Dini Burgess, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke 14 ke detik ke 17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya Sugeng. Tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali. Artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah. Tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu mengakan counter-counter, melakukan covering dengan baik. Dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini di 16 menit, menjelang 16 menit awal ini.
0: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor 13 Cristian Romero, kemudian pada Lisandro Martinez dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Argentina mencoba membangun serangan lagi. Ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menantikan Rodrigo De Paul atau Enzo Fernandez di sana. Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada putar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, pelanggaran saudara-saudara. Wasit menyutkan kulitnya karena memang berada di depan wasit, juga pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi pada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango. Berapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde, ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil manis bagi tim Tango mengawalinya di babak yang pertama ini dari tendangan bebas yang terjadi. Kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur kulit bundar. Sementara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Foginya dari gawang dari Tanjung Verde ini coba mengatur rekan-rekannya membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tango. Rodrigo De Paul juga berada di sana dan nantikan. Wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan, ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi, ambil ancang-ancang dia. Kita masukkan, sudah dilakukan ke kiri. Namun tepat dipelukan oleh Foginya tadi, tendangan bebas Argentina. Angkat langsung jauh ke depan tadi Foginya. Namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Ponziha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana, sodorkan saja pendek pada Lisandro Martinez di kelingkaran tengah, angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi, berbahaya. Bagaimana Lionel Messi? Foginha langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan tim Tango Argentina. Bagaimana? Gini Borges kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba direbut lagi. Bagaimana akhirnya sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan, berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola, ke sana umpan 1-2 dia masih, namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan. Ada lagi di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi McAllister menguasai bola, alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri, ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang, ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan, ini serang dari Argentina, Almada, nomor punggung 16, Thiago Almada, umpan 1-2 Argentina menguasai bola. Di sektor sebelah kanan, Bruno Facundo, Medina juga ada di sana, dan juga Nahuel Molina. Dan bagaimana nomor punggung 10, Lionel Messi, alirkan lagi di sektor sebelah tengah, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Menguasai bola, Kevin Pina. Hasil lagi, sodorkan bola ke depan mencari Nuno da Costa nampaknya. Alirkan lagi di sektor sebelah tengah, Lauros Duarte. Masih berputar-putar pemain Tanjung Verde. Mencari celah, alirkan lagi kepada Gine Borges atau juga Cabral di sana. Ada Cabral, menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang. Mencari kawannya. Ada De Roy Duarte, alirkan ke sektor sebelah kanan kini. Pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola. 3 menit ke-20 babak yang pertama ini. Masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde. Coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13, Cabral di sana, namun tidak mampu menguasai bola. Cabral, umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina sejauh ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada ini pertahanan Tanjung Verde, namun bola bergulir kembali ke luar lapangan. Di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, menit ke-21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan, sodorkan bola ke belakang, pemain-pemain Tanjung Verde, Roberto Lopez. Mainkan bola, Borges di sana, lagi main dari Tanjung Verde. Ada De Roy Duarte, bersama dia kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges. Alirkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, nampak lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi, bagaimana Kevin Pina dari perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawannya di bebas, sodorkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina mundur kembali ke belakang, sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi. Coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya, Lopez Cabral tidak cermat dalam penguasaan bola. Berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango, mundur ke belakang. Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari Chalester tadi. Alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi kini. Mencoba menjemput bola, Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sodorkan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde. Borges di sana, coba kirimkan lagi bagaimana Duarte, masih memainkan bola, berikan Borges lagi, ada Kevin, ada juga Borges di sana, coba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo di kuadra Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri. Bersama tadi, balikan lagi bagaimana Facundo Medina. Balikan lagi ke Enzo, alirkan coba ke sektor sebelah kanan. Menemui Rodrigo de Paul, menatap ke depan Rodrigo de Paul, kirimkan umpan langsung ke penalti. Namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde, upaya dari Argentina. Mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya, Patrice Coutinho, dan puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
1: Iya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya. Belum ada hal yang menarik dari kedua tim. Dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim. 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, Deroy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus. Tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan. Dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi. Dan itu dilakukan oleh tiga atau empat pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan. Dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch inbox sekali di pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya, mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup memberikan covering kepada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih mendelay bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi, agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari Cape Verde agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi. Dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh Cape Verde ketika lawan-lawan tim yang lain. Walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
0: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan permainan dari Tanjung Verde. Dan juga Enzo Fernandez belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina, coba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Molina di sana, mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang bebas, berbahaya dengan Messi, Messi tengah, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang, disambut oleh Lionel Messi, menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih ya.
1: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah hydration break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan pergerakan Messi memang sulit ditebak. Tapi kalau sampai dia lolos, itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dine Borges, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya, membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah lost focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi, selalu ada dua pemain yang membayangi. Walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Borges di depannya. Biasanya Borges ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia. Tapi ternyata hanya ada Borges, dan itu benar-benar di belakang. Benar-benar kecolongan lah.
0: Kecolongan ya.
1: Iya.
0: Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, Jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir, sudah seger kan? Setelah subuh ya.
2: Lumayan.
0: Setelah subuh ya.
2: Dah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
3: Baik, terima kasih Bung Indra. Sahabat pagi berikan 23 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang disampaikan Bung Indra tadi. Lionel Messi baru saja memberikan bantuan. Kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Danny Bogens. Lebar ke kanan ada Roberto Lopez di sana, masuk bawa bola mendekati garis tengah permainan, coba menembus ke kanan dari Argentina namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sekali bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang, masih pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana, masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah ya, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana belakang lagi, ada Martinez masih mencari rekannya Fang. Pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola terus jatuh, sayang sekali masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina, bayangi satu pemain Cape Verde, pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cape Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde, masih menguasai bola kali ini. Danny Borgens geser dia, pemain nomor punggung 13 di sektor kiri. Ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia pada Cristian Romero di sana. Langsung mengecoh satu pemain Cape Verde tadi ke tengah kali ini. Tuju adalah Enzo Fernandez, masih main-main Argentina. McAllister geser sedikit pada Lionel Messi yang menyebut bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Di sana ada Martinez masih mencoba membawa bola, masih mencari rekannya. McAllister, Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung tendang langsung, masih petak-atik. Baik, berkejar sama 1-2, saya sudah terputus kali ini. Mencoba Cape Verde melalui pemain nomor 7 tadi. Ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Melepar ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari Cape Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini, masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. McAllister tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan, kembali lagi ke belakang. Bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini, coba untuk memanfaatkan luas lapangan. Tengah lagi umpan pendek 1-2 antara pemain-pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari Cape Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk Cape Verde. Dan nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara di keunggulan Argentina melawan Cape Verde. Pertandingan sudah memasuki menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, kedua garis tengah. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez, coba mencari ruang. Tengah dia, kali ini Romero. Langsung umpan, sektor sebelah kiri ada Thiago Almeida di sana. Thiago Almeida, balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke belakang lagi, ada Medina. Geser ke Romero. Di sektor tengah, pertandingan McAllister. Umpan langsung McAllister. Masih offside. Di tujuh tadi adalah main nomor punggung 26. Molina, namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside, jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Sudah bawa bola kali ini pemain dari KB Verde, bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana. Moreira lagi, kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri, kembali kepada Borges. Bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 24, ke tengah. Coba kali ini bagaimana Duarte. Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama ke belakang lagi. Pemain dari KB Verde, Steven Moreira, bersama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh KB Verde sudah kepada Steven Moreira. Ke belakang dia, kosong jauh gawang. Kovin Pozinha, masih main nomor 13 Cabral tadi, geser kepada Bokes, kemudian kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Ada Duarte langsung ke depan, di tujuh masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari KB Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu diserang mereka, coba melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari KB Verde yaitu Steven Moreira coba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mr. Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Kembali kepada sang jogong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez. Coba untuk bawa bola, sudah bergerak dia, masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser ke kanan kali ini, jatuh tadi hampir Molina, kemudian juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk KB Verde, pemain nomor 13 dari KB Verde ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Rodriguez Fofana. Bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan KB Verde. Masuk kepada Kevin Pinya, kali ini di sektor tengah. Kapten sektor lingkaran tengah, balik lagi ke belakang. Roberto Lopez, bergeser ke Leroy Duarte. Langsung ke tengah kali ini. Bergeser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana, nomor punggung 20. Masih mencoba mencari rekannya. Bergeser ke belakang lagi Steven Moreira. Ke tengah kali ini, pemain-pemain KB Verde masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Dan nomor punggung 7 di sana, Cabral. Ya, langsung umpan terobosan dari KB Verde, mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini pemain nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melawan sendangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir lingkaran tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola, menguasai pertandingan. Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14, Deroy Duarte. KB Verde terhadap satu pemain Argentina di sana, sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Marcelo Lisandro Martinez bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina. kembali kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, geser dia. McAllister kali masih pemain Argentina sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. McAllister bergeser ke Rodrigo De Paul, kali ini masih De Paul bekerjasama dengan McAllister di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah melewati garis tengah, kali ini masih Rodrigo De Paul coba melakukan tusukan. De Paul, masih De Paul melewati dua pemain dari KB Verde, tidak berhasil, terjatuh De Paul. Kali ini pemain KB Verde coba untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi. Lalu Argentina, serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina. Kembali lagi kepada McAllister, dan nomor punggung 26 dari Argentina yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan, upaya coba dilakukan dalam kotak penalti, kali ini umpan langsung patah lagi dari pemain KB Verde, Lionel Messi terjatuh. Pelanggaran offside ternyata, satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini, Borges juga Cabral bekerjasama di sektor sebelah kiri. Umpa, bagaimana langsung kali ini Cabral, pemain nomor 7 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lemparan maksud kami tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana bekerjasama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, balik lagi kepada Lisandro Martinez. Bayangin lo, satu pemain dari KB Verde di belakang yang berusaha menjawab gawang Emiliano Martinez. Di kanan ada Cristian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde, terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina, semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KB Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses membuat mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali kali ini, bola dikuasai oleh pemain Argentina. Martinez di sana bergeser pada McAllister, sedang melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang, bagaimana ada Cristian Romero di sana bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang, dia balik lagi karena Cristian Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Kanan dia Cristian Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi ini tendangan gak langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibayangi oleh 3 pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Menurut menit 13, Cristian Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez maksud kami, Martinez masih bawa bola. Coba memberikan pada siapa dia? Kembali lagi ke belakang. Kali ini Alexis McAllister. Geser kepada pemain nomor 13, Molina. Kali ini Rodrigo De Paul. Sudah sama dengan Molina, McAllister lagi. Masih kembali geser ke kanan kali ini. De Paul masih lagi melebar. Manfaatkan sisi lapangan, Martinez di sana, Lisandro Martinez langsung kerekannya, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Lionel Messi di sana. Namun sayang sekali, ada dua pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti. Ya, bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Argentina di sana. Ada Almeida di sana. Masih Almeida coba untuk melakukan dilanjutkan sambil melewati pemain dari Cabo Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi ada Cristian Romero di sektor kanan, ini serang dari Argentina. Sudah melewati gasing emas mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul. Balik lagi kepada Molina, masih di center sebelah kiri tekanan dari Arrigo dari Cabo Verde. Nomor 26 De Paul kali ini berdua sama 7, coba melakukan penetrasi De Paul, tidak berhasil. Balik lagi ke tengah kali ini menjaga Argentina, sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri ini serang dari Argentina kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Cabo Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis McAllister di sana. Bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain Cabo Verde. Mencoba melakukan penetrasi, Cabo Verde dipatahkan tadi oleh Cristian Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain dan Cabo Verde. Dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari Cabo Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan. Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain Cabo Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka. Roberto Lopez, enak ya pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Bergeser kepada pemain nomor 14 di sana, Cabo Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez. Sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya, Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino. Umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Rui Duarte. Duarte dibayangi oleh nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis McAllister dan menggunakan penampilan baru berwarna menyala, rambutnya menyala bang tuh. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Lionel Messi pendek saja dia, ada Enzo Fernandez. Dan ingat sudah memasuki detik-detik akhir, kepanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Dekati garis tengah, pemain-pemain Argentina santai-santai saja mereka ini. Udah 1-0, dan juga pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Jadi nggak perlu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sebentar lagi akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain-pemain Argentina masih tampak nyaman memainkan bola. Alexis McAllister kali ini geser ke lintangan tengah, balik ke kanan. Cristian Romero, Romero masih bawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya. Kaya Cabo Verde juga belum terlihat melakukan pesulap-pesulap berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit Yukan Kluit, tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Rudisen, silakan.
2: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
1: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dan memaksimalkan peluang yang ada. After hidden break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss focus dari pemain Verde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena sebelum mid-season break, Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Verde ini atau jelang masuk kotak 16, selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi, karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14, detik ke-17 tadi kan. Ada peluang pertama Messi ketika dia lolos, bisa melakukan shoot on goal gitu, tetapi bola masih belum menemui belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral. Artinya Messi ini benar-benar di gawangnya atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Verde. Terlepas dari sebenarnya Verde bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik De Roy Duarte dan juga Larus Duarte, dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah hidden break dari Messi tadi, memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioning yang lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangin dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak, bahkan City Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari KPRD atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada City Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost focus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum hidden break. Setelah hidden break agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
2: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan Verde, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martin yang memberikan asis kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini?
1: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya, bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain Verde. Tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini cara Argentina untuk melihat bagaimana telah melawan. Dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez di menit ke-44 tadi dan diamankan oleh Fosinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. Pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dari kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina masuk ke kotak membahas dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus, tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola-bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Iya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau bisa dikatakan dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini. Dan gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
2: Oke, kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Iya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini Pak?
4: Iya, di atas kertas semua menjadwalkan Argentina. Dari itu saya mengkiri. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain poin. Itu kayaknya dia tidak, barat itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Messi akan mencetak bola pakai hat-trick. Nah, jadi itu Argentina persis Verdi itu Tanjung Verdi itu 3-0. Oke, makasih.
2: Oke, terima kasih. Sama raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga, Pak. Gimana, Pak?
5: Argentina go, Messi, yes.
2: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
5: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
2: 2 gol lagi?
5: Supaya terkejar untuk sepatu emas.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu harus kayak apa namanya ini kayak gelar pribadi ini yang harus dikejar Messi harus ini. Dan insya Allah Argentina akan sampai ke final.
2: Ah.
5: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu insya Allah.
2: Baik.
5: Oke, okay, makasih.
2: Ya,
5: salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Salman.
5: Messi yes.
2: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
6: Pagi.
2: Iya, kalau Anda ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
6: Saya sendiri Bang Ahmad memang punya apa permainan dari anu ya dari Argentina masih ada badan artinya memang ada menenangkan tapi menghanyutkan itu anunya. Katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang anu nih yang tembus. Ya, itu area penyebar dan juga semangat walaupun nantinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik
2: ya,
6: semangat Pak Tanjung
2: ya, terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
7: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, ya. Messi. Wah, Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini. Mudah-mudahan keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi, sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi, masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir waduh bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi. Okay. Iya, jadi sepertinya Argentina memang masih apa dominan. Ya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi, Mas Gilang.
8: Guru Dijen, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi 1-0 Argentina dan nanti babak kedua siapa yang ada dukung nih?
8: Jadi gini ya, tim Kepulauan Seribu dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya. Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun teknik, individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati memang di kejuaraan apapun ya, dunia ataupun level liga itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu, karena dari pelatih, dari rangka tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya. Seperti itu Bro Dijen. Mudah-mudahan apa ya sesuai dengan harapan semua. Bro Dijen, dilanjutnya.
2: Ya, pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
9: Bung Rudi, salam olahraga.
2: Iya, salam olahraga, Pak Fai, silakan.
9: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Soalnya saya ini terus terang nih pendukung Argentina, tapi dengan satu ini kayaknya saya masih deg-degan, belum nyaman juga saya ini Bung Rudi.
2: Belum nyaman. Ya,
9: karena Sanjo Ferreira juga ini patut juga diwaspadai juga ini. Karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu, toh pasti ada kejutan juga seperti kemarin itu. Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni. Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
2: Ya,
9: salam olahraga Bung Rudi.
2: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu, KPRD ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol. Ya, berbanding terbalik dengan Argentina lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Cape Verde untuk malam hari ini kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
1: Ya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini, dan ada dua pemain yang bisa menjadi mengawasi dia walaupun tidak memarking, tidak menjaga ketat, tetapi membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Cape Verde. Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak sampai 5 atau 6 mendapatkan bola yang berbahaya gitu ya, tetapi ketika dapat bola berbahaya tadi dari Lisandro, dan menurut saya chemistry para pemain Argentina ini kan cukup bagus sekali ya. Tadi bola langsung dari pemain bertahan Lisandro Martinez langsung ke depan kepada Messi, dan Messi dengan dua kali sentuhan dengan kakinya menyontek bola. Poinnya adalah penempatan posisi Messi ini memang harus jadi perhatian utama, walaupun memang membutuhkan konsentrasi lebih ya, dan menjaga Messi itu mungkin seolah-olah tidak capek ya, tapi justru yang paling krusial adalah bagaimana dia tidak lengah ketika mendapatkan tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat Cape Verde ya, walaupun tertinggal mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan. Beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sidney Lopez Cabral di sisi kiri penyerangan mereka juga beberapa kali melakukan hal melakukan tekanan kepada Argentina, walaupun masih ada salah kontrol, salah passing dari Lopez Cabral yang menurut saya itu kesalahan elementer yang merugikan tapi sejauh ini Cape Verde juga tidak bertahan total, mereka juga bisa menyerang, bisa melakukan serangan, walaupun memang ketika di kotak 16 menuju kotak 16 mereka sangat kesulitan, tetapi balik lagi Cape Verde bukan tim yang memasang parkir bus gitu ya, mereka masih punya kelonggaran dalam bertahan, dan ini menurut saya pertandingan di babak kedua akan lebih seru dan lebih temponya akan lebih naik lagi dan
2: lebih terbuka
1: lebih terbuka, dan tentunya peluang mencetak gol akan makin berdapat, terutama Messi ini adalah gol ke-30-nya. Ini penampilan ke-30-nya di gol ke-20-nya. Jadi ini menjadi rekor baru, rekor mengungguli banyak-banyak legenda yang lain gitu. Walaupun mungkin Messi tidak dari 6 penampilan tidak selalu cetak gol, 2010 dia tidak cetak gol, tapi ini adalah penampilan terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali dan juga gol terbanyak 20. Kalau gol mungkin Mbappe akan menyainginya, bisa menyaingi, tapi kalau penampilan ini juga masih ada beberapa pemain, tetapi sejauh ini Messi layaklah disebut legend ya, nanti ya. Walaupun belum pensiun ya, dia masih dia menuju legend ini yang pasti itu, dan okay. Pasti ini penampilan ke-100 Lionel Scaloni bersama Argentina sejak menangani tim ini dari 2018.
2: Oke. Baik, pokoknya so kita tunggu nanti apakah Kevin ini akan betul-betul memanfaatkan atau bermain total, bermain terbuka untuk mengejar ketertinggalan, atau justru Argentina yang memanfaatkan lini belakang mereka untuk dapat menambah gol dari Argentina. Di babak pertama tadi Argentina unggul 1-0 atas Cape Verde. Dan untuk mengetahui nanti jalannya pertandingan babak kedua, kami akan serahkan kepada dua rekan saya, Indra Firgiantara.

0: Biar lebih jitu.
1: Iya.
2: Ya, mengarah ya.
1: Mengarah kemana nih?
2: Spesifik sekali.
1: Ya, statistiknya memang begitu lengkap, Bung Rudy Z. Ya, Argentina saat ini menguasai bola. Kick-off babak yang kedua sudah dilakukan. Beberapa detik yang lalu, di sektor sebelah kiri kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero. Di sisi kanan kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola, mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero kini. Perlahan giring bola, dekati garis tengah, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, kawan yang menuju bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan. Ada Molina di sana, mundur kembali. Pemain-pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri, Lisandro Martinez. Mencari kawannya, Almada di sana, kita Almada, Enzo Fernandez. Balikan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, semakin memasuki daerah pertahanan dari Cape Verde. Lemar ke sektor sebelah kiri dari Messi, ringgit pemain lagi. Putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde. 4-1-2 dia, namun sudah keluar nampaknya tadi upaya dari Molina menguasai bola. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde. Untuk ke belakang pemain-pemain dari Tanjung Verde. Dan penjaga gawang Kozina tadi sebutkan saja pendek kepada Roberto Lopez. Mainkan bola pemain 20 tadi Rian Mendes. Juga bukan lagi kepada David Pina kali sana. Angkat langsung ke depan, coba mencari kawan yang bebas, masih berkejar lagi di sektor sebelah kiri. Ada nomor punggung 22 di sana, ada Morera. Sebabkan bola berlaku tempat penalti tadi langsung disapu saja oleh barisan pertahanan dari Argentina. Bola bergulir keluar lapangan, masukkan lemparan ke dalam kiri bagi Verde, Tanjung Verde. Sudah dilakukan cepat, kita nantikan penunjuk dari di sana. Dari Tanjung Verde, Cabral tadi alihkan lagi pada main Verde sisi kanan. Bola bergulir kembali tadi. Hasilkan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan Emiliano Martinez yang cukup entrik pada penampilan hari ini. Rambutnya gambar bendera dari Argentina. Ya, sudah dilakukan siap-siap. Cabral melakukan ancaman pertahanan juga sudah dilakukan di halau tadi oleh garis pertahanan dari Tanjung Verde. Lepaskan tendangan dari luar kotak penalti, lalu kencang tadi datangnya bola pemain dari Argentina, Cabral tadi, Fani Carbal. Sayang sepakannya masih melambung dan sempat naik tadi. Bagaimana pemain dari Argentina menghasilkan penjuru yang kedua kembali di babak yang kedua ini bagi Tanjung Verde. Kali ini beralih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Lopez Cabral, sudah lakukan, coba disundul saja, jadi berkurang di sana, coba dihalau lagi, buang jauh ke depan. Namun kembali mencoba Tanjung Verde, menguasai bola, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi bagaimana upaya dari Kevin Pina nampaknya. Namun bersama itu sudah ada salah satu pemain dari Nuvel yang tergeletak, Giovanni Cabral. Pemain nomor 7 tadi yang sempat melompat dan berbenturan dengan pemain Argentina dan juga rekannya sendiri. Coba bangkit, Giovanni Cabral. Argentina menguasai bola kini di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Belum membahayakan Jalotaro Martinez tadi. Tanjung Verde kini menguasai bola. Sedotkan lagi Roberto Lopez, mundur ke belakang kepada Fozinha, penjaga gawang dari Tanjung Verde. Sedotkan saja pendek, coba bangun kembali. Bagaimana Tanjung Verde tadi, Morera.

0: angkat ke depan, Lopez. Oh, jatuh lagi di kaki pemain Argentina, gagal pemain dan Verde membangun serangan. Ada Enzo Fernandez, contohkan saja. Atau sebelah kiri tadi, ada Medina di sana juga. Ada juga kembali Enzo Fernandez, mundur ke belakang. Pada Lisandro Martinez, kita garis tengah lapangan. Sedotkan kepada David Christian Romero tadi. Sudah membentuk bola kembali Enzo Fernandez. Enzo sedotkan kepada McAllister. Alirkan kini kepada Molina. Bukan lagi kepada Christian Romero. Masih Romero. Coba memberikan lagi kepada Fernandez ke tengah. Sedotkan bola ke depan. Berbahaya. Argentina sudah di perebutan di sana. Masih lagi dapat direbut tampaknya oleh pemain dari Tanjung Verde. Mencoba bangun serangan kini. Sektor sebelah kiri. Lini serangnya. Bahaya mencoba bangun serangan. Bagaimana Didi Duarte tadi. Mencoba bangun serangan di sisi kanan. Pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde. Menguasai bola. Ada De Roy Duarte. Mundur ke belakang. Lagi ada Borges. Balikan lagi kepada Duarte. Coba mengirim perlahan kini. Sodorkan lagi. Umpan 1-2 dengan Cabral. Kirimkan bola ke depan. Namun dipotong tadi oleh Romero. Main Argentina Molina. Kirimkan bola ke depan. 4-1-2. Ada Lautaro Martinez. Bersama di sisi kanan ada Ribery De Paul. Mundur ke belakang lagi. Ada Emiliano Martinez. Kini menguasai bola. Coba mengirim perlahan. Berikan bola ke depan kepada Kalster. Cari kawannya Lionel Messi yang coba menjemput bola. Main Lisandro Martinez. Berikan lagi kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari Argentina. Yang juga telah mencetak gol bagi Argentina. Sodorkan bola langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi. Namun Molina tadi nampaknya berhasil menusuk di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, namun penguasaan bolanya masih belum cermat. Bola bergulir saja, dengan gawang sudah dilakukan cepat di sisi kanan kiri Tanjung Verde menguasai bola. Oh, jatuh tadi pemain dari Tanjung Verde nampaknya. Pemain 22 dengan Stefan Moreira tadi dapat tekanan dari Almada. Jago Almada. Tanjung Verde, tendangan bebas sudah dilakukan. Ke belakang dia, 4-1-2, masih memainkan di bola tadi. Borges girikan bola jauh ke depan, cari kawan yang lebih bebas. Coba dihalau saja oleh Lisandro Martinez. Parang ke dalam kini bagi Tanjung Verde. Sudah dilakukan. Cabral di sana. 3, punggung 6, Kevin Pina. Hebat ke sisi kanan, coba membuat Ryan Mendes. Masih Ryan Mendes, berikan lagi umpan 1-2 ke sisi kiri pertama dari Argentina. Kirimkan bola ke tengah, kontrol bola, namun terlepas tadi. Datang lagi tendangan bebas. Luar dari kotak penalti tadi, bagaimana De Roy Duarte memanfaatkan bola liar tadi, namun mampu diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Serangan melalui kaki kembali bangun Argentina, masih di sisi kanan, dipotong saja keluar oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Dia membahayakan, parang ke dalam, kini nampaknya bagi Argentina di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan, mundur ke belakang. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola. Sodorkan sebaya kepada Christian Romero. Berikan lagi ke McAllister di depan. Mendapat tekanan. Mundur kembali kepada Martinez. Lisandro Martinez melewati garis tengah. Atap ke depan. Siapa akan diberikan. Berikan saja ke sektor sebelah kiri dia. Ada Molina. Balik lagi. Mendapat tekanan. Lisandro Martinez. Ada Medina di sana. Coba menggiring bola ke tengah. Mundur ke belakang lagi kepada McAllister. Masih McAllister. Melewati garis tengah sedikit. Berikan lagi pada Enzo Fernandez mencari Agi Almada. Sektor sebelah kiri ini diserang dari Argentina. Masih Almada menguasai bola. Angkat ke depan dia. Ada Lisandro Martinez mundur. Lagi Christian Romero coba mencari Molina di sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Argentina mencoba mengurung. Sodorkan lagi kepada Kalista. 4-1-2 terjadi. Ada Roberto atau Rodrigo De Paul. Cuma untuk penalti. Ada juga Lionel Messi di sana. Berbahaya. Ada Enzo Fernandez, ada media ketarik lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melepaskan diri, Fernandez, Enzo Fernandez ke tengah lagi, Rodrigo Buffon, ada Lionel Messi, bayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde yang begitu ketat. Awal barisan pertahanan, ada juga punya Fojinha, ada gawang dari Tanjung Verde yang langsung saya buang ke depan, mendapat tekanan dari Lionel Messi, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, lemparan ke dalam kuning bagi Argentina sudah dilakukan. Sebian Romero, kuasai bola. Masih dengan tenang, atur tempo ini. Di mana Christian Romero, sodokkan bola ke depan. Rodrigo De Paul, kembalikan lagi pada Romero. Ada lagi Molina di sisi kanan, mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, keluar dari sarangnya, angkat langsung ke depan. Halo lagi, potong lagi oleh pemain dari Tanjung Verde. Menguasai bola kini, memasuki daerah pertahanan dari Argentina. Kerjasama umpan 1-2 dia. Bagaimana juga Duarte tadi, sektor sebelah kanan. Tahanan dari Argentina. Coba kini Tanjung Verde. Mepung daerah pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi ke sisi kanan dalam. Pemain-pemain Argentina, Roberto Lopez. Ke kanan dia, cari Moreira. Umpan 1-2 namun berhasil potong tadi, terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain dari Tanjung Verde kesulitan nampaknya melihat celah ruang dari daerah pertahanan Argentina sendiri. Pemain-pemain Tanjung Verde kembali, Roberto Lopez asai bola, sodokan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya. Bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina, hasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde. Kita nantikan upaya lagi Lautaro Martinez, sedangkan mundur ke belakang kepada McAllister. Ada Cristiano Romero coba membantu kini ke kanan dia. Lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola. Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero. Cari kawannya yang bebas. Lalu kembali kepada Molina. Coba begini perlahan sedotkan ke tengah. Empat setiga namun terlepas. Tanjung Verde kini menguasai bola. Ada Duarte tadi terjatuh, saudara-saudara. Dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya. Menit ke-57 babak yang kedua ini, tangan bebas kini bagi Tanjung Verde, masih di daerah pertahanannya sendiri. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, bukan saat ini 1-0, Argentina unggul atas Tanjung Verde, kini menguasai bola. Coba memasuki daerah kotak penalti, berbahaya, 4-1 dalam dipotong lagi bagaimana Kalista. Kirimkan lagi bola ke depan, Rodrigo De Paul. Menatap daripada Lionel Messi dekat lingkaran tengah. Coba alirkan lagi ke depan, kembali patah di tengah jalan. Duarte lagi menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kevin Pina. Mencoba menggiring bola ke depan, 4-1-2. Mencoba menekan di sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde masih menguasai bola. Untuk ke belakang Moreira tadi, Rodrigo 14 di sana. Leroy Duarte. Kirimkan kini beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde coba kirimkan bola ke tengah. Ada 15 terjadi perebutan, dipotong saja Lautaro Martinez dari Argentina tadi. Angkat ke depan namun kembali patah lagi. Tanjung Verde mencoba lagi, bahkan lagi pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke Lautaro Moreira di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirim bola ke tengah, berbahaya, nomor sedangkan gol Leroy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez, Bung Estu.
1: Iya, aksi menarik ditontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina dan bola diterima dengan baik oleh Leroy Duarte, lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol Leroy Duarte ini. Dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini karena sampai menit ke-59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal. Artinya ini Kevin memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari KVRD sejauh ini, dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari KVRD. Dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga Leroy Duarte. Dia akhirnya dengan sebuah sepakan Leroy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Bubista sebagai pelatih dari KP Verde.
0: Ya baik, terima kasih Bu Gesu dan pendengar buat 3 RRI serta RRI Persatu di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir, sudah masuk di menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri di lini serang mereka. Amada di sana, kembali ke belakang dia pada Martinez. Lisandro Martinez biasa ke kanan, ada Cristian Romero di sana. Sudah mendekati garis tengah, Cristian Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana, bergeser ke dialami oleh dua pemain dari KP Verde. Molina jadi pertempuran di sana, namun berhasil dipasang oleh Lionel Messi. Terjatuh Lionel Messi, namun bukan merupakan pelanggaran. Dibuang saja bola jauh oleh pemain KP Verde, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Argentina. Di sektor tengah, Argentina mencoba untuk membangun serangan. Berhasil dibuang tadi bola oleh pemain KP Verde, namun kaki McAllister menerima bola kali ini, mencoba untuk membangun serangan. McAllister dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 26, Medina di sana. Game terumpat ke tengah, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari KB Verde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka, tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi. Masih menguasai tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sedang melewati garis tengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi! Hampir saja Messi! Messi, Messi, Messi, Messi! Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Povinza. Namun masih refleks Povinza, masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain KB Verde mencoba membayangi, namun tidak tembus oleh Povinza. Pemain jaga gawang KB Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina, ada juga 22 dari Argentina, yaitu Emilio Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur, digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez. Dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini, Argentina mendapat tendangan penalti. Tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri, pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan kali ini KB Verde dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana. Sekarang kembali lagi kepada ke tengah, Borges tadi, kerjasama dia dengan pemain nomor 4 Lopez. Kembali ke belakang lagi, Fonsinha, jaga gawang dari KB Verde, menguasai bola. Sebelah kiri dia, ada Borges di sana, nomor 3, coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina, berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina, sektor sebelah kanan lini serang mereka. McAllister geser ke sana, ada Molina di sana, belakang lagi dia, balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang, lini pertahanan dari KB Verde. Hernandez tadi jatuh, nomor punggung 25 tadi mencoba untuk menerima umpan. Kali ini Gonzalez dari Argentina belakang dia, main nomor 6 sana ada Martinez. Coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde, pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengulangi serangan. Dan nomor 24 sana Enzo Fernandez. Melebar, kali ini yang dituju adalah Cristiano Romero. Makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 5 di sana. Namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Verde. Bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez, buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister, pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana, Enzo Fernandez, kerjasama dengan kembali dengan McAllister. Dia berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Melebar dia kepada Molina, sektor sebelah kanan. Masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini, Lautaro Martinez. Kerjasama dia, 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez. Belakang lagi Julian Alvarez. Melebar ke tengah kali ini, Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde. Lanjut Verde, terus kembali lagi belakang Julian Martinez, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana hampir saja pemain nomor 24 Enzo Fernandez coba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Jika tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Ke Verde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte, nomor 15, dan juga Nuno da Costa, nomor punggung 21 dari KB Verde. Digantikan oleh Ramiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Oh, seperti permen zaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini, pertandingan bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah, yang dituju adalah da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez bola. Pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez. Bergeser dia ke kanan. Gimana Cristian Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya. Kembali ke belakang kali ini. Masih coba untuk bangun serangan pemain-pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibaik oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde, yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, main nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti KB Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap. Di antaranya ada De Paul, Lionel Messi, dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, posisinya yakni penjaga gawang dari KB Verde, ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari KB Verde. Coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain KB Verde. Bola yang masih melambung di udara, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Alexis McAllister, pendek dia ke tengah. Di belakang lagi ada Cristiano Romero di sana. Masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina. Bergeser dia, Martinez kali ini pada pemain nomor punggung 15 di sana. Kembali kepada pemain Argentina, Martinez. Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibaingi oleh satu pemain Cape Verde, namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah. Lagi itu adalah Dan Argentina namun berhasil patahkan, kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina. Menor punggung 5 dari sana, coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti, disapu saja oleh sektor belakang dari Keverde. Bola dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah mulai tinggal di setengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Kembali lagi, Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina, namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina, dua pemain Cabo Verde mencoba menghalangi bagaimana tadi. Dan mempunyai 9 Julian Alvarez mencoba untuk bangun serangan Lionel Messi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Cabo Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina. Patah lagi dari pemain Cabo Verde, balik lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 15 Gonzalez dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cabo Verde coba untuk memberikan umpan dia, namun ke belakang kali ini. Menor punggung 24 dari Argentina geser lagi ke belakang, turut membantu penyerangan Lisandro Martinez. Geser lagi dia pada pemain nomor punggung 15 Gonzalez di sektor kiri, masih menjatuhkan. Ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor punggung 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte. Leroy Duarte melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol. Dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti Cabo Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan. Dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti Cabo Verde. Posisi sangat ideal sekali. Sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya, dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya, Fozinha, kiper dari Cabo Verde. Harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari Cabo Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Dalam penjuru dari sisi kiri pertahanan dari Cabo Verde akan dilakukan oleh De Paul. Kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri kanan, sudah kotak penalti. De Paul di sana, sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina, sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fozinha, Fozinha kiper Cabo Verde yang berada di sebelah kanan. Bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Fozinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang menyambut bola, melambatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini, cerdik sekali tadi Messi ya melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas. Bagaimana posisi Fozinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fozinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Estu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Fozinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi, bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fozinha di Keverde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fozinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan rekannya ketika dia akan antisipasi salah satu yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di Keverde sejauh ini cukup dijalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang tercipta dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, Cape Verde juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, Grafit and Goliath segala macam, tapi kenyataannya Cape Verde dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh De Roy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Cape Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina itu tidak melepaskan trupas-trupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina. Yeah. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain Cape Verde dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik, meskipun Laros Duarte sudah diganti, tapi Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya, walaupun memang diganti tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76 kali ini, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan dan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde di sisi tengah pertahanan dari tim Tango. Masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde, beberapa pemain yang berada di daerah kotak penalti. Kevin Pinya nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, belancang-ancang sudah dilakukan ke kanan. Namun bola menyusur tangannya tadi masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emiliano Martinez. Sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangin salah satu pemain dari Tanjung Verde tadi. Livramento nampaknya melakukan tekanan kepada Cristian Romero. Sedikit tackle yang dilakukan. Buah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez ini di sisi kiri. Kanan dari Argentina coba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan dari Livramento, namun masih dapat bangkit lagi, angkat langsung jauh depan. Lopez tadi, juga Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri. Siang tetap menginjak dari Argentina dari Enzo Fernandez. Pemain Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Kanan dari Argentina coba kirimkan bola ke depan mencari kemana Julian Alvarez dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tango. Di menit ke-79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian
0: dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Vane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo nomor 26 dan nomor 17. Ya, lempar ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero, sedotkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sedotkan lagi 4-1-2-6-0, masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Sudah dari Tanjung Verde tadi, Semedo, lemparan ke dalam kembali bagi Argentina, ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, ke siapa akan berikan, sodorkan saja ke sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring, sodorkan bola ke depan, cari Julian Alvarez, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi, biar dapat penalti, berikan lagi ke depan, berbahaya, kirimkan umpan oleh terobosan, hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudutkan lagi langsung dari kotak penalti, mencoba disundul lagi, buang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba menjadi Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Olah tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte. Tendangan atau barang ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul juga tengah lagi, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez, mundur ke belakang kepada Medina, masih Medina, berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister menguasai bola kini, coba ke tengah dia, kanan lagi, mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Sampai sebelah kiri, ada Gonzalez mundur ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya mencapai kejar oleh Gonzalez, namun Fonzinha keluar cepat dari sarangnya, angkat sekulit bundar. Selamat lagi lah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fonzinha menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, melakukan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana, namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola, masih Lisandro, siapa yang berikan pendek saja di kanan dia, ada Romero, berikan lagi Rodrigo De Paul, balikan lagi kepada Lisandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, mundur sedikit kepada Medina, balikan lagi mencari celah nampaknya pemain-pemain Argentina. Sudah Rodrigo De Paul coba menggiring bola, Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi, 4-1-2 Rodrigo De Paul, kalau Rodrigo kirimkan lagi pada Gonzalez, kirimkan umpan tarik, guys, dipotong saja oleh Kevin Pina tadi yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini, selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, pergantian pemain, Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul, kita nantikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjuru sudah dilakukan oleh Messi, mencoba disundur lagi, terjadi perusahaan, mencoba dikuasai oleh Borges. Sektor sebelah kiri, buang saja langsung ke depan, tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya. Mencoba dikuasai, ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh? Enzo Fernandez nampaknya sudah memegang kaki kirinya, nampak cukup kesakitan tadi. Benturan yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain Tanjung Verde, dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya. Joao Fernandes sampai mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, saya mencoba melakukan stretching Enzo Fernandes, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Mana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan. Kenapa sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan. Coba di tarik tadi oleh juga McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain. Dan mengambil resiko lebih jauh pada kondisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini, lagi Tagliafico yang akan ketikan dari Medina. Tadi sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sebelah kanan, kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Tanjung Verde kini menguasai bola. Masuk di menit ke-85, ketemu menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan skor masih imbang 1-1. Sedotkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde? Pelanggaran atau posisi offside kah tadi? Bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina? Coba menggiring bola kini, pemain-pemain Argentina. Ya, Vito Cancona sedotkan lagi pada Enzo Fernandes, McAllister. Coba membangun serangan, tapi ya Vito McAllister ke sisi kanan dia, pada Molina, cari kawannya, sedotkan ke sebelah kiri, cari lagi satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Buah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Yang mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak 32 besar ini kita nantikan apakah akan ada terjadi gol. Di babak yang kedua ini, Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagian konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kiri, mencuri sundul. Tapi saja tadi oleh Fajina. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola. Coba sodorkan mundur sedikit ke belakang. Alan Rafkan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya. Atau Tagliafico ada di sana, lagi masih Argentina yang menguasai bola. Sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kirimkan lagi ke Tagliafico. Sodorkan lagi mencoba main pemain Argentina, ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi. Nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde, masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar dia, kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan. Bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan ruang menit-menit akhir ini. Kita nantikan di Sandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan. Ada Enzo Fernandez, masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde. Masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri, mundur ke belakang pada Tagliafico. Coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Argentina? Ada Lionel Messi, menata ke depan Lionel Messi, mencari kawannya. Soi sudah terjadi tepisan. Oh, disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan tepisan tadi, dianggap menyentuh tangan. Namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi. menit-menit akhir babak yang kedua ini masih dilanjutkan pertandingan. Menit-menit akhir ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro coba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang Julian Alvarez, ada juga di sana, kirimkan bola ke depan namun tepat di pelukan Fozinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi, ada Tagliafico menguasai bola. Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan terobosan masuknya kepada Gonzalez, kirimkan lagi, bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di arah kotak penalti, belum membahayakan, ada gimana Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang, Tagliafico, lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, di arah kotak penalti, berbahaya, sayang sekali membentur, bagaimana pemain dari Tanjung Verde, mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan, mencoba lagi Argentina melakukan tekanan, ada Cristian Romero, Romero, iya, gak pakai Uno untung ya,
3: Romero Uno,
0: iya, Romero Uno, tersisa beberapa menit saja, nampaknya wow cukup panjang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan.
3: Ya, 8 menit betul. Berputar-putar ya, angkanya tidak berakhir eternity. Balik lagi tidak mencoba untuk bangun serangan kali ini, Bu Indra, di mana coba 3 pemain dari KB Verde, bayangi Lionel Messi tadi, masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan bagaimana Molina di sana, belakang lagi kali ini, coba untuk membongkar putaran mereka. Percompan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes, namun berhasil dikuasai oleh penjaga gawang dari KB Verde yaitu Fozinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez ya. Tandingan dilanjut kembali kali ini, pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh, diberhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini, Alexis McAllister ke belakang, karena di sana ada Martinez, Santo Martinez, bergeser sedikit dia pada Romero, tanpa Uno, begitu kata Pengindra tadi, itu Romero, bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini, Sandro Martinez, bergeser dia, kali ini sudah melewati garis tengah, sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister, coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan, kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak ada teman yang menyambut kali ini. Pemain dari KB Verde mencoba untuk bangun serangan, patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan, McAllister geser dia, Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi, Angkara Messi, aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. 3 pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde, dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi jaga gawang Fozinha. Mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Karena itu barisan pertahanan dari Cabo Verde juga sudah membentuk jajaran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi dengan kaki kiri, Lionel Messi, Messi, Messi. Hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan. Kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi. Namun upaya terus dilakukan oleh pemain Cabo Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi. Extra time atau perpanjangan waktu, injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina. Terjadi pertempuran di sana. Satu pemain Cabo Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina. Pemain nomor punggung 24 dari Cabo Verde sepertinya terjatuh. Tendangan bebas untuk Cabo Verde. Menor punggung 10 dari Cabo Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Monteiro dan main nomor punggung 13 juga di sana bersiap untuk melakukan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari Cabo Verde. Kali ini mencoba membangun serangan Cabo Verde dari sektor ini, serang sebelah kanan mereka. Belakang, nomor punggung 13 tadi dari Cabo Verde bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana main-main Cabo Verde, Borges balik ke belakang di sana, pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez, pendek pada menor punggung 10 Monteiro di sana. Baik oleh dua pemain dari Argentina, Monteiro kembali kali patah dari serangan dari Cabo Verde. Lemparan ke dalam coba dilakukan oleh Lopez. Pendek Lopez kali ini, kembali ke Lopez lagi. Menor punggung 10, Monteiro masih menguasai bola. Geser dia pada Borges di sana. Ada Cabral. Menor punggung 13 balik lagi ke belakang. Berpunggung 6 di sana. Pinya sudah mendapat kartu kuning Pinya di pertandingan kali ini. Sektor sebelah kanan, satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini, pemain Cabo Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini. Lionel Messi di depan coba untuk menyebut bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Monteiro di sana, terjatuh Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pendek saja dia kepada Lisandro Martinez kali ini. Masih Lisandro Martinez menguasai bola. Geser dia pada pemain nomor punggung 5 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam masuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali di Sadong.
4: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata KPRD mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina, sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu, Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan KPRD.
1: Iya, KPRD strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia merapkan pertahanan yang sangat rapat, mereka melakukan disiplin yang sangat ketat, dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess, tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari KVRD tidak menjadi terbengkalai istilahnya. Mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main KVRD yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan KVRD, sehingga mereka mungkin